Kata di Kepri ini termasuk ikonik dan sangat wajib saudara kunjungi ketika saudara berada di Pulau Panjangan. Kita beralih ke maklumat lain. Siniar atau podcast menjadi salah satu produk yang digemari karena menawarkan beragam tema dan narasumber yang kompeten. Mei Lenta, pegawai RRI Tanjung Pinang, mengaku senang mendengarkan podcast, terutama tema keuangan, karena dapat menambah pengetahuan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya podcast juga mudah didengarkan sambil melakukan aktivitas seperti bekerja, mencuci, atau memasak. Kehadiran podcast yang kini berkembang dari format audio menjadi visual tetap memiliki keunggulan karena dapat dinikmati tanpa harus menatap layar. Setiap 30 September diperingati Hari Podcast Internasional, merayakan industri, kreator, dan pendengar siniar di seluruh dunia. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hello Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama. Kilau Pancasila.

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perempat, kita simak dahulu perakiraan cuaca untuk wilayah Tanjung Pinang pada hari ini berdasarkan informasi dari BMKG Tanjung Pinang. Secara umum, cuaca di tempat di 4 kecamatan Tanjung Pinang diperakirakan berawan sedara dengan suhu berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius. Nah, kalau untuk Tanjung Pinang Barat, cuaca diperakirakan berawan dengan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Sementara kelembapan udaranya berada di kisaran 69 hingga 83%. Kemudian Tanjung Pinang Timur juga diperkirakan berawan dengan suhu yang sama 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 66 hingga 84%. Sementara itu untuk kota Tanjung Pinang ya, kondisi langit ini masih berawan dengan suhu 28 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara sekitar 68 hingga 83%. Serta untuk Bukit Bestari, cuaca diperkirakan berawan pada hari ini, saudara. Suhu di 28 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berada di angka 69 hingga 83%. Jadi sedara perempat, secara umum dari pagi hingga ke siang kondisi kota Tanjung Pinang ini diperkirakan berawan. Nah, untuk Anda yang beraktivitas dekat luar rumah, tetap perhatikan perubahan cuaca dan pastinya jaga kondisi tubuh ya. Terutama dengan hari Senin ya, pasti cukup padat aktivitas Anda yang mulai daripada pagi hari itu upacara bendera, kemudian juga apel pagi, lalu aktivitas lainnya yang dilakukan di kantor ataupun juga di sekolah masing-masing.

0: habis gajian. Lanjut yuk. Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh. Cukup deh sisa gaji itu untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Kalau kita berbicara soal kebudayaan Kepulauan Riau, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada tradisi Melayu daratan atau kejayaan istana di Pulau Penyengat. Tapi ada satu fondasi penting kebudayaan bahari Kepulauan Riau yang sering terlupakan, yaitu eksistensi orang laut. Melalui buku Orang Laut, Masyarakat Kepulauan di Riau Lingga, antropolog Cynthia Chow mengajak kita menyelami kehidupan suku pengembara bahari ini secara mendalam dan otentik. Bagi orang laut, laut bukanlah pemisah antar pulau, apalagi sekedar tempat mencari makan. Laut adalah ruang hidup, rumah, dan identitas utama mereka. Penulis menggambarkan bagaimana mereka memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Mulai dari membaca arah angin, navigasi arus laut, tanpa alat modern, hingga memahami ekosistem pesisir secara alami. Buku ini juga mengungkap sisi sejarah yang menarik. Meskipun dalam tatanan sosial modern, orang laut sering dipandang marginal, secara historis mereka punya peran krusial. Pada masa lalu, mereka ialah benteng pertahanan utama, pengawal setia, sekaligus penjelajah yang menjaga kedaulatan maritim Kerajaan Melayu Riau Lingga. Cynthia Chow juga menyoroti realitas pahit yang dihadapi orang laut hari ini. Program pemukiman kembali ke darat oleh pemerintah, modernisasi alat tangkap, dan kerusakan lingkungan pesisir mulai mengikis cara hidup tradisional mereka. Mereka kini berada di persimpangan jalan, berjuang menjaga warisan leluhur di tengah himpitan zaman. Buku karya Cynthia Chow ini membuktikan bahwa kebudayaan Kepulauan Riau tidak akan utuh tanpa memperhitungkan kearifan bahari orang laut. Karya ini membuka mata kita bahwa laut adalah jembatan peradaban yang membentuk akar identitas dan jiwa kemaritiman masyarakat Kepulauan Riau.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Arya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompat menggunggah foto kelayanan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI sekarang jadi kebebasan banyak orang. Ini foto bisa pula diubah menjadi ilustrasi, diperbaiki kualitasnya, dibuat lebih profesional lagi hingga dimodifikasi dengan berbagai gaya hanya dalam hitungan menit atau bahkan detik saja. Tapi kemudahan ini tetap punya resiko privasi yang mesti kita perhatikan ya saudara. Karena foto yang kita upload dekat layanan AI ini pastinya berkaitan dengan data seseorang. Sehingga pengguna juga perlu tahu bagaimana layanan ini memproses dan juga menangani gambar yang kita berikan. Foto wajah ini menjadi salah satu hal yang mesti kita perhatikan, saudara. Dalam konteks tertentu, gambar wajah bisa kita proses menggunakan teknologi biometrik untuk menghasilkan informasi yang memungkinkan seseorang dikenal secara unik. Ada resikonya pula, saudara, yang muncul ketika foto digunakan untuk menghasilkan gambar baru yang tetap menampilkan identitas seseorang. Pada Februari 2026, sebanyak 61 otoritas perlindungan data di berbagai negara mengingatkan mengenai risiko pembuatan gambar dan juga video realistis yang menampilkan individu tanpa sepengetahuan atau bahkan persetujuan mereka. Ini satu masalah ya, saudara. Ada masalah pula yang lainnya yang bisa muncul ketika foto seseorang dimanipulasi untuk membuat konten yang bahkan gak pernah loh dia buat, yang bahkan gak pernah terjadi juga. Otoritas Perlindungan Data Internasional pun juga menyoroti potensi penyalahgunaan ini, termasuk pembuatan gambar intim tanpa persetujuan, konten yang merugikan reputasi, hingga perundungan terhadap anak. Sebab itulah pengguna nih seeloknya tak sembarangan pula menggugah foto yang mengandung informasi sensitif. Entah itu foto KTP, paspor, kartu identitas, dokumen pekerjaan, foto anak atau bahkan gambar yang memperlihatkan informasi pribadi seeloknya kita lakukan. Kita upload, memang upload tuh dengan hati-hati, saudara perompat, jangan pula sembarang-barang kan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Penompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Setiap penompat, sebelum mengunggah foto, pengguna juga bisa memeriksa kebijakan privasi layanan AI yang digunakan. Setara, ya, kalau misalnya Anda jumpa tanda-tanda checklist yang harus Anda checklist tuh, yang harus Anda pencet tuh, itu baca lagi. Kalau sekiranya dia menggunakan bahasa Inggris, translate-kan ke bahasa Indonesia. Itu apakah aman kalau kita gunakan untuk mengupload foto atau malah tidak aman, ya, Setara? Karena memang ini mesti kita perhatikan juga, yang tak lain tak bukan, bagaimana data itu diproses, apakah interaksi atau unggahan ini bisa digunakan untuk pengembangan layanan, serta pilihan yang tersedia bagi pengguna terkait data mereka. Information Commissioner Office atau ICO Inggris menjelaskan bahwa informasi pribadi yang dimasukkan pengguna ke layanan AI termasuk melalui perintah atau prompt ini merupakan bagian daripada data yang perlu kita perhatikan dalam konteks perlindungan data tadi. Bukan berarti penggunanya mesti berhenti menggunakan AI untuk mengedit foto, ya, Saudara. Jadi langkah pertama, langkah sederhananya seperti menghindari foto yang mengandung informasi sensitif, kemudian juga menggunakan foto yang memang aman untuk kita bagikan, dan juga paham pengaturan privasi layanan yang nantinya bisa mengurangi resiko. Pada akhirnya pun, sebelum mengunggah foto ke AI, pengguna perlu mempertimbangkan bukan hanya hasil gambar yang nak kita buat, tapi juga siapa yang barangkali memproses foto ini dan juga bagaimana data kita ini akan digunakan.

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ai.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sudah ada perempat, air terjun Cilet ini dulunya begitu indah dan untuk akses menuju lokasi juga sangat mudah. Meskipun

Lanut RSA Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Yasarini, Pengurus Cabang Lanut RSA, Nyonya Merni Onesmus Pasaribu. Kunjungan tersebut menjadi kegiatan belajar di luar kelas bagi para siswa. Dalam kegiatan ini, siswa mendapat kesempatan melihat langsung pesawat A-400M milik TNI Angkatan Udara yang mendarat di Lanut RSA. Tidak hanya melihat pesawat dari dekat, siswa juga berkesempatan bertemu langsung dengan pilot A-400M. Pertemuan tersebut menjadi pengalaman menarik bagi siswa untuk mengenal sosok penerbang TNI Angkatan Udara dan mendengar penjelasan mengenai tugas serta pesawat yang diterbangkannya. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Sedadah perempat, di tengah rutinitas pekerjaan yang padat, sebagian pekerja mungkin pernah merasa lebih cepat lelah, sulit berkonsentrasi, atau bahkan kehilangan semangat. Ya, meski usia masih tergolong muda. Nah, ini kondisi juga sering dikaitkan dengan istilah face aging, yang menggambarkan kesan tubuh atau penampilan terasa lebih cepat menua akibat tekanan dan kebiasaan selama bekerja. Tapi istilah office aging ini bukan diagnosis medis resmi ya, saudara. Tapi ini termasuk kelelahan yang berkepanjangan, stres, kurang tidur, serta kebiasaan duduk terlalu lama yang mempengaruhi kebugaran dan juga kesejahteraan seseorang. Nah, bagi pekerja yang setiap hari berhadapan dengan komputer, tenggang waktu, rapat, dan juga tuntutan pekerjaan, ya pasti kadangkala lupa menjaga kesehatan ya, saudara. Padahal produktivitas tidak hanya ditentukan oleh seberapa lama seseorang bekerja, tapi juga bagaimana ia mampu menjaga kondisi fisik dan juga mentalnya. Ada beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kelelahan di kantor. Misalnya seperti ambil jeda secara berkala kan. Jangan maksa-maksa diri terus lah saudara tanpa istirahat. Kita masih luangkan beberapa menit ya untuk berdiri, jalan-jalan ringan, atau bahkan mengalihkan pandangan dari layar komputer. Selain itu pula, tidur yang cukup bisa membantu tubuh kita memulihkan energi dan juga mendukung konsentrasi. Jadi kita usahakan ya, kayak tadi yang kita cakap juga, memiliki jadwal tidur yang teratur setiap berempat, termasuk setelah menjalani hari kerja yang melelahkan.

0: Informasi dasar cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik. Bertanya sebelum membantu.
1: Ada yang dapat saya bantu?
0: Jangan berasumsi.
1: Misalnya, tak langsung mendorong atau memindahkan kursi roda seseorang tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu.
0: Berikan rasa hormat.
1: Ngapa gitu? Jangan sandaran di kursi roda orang lah, Bang.
0: Perlakukan orang lain seperti saudara ingin diperlakukan. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
2: Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Perompak terakhir tancapin langsung Surabaya Budaya Kepulauan Riau. Dadah. Pilih makanan bergizi seimbang dan juga cukupi kebutuhan cairan pun juga perlu kita lakukan supaya tidak terlalu lelah ketika bekerja. Serta jangan terlalu sering melewatkan waktu makan karena terlalu sibuk menyelesaikan pekerjaan kita ya. Karena memang gak semua pekerjaan harus diselesaikan dalam satu waktu, saudara. Mesti susun prioritasnya, kita juga ambil jeda ketika kita perlu dan kita mesti bicarakan beban kerja kalau memang terasa mulai berlebihan. Nah, menjaga penampilan dan kebugaran ini tak semestinya dimulakan dengan produk perawatan yang mahal. Kebiasaan sederhana seperti tidur yang cukup, bergerak secara teratur, mengelola stres, dan juga menjaga pola makan pun ada peran pentingnya juga dalam mendukung kesehatan. Kalau kelelahan terus berlangsung, semakin berat atau bahkan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, jangan abaikan pula sedari gejalanya. Kita mesti pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan supaya penyebabnya bisa kita ketahui. Ya, pada akhirnya ya, bekerja dengan baik ini bukan berarti harus menguras seluruh tenaga setiap hari. Sesekali berhenti sejenak ini bukan tanda kemalasan, melainkan bagian daripada upaya menjaga diri supaya tetap sehat dan juga produktif, saudara. Karena karir yang baik ini bukan hanya tentang pencapaian saja, tapi juga bagaimana kita mampu tetap sehat dalam menjalaninya.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat Arya Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau. Sedada Perempat, Pertalite ini mendadak sulit ditemukan di sejumlah kios penjualan BBM di Dapo Singkep, Kabupaten Lingga. Kondisi ini memicu keresahan warga selepas sejumlah kios yang sebelumnya masih menjual Pertalite tiba-tiba tutup dan stoknya dinyatakan habis. Situasi ini pun berbanding pula dengan himbauan pemerintah Kabupaten Lingga yang sebelumnya meminta masyarakat tak panik karena ketersediaan Pertalite disebut masih aman. Namun ternyata di lapangan masyarakat justru mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Sejumlah kios minyak di wilayah Kecamatan Singkep pun terlihat tutup ketika warga datang untuk membeli Pertalite. Bahkan beberapa kios yang masih beroperasi mesti melayani antrean panjang akibat terbatasnya stok. Nah, memang ini kondisinya menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat tentunya ya, saudara. Sebab perubahan kondisi terjadi begitu cepat dari kios yang masih punya stok menjadi tutup sebab BBM habis. Ia pun juga mengatakan meski ada kios yang masih terlihat menjual Pertalite, tapi juga masyarakat ini mesti menghadapi antrean yang panjang untuk mendapatkan BBM. Kondisi ini pun menunjukkan kalau persoalan ketersediaan Pertalite di lapangan ini tak cukup hanya dijawab dengan himbauan agar masyarakat tak panik, tapi juga turut dijawab dengan adanya solusi yang memang memadai dan langsung ada faktanya di lapangan.

0: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
1: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan engkau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan engkau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan engkau. Jangan seperti bapa engkau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, kesan pertama ketika melihat benteng Bukit Cendeng ini mungkin terlihat sangat aman dari gempuran musuh ketika itu. Hal ini mungkin karena lokasinya yang berada di atas bukit dan banyak meriam yang berjejer yang siap menghalau dan menghancurkan musuh. Benteng Bukit

istirahat lebih panjang setelah memastikan lolos sebagai grup A. Maksud kami lolos sebagai juara grup A. Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini mengatakan Indonesia sedikit diuntungkan karena memiliki waktu pemulihan lebih lama dibandingkan Thailand menjelang laga final. Menurutnya waktu tersebut dapat dimanfaatkan tim pelatih untuk mempersiapkan strategi secara maksimal. Kusnaini mengatakan pelatih Thailand Anthony Hudson beberapa kali mengubah komposisi pemain serta posisi bermain selama fase grup. Langkah ini dinilai bertujuan agar pola permainan Thailand sulit dibaca oleh tim pelatih Indonesia. Thailand diprediksi menjadi lawan tidak mudah bagi Indonesia pada partai final. Dukungan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Kawal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dadah Perempat. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini semakin dekat dengan kehidupan kita ya. Jadi memang kalau dulu teknologi itu hanya dibahas di kalangan perusahaan-perusahaan teknologi saja atau bahkan di kantoran, tapi sekarang ini mulai digunakan bahkan dalam pendidikan sedara perempat dan juga pekerjaan. Entah itu kita mengolah data, membuat konten, membantu pelayanan pelanggan, hingga mendukung kita mengambil keputusan nih, apakah cocok untuk keputusan yang A atau malah yang B. Jadi memang perubahan ini secara nggak langsung membawa banyak kemudahan ya standar perempat untuk kita. Tapi di balik kemudahan ini semua ada satu pertanyaan nih yang sangat penting. Sudah siap nggak sih kalau sumber daya manusia Indonesia tuh menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh AI? Kalau cakap-cakap AI nih dalam dunia kerja terutama ini sering dikaitkan dengan kekhawatiran bahwasannya manusia ini akan kehilangan pekerjaan, saudara. Ya, memang kekhawatiran ini memang gak bisa kita abaikan ya. Sebab otomatisasi bisa pula mengubah bahkan mengurangi kebutuhan terhadap beberapa jenis pekerjaan yang memang bersifat rutin. Tapi kalau melihat AI itu hanya sebagai ancaman juga membuat kita melewatkan persoalan yang tak kalah penting, yakni perubahan kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja, saudara perempat. Nah, diperkirakan oleh World Economic Forum melalui Future of Job Report 2025, kalaulah sekitar 39% keterampilan inti pekerja ini akan mengalami perubahan hingga 2030. Kesenjangan keterampilan pun juga disebut saudara sebagai salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan transformasi. Dapat nih jawabannya. Itu artinya tantangan yang dihadapi tenaga kerja ini bukan hanya mengenai apakah pekerjaan mereka akan digantikan oleh teknologi, tetapi apakah mereka ini mampu mengikuti perubahan ketika cara kerja dan keterampilan yang dibutuhkan itu ikut berubah. Nah, disinilah saudara perempat, pengelolaan SDM itu jadi sangat penting. Jadi perusahaan ini jangan hanya berpikir banyak sangatlah dibutuhkan karyawan, tapi juga harus mikir kemampuan seperti apa sekiranya yang dibutuhkan oleh masa hadapan, ya kan? Oleh tahun-tahun mendatang nantinya. Jadi ketika sebagian pekerjaan mulai dibantukan oleh AI, maka perusahaan ini perlu mengidentifikasikan pula keterampilan baru yang sekiranya dibutuhkan, ya, dan juga mempersiapkan karyawannya untuk menguasai keterampilan tersebut.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang.
3: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompat RRU Tanjung Pinang.

Perempatan RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Salah satu cara untuk pengelolaan SDM melalui peningkatan kompetensi karyawan yang dapat diberikan pelatihan ini bisa meningkatkan kemampuan yang sudah ia miliki atau bahkan mempelajari keterampilan baru yang juga sesuai dengan perubahan pekerjaan. Misalnya karyawan yang sebelumnya hanya mengolah data secara manual bisa pula diberikan pelatihan mengenai analisis data dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan cara seperti ini, teknologi tidak selalu berarti menggantikan manusia, saudara, tapi juga dapat menjadi alat yang membantu manusia bekerja dengan lebih baik lagi. Hal ini juga menunjukkan kalaulah perusahaan perlu mengubah cara pandangnya terhadap karyawan. Ini ketika teknologi ini berkembang, mengganti tenaga kerja lama dengan tenaga kerja baru yang dianggap lebih menguasai teknologi, ini bukan satu-satunya pilihan, saudara. Karena karyawan yang sudah paham budaya organisasi, proses kerja, dan kebutuhan pelanggan justru punya pengalaman yang bernilai. Jadi jika pengalaman ini dipadukan pula dengan keterampilan baru, pasti perusahaan punya SDM yang lebih siap lagi untuk menghadapi perubahan. Karena dia sudah terbiasa saudara terhadap perubahan-perubahan-perubahan yang terus terjadi di tempat pekerjaannya. Kalau bagi generasi muda, termasuk mereka yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, perubahan ini juga menjadi sebuah tantangan. Apalagi kan menguasai teknologi memang penting, saudara. Tapi kemampuan manusia pasti tak berhenti pada kemampuan menggunakan teknologi saja. Perlu ada kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, memecahkan masalah, dan juga beradaptasi yang memang selalu dibutuhkan. Bahkan ketika teknologi bisa membantu menghasilkan informasi dengan cepat, manusia pun tetap dibutuhkan untuk memahami situasi, menentukan pilihan, dan juga mempertimbangkan dampak dari keputusan yang diambil. Jadi ya, saudara berempat, kesiapan menghadapi RAI ini juga tak bisa sepenuhnya dibebankan kepada tenaga kerja. Karena perusahaan pasti punya tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pengembangan kompetensi. Sedangkan pemerintah dan juga lembaga pendidikan perlu memastikan program pendidikan serta pelatihan ini akan relevan ya dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi kalau perubahan teknologi berjalan lebih cepat daripada peningkatan kompetensi manusia, maka akan ada kesenjangan nih saudara antara kebutuhan industri dan juga kemampuan tenaga kerja yang nantinya bisa semakin besar.

0: kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat, pembicaraan mengenai AI ini semestinya tak berhenti pada pertanyaan apakah teknologi akan mengambil pekerjaan manusia. Karena lebih penting itu ialah bagaimana manusia bisa beradaptasi dan juga memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi tugas perusahaan ini adalah mempersiapkan SDM melalui perencanaan tenaga kerja, pelatihan, pengembangan karir, serta lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran berkelanjutan. Sementara itu, tenaga kerja juga perlu memiliki kemauan untuk terus belajar, karena keterampilan yang dibutuhkan hari ini belum tentu sama loh dengan keterampilan yang dibutuhkan beberapa tahun mendatang. Ya, pada akhirnya ya, AI ini juga udah menjadi bagian daripada perubahan dunia kerja yang memang gak bisa kita hindari lagi, saudara. Memang teknologi bisa mengubah jenis pekerjaan, cara bekerja, bahkan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Tapi perubahan ini tak harus selalu kita pandang sebagai ancaman. Jadi kalaulah perusahaan, pemerintah, lembaga pendidikan dan juga tenaga kerja bisa mempersiapkan diri bersama, maka perkembangan teknologi ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Tinggal kita saja saudara yang menunggu dan juga siap nih. Apalagi sekiranya perubahan yang akan datang, yang akan menghampiri pekerjaan kita, dan juga tinggal kita mengatakan saya siap untuk belajar hal-hal baru lagi kalau memang itu dibutuhkan di dunia kerja. Karena memang tantangan terbesar Indonesia di tengah perkembangan AI ini bukan hanya sekedar mempertahankan pekerjaan yang ada saja, melainkan memperhatikan juga SDM Indonesia yang punya kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi dan juga berkembang bersama dengan perubahan.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau di betok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.

0: lagu dangdut.
1: Perompak Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, sudah di penghujung masa. Salam menemani Anda dari subuh tadi hingga ke siang hari ini. Itu artinya salam mesti pamit dari ruang dengar Anda. Tapi Anda jangan pamit, saudara perompak, karena selepas ini akan ada yang menemani Anda, rekan kami yaitu Mbak Uul. Jadi kalau Anda nanti mau mendengarkan suara Mbak Uul dan juga mau mengudara bersama dengan Mbak Uul, walaupun gak ada interaktif, saudara perompak, tetap saja mendengarkan siaran kita ya. Dan juga di hari Senin ini masih panas bedengkang, kita nampak cuacanya, tapi gak apa-apa. Yang penting jerebu jangan lagi menyelimuti bumi Tanjung Pinang, khususnya di Kepulauan Riau ya, saudara perompak. Saya juga mohon maaf jika ada salah-salah dari pagi hari tadi hingga ke siang hari ini, karena namanya manusia, tempatnya salah, saudara perompak. Sampai jumpa di lain masa, saudara perompak, dan jangan beranjak dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir kita hadirkan, lagu apa ya untuk Anda? Poca-poca untuk saudara perompak.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, seronoknya main game. Sampai tak tahu waktu. Ha, dah nak petang ni lah.
1: Eh, diamlah. Aku sikit lagi nak menang ni. Nanti kalau kajak aku bercakap, aku bisa kalah.
0: Heleh, berarti kau yang tak pandai main.
1: Dah lah sana pergi, aku nak lanjut main lah. Iri aja kau tengok aku main.
0: Jelas. Nanti dia sakit mata tu, baru tahu.
1: Aduh. Ih, mataku kenapa? Sakitnya.
0: Ha, itulah. Kan aku dah bagi tahu. Kau tak nak dengar. Sekarang dah kena kan mata kau? Ha.

Perempat dari Tanjung Pinang, Sarawak, Kepulauan Riau. Saudara perempat, Anda sedang mendengarkan siaran kami Perempat dari Tanjung Pinang dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat bergabung untuk saudara yang sedang berada di luar daerah, dalam negeri maupun luar negara. Terima kasih banyak karena sudah memilih siaran kami dengan acara-acara siang hari ini. Ya, tengah hari ini segantang lada tengah hari ada banyak sekali hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita mulai terlebih dahulu dengan jelajah Kepri, ya saudara, jelajah Kepulauan Riau, yang mana adalah informasi yang kami ambil dari rri.co.id ini mengenai air terjun tertinggi Kepulauan Riau yang berada di Kabupaten Lingga, saudara. Ini air terjun, nama dia ialah Air Terjun Jeletong. Berada di Desa Mentuda, Kabupaten Lingga, dan dinobatkan sebagai air terjun tertinggi di Kepulauan Riau. Itu dia. Ada yang sudah pernah ke sana? Ini sangat asri kabarnya, saudara. Kabarnya ya, karena saya juga belum pernah ke sana ya. Belum ada waktu dan kesempatan ini, saudara, wabil khusus untuk potensi wisata yang memang besar sekali untuk Desa Mentuda ini, saudara, layak sekali karena merupakan permata tersembunyi yang hingga saat ini perlu dikelola dengan baik maupun di masa hadapan. Nah, saudara, untuk akses transportasi ada, hanya belum banyak orang yang tahu, orang luar daerah ya yang ingin berkunjung ke sana. Sebagai air terjun tertinggi di Kepulauan Riau, puncak dia itu berada di elevasi 415 mdpl, saudara. Jadi dapat dibayangkan macam mana panorama dia kalau kita berada di sana. Wah, memang pelik untuk ditandingkan dengan destinasi wisata lainnya, apalagi setara dengan air terjun ya. Air dia jernih, mengalir deras dari tebing-tebing curam yang masih diselimuti rimbunya hutan tropis Mentuda.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Ya, mungkin boleh ceritakan dulu nih Kak Helen, kenapa akhirnya memilih membuka jasa bunga yang memang cukup rumit ya, buket ini ya harus fokus, konsentrasi, kepandaian gitu. Nah, Kak Helen ini kenapa? Apakah karena suka ajak kawan atau macam mana nih?
2: Awalnya memang dulunya memang ada hobi. Terus pas itu juga lagi nggak ada kerjaannya tuh, baru selesai kontrak kan. Terus baru selesai skripsi juga nggak ada kerjaan, cari kerja pun susah pada saat itu kan. Jadi ya udah coba aja.
1: Okay. Tapi kenapa cobanya ini? Apakah memang tertarik?
2: Awalnya sih karena suka sih yang kerajinan tangan
1: suka.
2: Gitu.
1: Jadi akhirnya dibuatlah. Nah, waktu itu proses untuk membuatnya Kak, dari dia mulai kayak merangkai bunga atau macam mananya, berapa butuh berapa lama tuh?
2: Awalnya untuk satu buket aja saya butuh 2-3 jam.
1: 2-3 jam ya.
2: Iya.
1: Karena mungkin merangkai
2: Karena
1: bunga ya,
2: iya,
1: merangkai.
2: karena awalnya memang nggak ada basic ya. Dari yang kerja kantor terjun ke kerajinan
1: Dunia
2: tangan kayaknya nggak jauh
1: kerajinan
2: ya.
1: tangan. Oh gitu, jadi akhirnya ya udah cobalah gitu
2: Iya,
1: ya.
2: sekarang.
1: Terus pada akhirnya memulai perjualannya itu kapan?
2: Maksudnya?
1: Kan udah bikin nih,
2: Oh.
1: akhirnya dijual jasanya itu kapan?
2: Pada saat itu juga
1: Oh,
2: sih,
1: pada saat itu juga.
2: memang ada support dari teman-teman juga.
1: Oh gitu, jadi akhirnya udah mulai berjualan. Oke, itu apakah rumah ke rumah atau by Instagram dulu?
2: By Instagram sih.
1: Oh, Instagram
2: Iya.
1: dulu. Oke, jadi dibikin dulu. Berarti itu udah ada namanya.
2: Udah.
1: Nama itu kepikiran karena
2: Nah, awalnya itu juga bingung nih, maunya nama yang keren gitu kan. Terus lama-lama mikir kok makin makin apa ya, makin banyak ide gitu namanya kan. Ya udahlah pakai nama sendiri aja.
1: Oke, jadi
2: daripada ribet.
1: di depannya diambil namanya Booms.
2: Iya.
1: Di belakangnya dimasukin nama Kak sendiri.
2: Iya.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perempat untuk Jelajah Kepri pada kesempatan tengah hari ini. Kita masih berbicara mengenai air terjun ya, yang mana tadi sudah pun saya informasikan mengenai air terjun tertinggi di Kepulauan Riau, yaitu air terjun Jeletung, Saudara. Nah, Saudara Perempat, kalaulah ada waktu dan kesempatan, tak ada salahnya kalau berlibur atau berwisata ke air terjun. Kenapa pula? Karena memiliki manfaat yang cukup besar bagi diri kita dan juga orang lain. Pertama untuk diri kita sendiri, Saudara. Kita kalau berwisata ke air terjun dapat meredakan stres. Dari mana pula? Karena suara gemuruh air yang berirama dan udara yang sejuk itu dapat membantu kita menenangkan pikiran serta mengurangi kecemasan. Kemudian air tempias air terjun tuh menghasilkan ion negatif yang dapat memperbaiki suasana hati kita, dapat membuat tidur lebih nyenyak dan menyegarkan tubuh kita. Kalau Saudara mandi di air terjun, kebetulan air dia dangkal ya, air dangkal saja ya, kalau dalam jangan. Jangan sesekali dicoba. Dapatlah Saudara mandi ya kan ke air terjun tersebut. Kita terkena terjunan air yang sejuk gitu kan, memberikan efek pijatan alami pada kulit kita serta membuat otot yang kaku menjadi lebih rileks gitu ya. Kemudian lokasi air terjun yang berada di alam terbuka jauh sekali dari polusi kota besar. Jadi sangat baik untuk kesehatan pernapasan kita.

0: Aduh, sakit. Eh, apa ni? Kaleng sardin.
1: Merasung kau. Apa ni? Plastik?
2: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dada Praempat, wisata religi bagi umat Katolik di Tanjung Pinang ialah Gereja Katolik Hati Santa Maria Tak Bernoda. Lokasinya yang berada di pusat kota Tanjung Pinang akan semakin mudah untuk dijangkau. Satu lagi, bukti toleransi yang tinggi diperlihatkan oleh kota Tanjung Pinang. Dan kini, Gereja Katolik ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, terutama bagi umat Katolik. Kita beralih ke maklumat lain. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS dinilai perlu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya melalui perbaikan fisik rumah. Program tersebut diharapkan turut mendorong perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima bantuan. Pengamat sosial STISI Polreja Haji Tanjung Pinang, Rianto mengatakan, pemerintah perlu melihat kembali tujuan utama bantuan perumahan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari kondisi rumah yang menjadi lebih layak setelah direnovasi. Ia menilai perbaikan fisik rumah memang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kondisi kehidupan penghuni juga perlu menjadi perhatian agar manfaat bantuan dapat dirasakan secara menyeluruh. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Makcik, pesan nasi lauk sotong masak hitam biasa.
2: Wah, kau nak traktir hari dia. Mantap.
1: Yalah, sesekali perbaikan rezeki.
2: Lah, apa kisah cuma satu piring ni?
1: Makan sama je lah, biar akrab. Eh, jangan kau makan yang sotongnya tu. Ambil nasinya aja.
2: Kau ni, ini nama dia berbagi lapar. Kedekut.
0: Intermezzo. Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
4: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
5: Air di tingkang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
6: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
7: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101.3 MHz dan

Dara Praumpat, seni menghias tumpeng tidak hanya menjadi bagian dari tradisi kuliner Indonesia, tetapi juga berkembang menjadi peluang usaha bagi pelaku UMKM. Kreativitas dalam menyusun nasi, lauk, pauk, dan berbagi hiasan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan. Salah satu pelaku UMKM tumpeng, Ido Angka, mengatakan pembuatan tumpeng membutuhkan ketelitian dan juga kreativitas. Menurutnya, tumpeng tidak hanya harus memiliki cita rasa yang sedap, tetapi juga menarik dari segi tampilan. Yes, Dara. Menurut beliau juga pesanan tumpeng, ya, biasanya datang untuk berbagai keperluan, acara syukuran, ulang tahun, kegiatan keluarga, hingga kegiatan perkantoran. Setiap pesanan dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan, termasuk bentuk dan hiasan yang digunakan, Saudara. Ido menilai seni menghias tumpeng menjadi salah satu bagian penting dalam mengembangkan usaha. Selain menjaga cita rasa, tampilan yang menarik juga menjadi nilai tambah yang dapat membuat pelanggan tertarik untuk kembali memesan.

0: Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Kalau kita berbicara soal kebudayaan Kepulauan Riau, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada tradisi Melayu daratan atau kejayaan istana di Pulau Penyengat. Tapi ada satu fondasi penting kebudayaan Bahari Kepulauan Riau yang sering terlupakan, yaitu eksistensi orang laut. Melalui buku Orang Laut, Masyarakat Kepulauan di Riau Lingga, antropolog Cynthia Chow mengajak kita menyelami kehidupan suku pengembara bahari ini secara mendalam dan otentik. Bagi orang laut, laut bukanlah pemisah antar pulau, apalagi sekedar tempat mencari makan. Laut adalah ruang hidup, rumah, dan identitas utama mereka. Penulis menggambarkan bagaimana mereka memiliki kearifan lokal yang luar biasa, mulai dari membaca arah angin, navigasi arus laut, tanpa alat modern, hingga memahami ekosistem pesisir secara alami. Buku ini juga mengungkap sisi sejarah yang menarik. Meskipun dalam tatanan sosial modern, orang laut sering dipandang marginal, secara historis mereka punya peran krusial. Pada masa lalu, mereka ialah benteng pertahanan utama, pengawal setia, sekaligus penjelajah yang menjaga kedaulatan maritim Kerajaan Melayu Riau Lingga. Cynthia Chow juga menyoroti realitas pahit yang dihadapi orang laut hari ini. Program pemukiman kembali ke darat oleh pemerintah, modernisasi alat tangkap, dan kerusakan lingkungan pesisir mulai mengikis cara hidup tradisional mereka. Mereka kini berada di persimpangan jalan, berjuang menjaga warisan leluhur di tengah himpitan zaman. Buku karya Cynthia Chow ini membuktikan bahwa kebudayaan Kepulauan Riau tidak akan utuh tanpa memperhitungkan kearifan bahari orang laut. Karya ini membuka mata kita bahwa laut adalah jembatan peradaban yang membentuk akar identitas dan jiwa kemaritiman masyarakat Kepulauan Riau. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat ialah waktu masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompat udara yang segar, bebas dari polusi, panorama yang menunjukkan kilauan air sungai yang bersih menjadi suguhan utama dari destinasi wisata hutan mangrove Sungai Dompa. Tak heran jika tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup sering dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan asing. Suguhan lainnya, sedara dapat melihat fauna seperti monyet, burung camar yang menghuni hutan mangrove Sungai Dompa. Kita beralih ke maklumat lain. Koordinator Rembuk Pemuda Kepri, M. Hairil Ramadan, mengatakan Rembuk Pemuda merupakan platform anak muda yang dibentuk untuk merangkul generasi muda di berbagai daerah supaya dapat berdiskusi dan menghasilkan aksi yang memberikan dampak bagi masyarakat. Rembuk Pemuda Kepri digelar di Mid Valley Coffee and Eatery Tanjung Pinang kemarin dan menjadi wadah bagi pemuda dari 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau untuk menyampaikan persoalan daerah sekaligus merumuskan gagasan pembangunan. Sekitar 100 pemuda mengikuti kegiatan tersebut dengan membawa berbagai isu dari daerah masing-masing. Pembahasan mencakup infrastruktur di wilayah kepulauan, potensi ekonomi UMKM, ketahanan pangan, serta peran pemuda dalam pembangunan Kepri yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika

0: Sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Sebenarnya apa nih yang memang dimaksudkan dengan Blue Education, dan memang kenapa sih konsep ini penting untuk dibicarakan di Kepulauan Riau khususnya?
2: Oke, saya duluan ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, terima kasih Mbak
1: Salwa.
2: Mbak Salwa ya.
1: Iya.
2: Jadi memang konsep Blue Education nih mengemuka akhir-akhir ini memang setelah adanya kami melakukan penelitian dari beberapa tim peneliti di Umrah tentang bagaimana persepsi, motivasi dan kompetensi anak-anak di kepulauan, khususnya waktu itu kami meneliti di Senayan. Dan hasil penelitian itu kami bicarakan juga dengan kebetulan ketemu teman di yang dari Finlandia dan Korea. Dan mereka concern dengan ke masalah ini. Jadi ya, waktu itu kami sepakat ingin mengangkat ke permukaan bahkan ke dunia tentang Blue Education di sini. Jadi Blue Education di sini kalau terminologi dalam bahasa Indonesia-nya mungkin lebih sesuai itu pendidikan kebaharian.
1: Oh, kebaharian.
2: Bukan pendidikan laut, bukan pendidikan kemaritiman, tapi karena pendidikan kebaharian ini bahari itu lebih luas daripada maritim. Kalau bicara maritim mungkin lebih pada teknokrasi ya, tetapi kalau bahari lebih pada budayanya. Jadi kalau ditanya kebudayaan itu sudah termasuk teknokrasi, saintifik dan sebagainya. Jadi kita berbicara luas dan berbicara Blue Education ini emang layak kita angkat justru dari kepri. Kita tahu Indonesia ini negara kepulauan, tapi yang dari negara kepulauan ini justru provinsi yang paling banyak lautnya adalah provinsi Kepri. Lebih 96%. Bahkan 98% bahkan data terakhir. Kita ini terdiri dari laut. Bahkan terdiri dari pulau 2408 pulau katanya.
1: Wow.
2: Dan itu sangat-sangat tentu mencerminkan kita ini memang betul-betul daerah kemaritiman, daerah bahari. Dan laut itu bukan sekedar suatu hamparan geografis yang kita nikmati, tapi itu juga merupakan identitas kita. Jadi kalau anak Kepri itu bicara laut, laut itu adalah identitas kita. Di situ ada budayanya, di situ ada konteks sosial politiknya, kependidikannya. Jadi itu harus kita angkat sehingga anak-anak Kepri ini memang punya jiwa dan identitas kebaharian yang kuat, yang dibandingkan dengan daerah yang mak bicara tidak ada laut. Jadi itu yang jadi concern kita, sehingga juga anak kita karena dia di daerah laut, dia punya kepedulian tentang laut dan berpikir bagaimana sustainability dari laut itu sebagai bagian dari planet bumi ini. Itu dulu.
1: Oke, berarti akan ada concern ke mahasiswa sendiri nanti kah, Pak?
2: Tentu mahasiswanya. Tentu ke pendidikan anak-anak usia dininya sampai ke mahasiswanya. Jadi anak Kepri harus giat concern dengan Blue Education dan itu harus diprogramkan, harus ada campur tangan pemerintah, jadi konsep bersama sehingga kelihatan nuansa Blue Education tuh di kalangan pelajar maupun di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan masyarakat.
0: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakal bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-iramanya itu. Sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendodoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata itu puji-pujian kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu, Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang, bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu.
0: Bertolak dari syair yang hari ini menjadi salah satu sastra klasik yang harus terus dilestarikan karena aset suatu budaya yang pastinya budaya Melayu. Tentulah hati bertanya, siapa tokoh atau pujangga syair yang hari ini masih dikenal, khususnya di Kepulauan Riau?
1: Dan kita beruntunglah di Tanjung Pinang ini, kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Hmm. Jadi Raja Ali membuat Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
0: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
1: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris, dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Hmm. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A-A-A-A, atau B-B-B-B, atau C-C-C-C, atau D-D-D-D, dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris, itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya pejaga-pejaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja, tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya. Karena dia sifatnya naratif.
0: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
1: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal, kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqah katanya, ilmu fikih. Tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah. Sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja. Dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau, Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi kalau penendang di Tanjung Pinang ini banyak, tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
0: Demikian bersama narasumber Muhammad Febriyadi, sang pakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dada perempat, pada awalnya istana kantor ialah kompleks istana yang di Pertuan Muda Riau 7 Raja Ali. Dan bangunan dari istana tersebut dibangun pada tahun 1844 yang kini difungsikan sebagai kantor pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Itulah sebabnya tempat wisata di Kepulauan Riau ini disebut dengan istana kantor. Akan tetapi, bangunan sebenarnya yang masih utuh ialah hanya pada bangunan bagian depannya saja. Selebihnya sudah total dilakukan renovasi. Kita beralih ke maklumat lain. Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah mendorong penguatan pengelolaan bank sampah berlian bumi air raja melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dikemas dalam workshop bertema penguatan kapasitas kelembagaan bank sampah sebagai upaya optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan. Ketua tim PKM, Haire Ranba Soleh, mengatakan, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan bank sampah, mulai dari aspek nilai ekonomi, sistem pengumpulan, hingga tata kelola kelembagaan. Menurutnya, bank sampah tidak hanya berkaitan dengan aktivitas mengumpulkan dan menjual sampah. Pengelolaan sampah perlu dimulai dari pemilahan sejak dari rumah. Sampah yang telah dipilah akan lebih mudah dikelola karena kondisinya lebih bersih, terukur, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Iwal semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama program 4 Jakarta untuk kita ikuti Suara Budaya Nusantara.

Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Assalamualaikum Bang Noel. Iya. Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas, oke. Tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar, oke. Oke, sekarang sudah?
3: Oke, sekarang sudah.
1: Oke, siap.
3: Lumayan mending, Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya.
3: Iya, aman Bang Noel.

0: Gimana kabarnya, Kanita?
1: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
0: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini di Samarinda sendiri, Kalimantan. Gimana kondisinya sekarang?
1: Sama. Ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya, Bang. Tapi nggak ada
0: Alhamdulillah.
1: hujan.
0: Oh.
1: Jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
0: Mendung tak berarti hujan.
1: Betul. Entahkah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini, Bang.
0: Oke
1: Mudah-mudahan
0: deh.
1: aja asapnya udah berlalu ya, Bang ya.
0: Amin, amin, amin. Kita doakan bersama ya. Nah, baik.
1: Amin.
0: Sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu, Kanita?
1: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya,
0: Iya,
1: kalau di
0: betul.
1: Samarinda ini Busu Mbo.
0: Busu Mbok.
1: Ya.
0: Oke, busu ya.
1: Busunya buat laki-lakinya,
0: Oke.
1: jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
0: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita
1: Iya.
0: panggil Mbok Nita aja ya nanti ya.
1: Siap.
0: Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
1: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda.
0: Oke.
1: Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
0: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
1: Baik, siap, Bu
0: Baik,
1: Sunoel.
0: oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
1: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Elansyah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di tidak RRI Pramod Samarinda ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar
2: Iya.
1: juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Dan tentunya sahabat budaya kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
2: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah, tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah, tentunya tidak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah, di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
1: Sandiwara Mamanda.
2: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
1: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
2: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya, tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu.
1: Ya,
2: jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru. sehingga disebut dengan Sandima itu.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
2: Sandima ini melalui proses yang panjang. Mm-mm. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Oh. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya, perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
1: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
2: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
1: Wah, lama ya Pak ya?
2: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya. Artinya sudah cukup lama.
1: Tahun gitu. Berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
2: 80-an.
1: Kali? 80-an. 80-an.
2: 80, mungkin sekitar 78 lah. Iya, saat itu kelas 2 SMP.
1: Lama
2: sampai
1: ya Pak
2: saat
1: ya.
2: Ini, ya.
1: Makanya nggak salah ini, Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya. Dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
2: Iya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya, kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara.
1: Oh.
2: Ya, dengan kotopongnya misalnya, ya.
1: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Ya. Nah, kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
2: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
1: Betul.
2: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan.
1: Oke.
2: Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke kerajaan Kutai dan Brau.
1: Oke.
2: Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating. Itu.
1: Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
2: Iya.
1: Nah, sebenarnya
2: Kemudian dari segi sastra, kan kita kostum sudah, musik sudah, kemudian jenis sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
1: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
2: Ya.
1: Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
2: Tarasul ya.
1: Iya, boleh.
2: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
1: Gitu openingnya.
2: Ya.
1: Selalu seperti itu kah Pak atau?
2: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
1: Oke,
2: Sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
2: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
1: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya, kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
2: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandima mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
2: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI. Karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu. Ya, dulu zamannya Pak Saiful, ya, zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu Pak atau gimana?
2: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya, recording.
2: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiwara sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
1: Betul.
2: Perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sanima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah itu nah karena ada efisiensi saat ini TVRI sementara istirahat dulu sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya. 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya? Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya Pak ya, apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir-tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
2: Ya tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita, kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z. Kita sudah punya Sanima Genji yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sanima. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
2: Nah, tuh.
1: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak ya. Nah, Sandima ini apakah masih menggunakan sosial media?
2: Iya.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
2: Buka aja Sandima.
1: Ada, nah, Pak,
2: ada ya? Di YouTube media. Ada di beberapa media ada bahkan di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima
1: ya?
2: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima kita jelaskan di sana.
1: Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
2: Justru dengan adanya media ya, digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
2: Memang sulit ya. Okay. Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi. Ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya? Musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik. Siap.
0: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
2: Ya, oke.
0: Oke, Deman. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124-928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656, di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
0: Baik, terima kasih Bu Anita, dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Salam SBN, gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah, mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elang, Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Ibu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh, boleh.
3: Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, Alhamdulillah ya, sudah lengkap. Ya, yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Ini saja dari Ibu Farida, salam siap. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu. Iya.
3: Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Mita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi. Silahkan.
2: Baik, siap. Silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya, berkorban, berjuang, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya, tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oke, mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah. Apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya Ilahi Tuhan kurbi, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih. Terima kasih.

0: Terserah kasihmu memaksa ke dalam badan. Nah, ini adalah salah satu dari pakem pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Nah, mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya gitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja. Sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu, Bumel. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda, apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
2: Sebenarnya
1: sesuai pesanan.
0: Oke. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan,
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus, ya kita menyesuaikan, gitu. Itu aja, tak ada tema-tema, sudah ada.
2: Ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa
3: Iya.
1: karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam
1: ya.
0: Kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan mengadakan workshop. Misalnya 50 orang, yang bisa bertahan itu palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus, itu lebih mudah.
1: Yeah.
0: Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik, mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak-anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang. Sehingga nyali mereka itu, apa namanya, ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
2: Baik.
1: Oke, baik sih. Itu dia Kakak Linda Idris ya, yang di Ternate. Semoga menjawab tadi penjelasan ya dari Pak Elans ya. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum
2: oke,
1: kita
2: boleh,
1: tutup.
2: Silakan.
1: Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di
2: ya.
1: Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Nueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi sudah. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua. Ya, kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari, anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian
2: Amin.
1: Daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih
1: deh
2: kembali juga ya Bu Sonoel atas
1: Siap.
2: Waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elansyah. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi. Saya kajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, Seni Tradisional yang Menjadi Identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskiel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pameran seni rupa kontemporer internasional Jakarta Biennale resmi dibuka di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin. Perwakilan Majelis Jakarta, Bagus Puroadi bersama pimpinan UPPKJ Tim Hari Sanjaya menyatakan gelaran bertema Kebal menampilkan karya 20 seniman lokal dan mancanegara untuk merepresentasikan ketahanan masyarakat urban. Berlangsung hingga 28 Oktober mendatang, pameran hasil kolaborasi lintas komunitas ini turut menghadirkan program diskusi, loka karya, hingga aktivitas seni di 13 titik kota Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merayakan hari ulang tahun ke-27 daerahnya dengan melenggarakan Festival Budaya Teluk Saumlaki dan Parade Laut di Ambon pada hari Minggu kemarin. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana C.H. Ratuanak, menegaskan bahwa parade armada perahu adat dari 10 kecamatan ini dirancang untuk mengenalkan warisan leluhur sekaligus membentengi identitas budaya generasi muda. Berkolaborasi dengan sanggar seni lokal, gelaran ini diharapkan mampu mendongkrak daya tarik pariwisata serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila. Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo. Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo. Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRU Tanjung Pinang.

0: Eh, Ujang, kau percaya tak kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia? Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Mas Rul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor. Tahu juga eh. Tapi seriuslah, aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah. Aduh, lah sendal aku jang putus pula.
1: Oh no.
0: Ha kan, pula tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji. Ini bukan ujian jang. Ini tu teguran dari semesta. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
2: Sombong amat
0: kau ni. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tu orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tu memanglah berlubang Srul. Patutlah dia minta pensiun.
3: Jadi macam mana ni aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tu.
0: Depan tu sikit rasa aku ada toko sendal. Yolah kita ke sana.
3: Eh, tapi jang, aku tak bawa duit lah.
0: Apa, pakai duit aku dulu. Yang penting jangan lupa ganti.
3: Serius tak kau ni?
0: Auk, ada ke muka aku ni muka pembohong?
3: Ai, biasanya gitu pun.
0: Apa kata kau?
3: Eh, tak adalah.
4: Yang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
0: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
3: Heh, kaki aku ni bukan lebar, jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
0: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
3: 245.
0: 245? Mak, maha benar Srul. Lah macam harga sembako.
3: Tapi ini kuat, jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
0: Lepak apa?
3: Maling.
0: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau eh, mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
3: Ah, kau ni pesimis teruslah jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini eh. Kan aku ganti nanti duit kau jang.
0: Serah kau lah. Tapi kelak jangan nangis eh kalau hilang.

0: Sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya, iya. Eh, kau tahu tak? Tadi waktu aku balik, Lepman nanya sama aku. Oi, Isrul, sandal baru eh? Aku jawab, iya. Dari hasil kerja keras dan selalu berusaha, dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, hutang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Kau berdoa aja supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Janganlah, mahalnya aku beli. Hutang kau je belum aku bayar lagi.

0: Apa? Ai, baru je bunyi pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu. Masuk ke dalam bentar, keluar lagi. Tinggal sebelah je yang kanan. Cemana ni, Jang?
0: Agaknya dia ambil kucing untuk main tak?
1: Huh? Mana ada kucing main sendal, Jang?
0: Ada. Kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk.
1: Kau ni betul lah. Serius aku ni.
0: Sabar, Srul. Mungkin orang pinjam.
1: Pinjam kata kau, Jang. Pinjam apa kalau cuma sebelah ni?
0: Auk juga, eh? Itulah. Kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang.
1: Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku ni.
0: Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus.
1: Heh, ada-ada aja kau ni, Jang.

0: Ai. Dari tadi kita sibuk mencari, rupanya dekat situ dia.
1: Ya Allah. Eh, kau ni sendal.
0: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk ni.
1: Kau ni memang, eh. Padahal dia yang dudukkan, tapi dia pula yang tak sadar.

0: hutang kau lagi.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan marwah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas setiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.
2: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: mengenai Pulau Mangkat.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang. Bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
3: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.
4: ...101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kali ini kita berbicara mengenai bunga matahari yang menjadi salah satu tanaman mudah dikenali berkat warna dia. Kuning cerah, bentuknya pun khas sekali ya, indah, dapat mempercantik lingkungan. Tapi ternyata juga menghadirkan kesan ceria bagi siapa saja yang melihatnya, saudara. Dengan mahkota berwarna kuning keemasan, bagian tengah dia mencolok, jadi sering menjadi daya tarik tersendiri di taman maupun ruang terbuka. Warna cerah dia inilah dapat memberikan suasana hangat dan membuat lingkungan di sekitar dia terlihat lebih hidup, saudara. Bunga matahari memiliki nama Helianthus annus, ya, yang sebetulnya dia berawal dari Amerika, saudara, tempat suku asli yang ribuan tahun yang lalu itu sudah membudidayakan bunga matahari ini. Dan awalnya, saudara, bunga matahari ini bukan tanaman hias sahaja, tapi juga bermanfaat sebagai sumber makanan, minyak, serta obat-obatan. Dan bunga matahari sering dikaitkan dengan simbol keceriaan, optimisme, dan juga harapan. Oh, tapi saya tak tahu lah ya cara membudidayakan supaya dapat hidup lebih lama ya untuk di kota Tanjung Pinang ini. Satu dua saya ada nampak, tapi kalau untuk kebun bunga matahari yang luas macam kita belum ada ya di daerah kita. Mudah-mudahan ke depan dapatlah dibudidayakan oleh petani-petani handal, petani-petani milenial, petani Gen Z, atau bahkan petani Alpha nantinya, yang juga dengan harapan bunga matahari ini memberikan keceriaan bagi seluruh warga Kepulauan Riau, saudara. Sampai di sini saya Nurul Hatimah menemani saudara untuk kesempatan segantang lada tengah hari kali ini. Nanti akan ada penyiar kita selanjutnya hanya di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan dari kawasannya lamanya di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Yo yo yo. Sedara Perempat segantang lada petang kembali hadir tentunya petang hari ini bersama saya. Siapa lagi kalau bukan Julia Puspita Kejora. Yo. Ya Allah ya. Alhamdulillah selama cuaca di hari ini terpantau cuacanya teduh-teduh manja, karena sebahagian ada yang panas, ada yang mendung, ada yang teduh. Hah, macam itulah dia ya. Memang tak bisa dikira-kira kan, sama dengan perasaan kita hari ini, macam tak bisa dikira-kira sedih ke, senang ke, ya kan? Curhat ke juga dia ya. Baik saudara perempat, tentunya nanti akan kita temani hingga pukul 20 malam dengan acara Segantang Lada Petang Dangdut Ria. Kemudian juga ada nanti perkiraan cuaca BMKG Tanjung Pinang, Kawan Celote dan juga Rampai Budaya. Kita sapa-sapa dulu yang ada di Batam, Bintan, Anambas, Natuna, Kalimelingga, Tanjung Pinang, Kijang dan semuanya, Karimun dimanapun berada ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia selalu dan tentunya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Amin. Kalau sudah Bapak yang ingin bergabung di petang hari ini, tentunya boleh ya, saya harus menyiapkan energi dulu nih ya supaya semakin semangat di petang hari ini. Di telepon 0771 444 9050, atau juga bisa di 0811 704 8860, atau juga bisa bergabung di application. Bukan main lagi Inggris-Inggris ya, RRI Digital. Tadi di awal pertama sudah bergabung Kak Siska Batu 8 atas. Seperti biasa, semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulangnya kerjanya hati-hati. Salamnya boleh dong Kak Jujub, Kak Syarina, Bunda Berlian, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Lagunya sudah kita putarkan dari Apan 5, Suka-suka. Terima kasih Kak Jujub yang cantik manis. Oh, terima kasih juga kamu yang cantik manis manjelita. Nanti kita hadirkan ya. Baik, kita coba dulu angkat sedar perempat ya untuk di sore hari ini yang sudah tidak ingin menunggu lama-lama semacam lagu ya. Jangan tunggu lama-lama, nanti aku diambil orang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: baik ya. Pandai juga Pak Hamzah ini menyanyi tadi ya. Bukan main lagi. Iya. Cuaca di Jambi macam mana Pak Hamzah?
1: Kalau di Jambi masih lah tetap begitu.
0: Oh masih ya.
1: Bawa cobaan dari Yang Maha Kuasa.
0: Betul. Kena bersabar lah.
1: Jadi kita harus sabar, tabah.
0: Betul.
1: Cobaan yang sudah diturunkan oleh Allah.
0: Yang paling penting kena jaga kesehatan kita lah masing-masing kan.
1: Iya, yang penting kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Kalau tidak perlu, jangan beraktivitas di luar ya.
0: Betul. Oke, boleh lagu apa kita Pak Hamzah?
1: Kalau lagunya dari siapa nih, Tasya Rusmala, ada dah ya?
0: Tasya ada, tapi judul dia Drakor Drama Cinta Fitnah Karenamu Aku Lakukan, Maha Cinta Selimut Biru Tak Berdaya Bukan Tak Mampu Akhir Sebuah Cerita. Yang mana tuh?
1: Yang ini Berhenti Berharap.
0: Berhenti Berharap
1: Tasya Rusmala.
0: Oh belum ada, adanya Pengobat Rindu, Ajari Aku, Cinta Tak Bertepi.
1: Kalau begitu Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai, oke boleh.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak Julia. Kak Julia, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Lalu untuk semua lah.
0: Nanti boleh.
1: Kalau ada Kak Dang, ada juga nanti Pak Kumi, ada juga Bang Gole-Gole, ada juga nanti siapa ya, Bang Udin Salamestra juga. Ada siapa lagi ya, adanya Kak Sarina juga, yang lucu juga ya nanti. Ada yang di Tamling Tanjung, ada juga yang di Karas, di mana Penyengat, ada yang di Tanjung Batu, ada juga yang di Teluk Bakau juga, ada juga yang di mana di Betul 10, Betul 8, Batu 13, semua lah yang di
0: baik.
1: Sampai tegal dia. Tadi lupakan juga yang Nekte itu.
0: Nekte yang ada di Bintan Buyu ya.
1: Iya,
0: tentunya
1: Nekte juga tadi lupakan. Untuk semua lah nanti yang dipotokopi dengan yang masuk berikutnya ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf sudah bergabung. Kita angkat lagi di kata lewat WhatsApp ya. Halo.
2: Halo.
0: Ya,
2: selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Assalamualaikum. Selamat petang Nak Juju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
2: Nak Juju.
0: Ya.
2: Nyang boleh tanya lagi tak?
0: Apa tu?
2: Nah, tanya pakai pantun ya. Nah, perahu laju ke arah barat. Di pagi hari terang cuaca Nak Juju. Semalam di hari Ahad Nak Juju pakai jilbab warna coklat.
0: Ya. Yeah.
2: Ha, di Senin pula pakai jilbab warna apa?
0: Oh, gitu.
2: Tak usah tanya duit. Ini masih
0: tak usah tanya
2: muda.
0: Duit ya.
2: Nanti Nak Juju banyak simpan duit.
0: Itu pula. hari ini dua kerat aja lah ya pantunya ya.
2: Dua kerat lah ya.
0: Betul. Tengok ke langit berwarna biru. Hari ini saya pakai baju biru.
2: Baju ke jilbab?
0: Jilbab.
2: Oh, jilbab.
0: Baju saya saya satu style baju dengan jilbab saya warna biru.
2: Oh, ini sedondonnya.
0: Sedondon, berserasi dia.
2: Pantahlah, suka sangat hari ini ya.
0: Iya. Yeah.
2: Secerah langit yang biru.
0: Betul.
2: Tapi kat sini langit tak biru Nak Juju.
0: Kenapa putih?
2: Mendung-mendung manja. Putih memang. Di depan tu dah berkelabu asap lagi Nak Juju. Dah tak nampak laut dah.
0: Tak nampak lagi ya. Tak nampak Singapura, tak nampak Singapura lagi.
2: Nak Juju?
0: Singapura tak nampak.
2: Singapura lagi tak nampak. Jembatan satu aja tak nampak pula di Singapura. Iyalah. Kita kasih clear dia dulu eh.
0: Boleh.
2: Biar dia cerah. Kasih clear. Yalah.
0: Okey lagu.
2: Inilah Nak Juju. Lagu Kejora yang terbaru tu
0: yang
2: apa?
0: Yang terbaru.
2: Ada yang punya?
0: Ada yang punya.
2: Itu kan lagu dia rancak kan Nak Juju kan?
0: Okey.
2: Sesuai dengan suasana ini nak.
0: Baik. Putus-putus suaranya Ucuk ya. Ya, dengar.
2: Nak Juju.
0: Baik, terima kasih Nyong Ucu.
2: Salam rekod Pak Hamzah Yusof je tadi Nak Juju eh.
0: Boleh.
2: Yalah buat Kak Comel kita tak terlupakan Betul 10 Mak Rosi. Pokoknya ikut aja di belakang nanti ya.
0: Okey, siap. Terima kasih.
2: Kat sini memang kurang balas cuan Nak Juju.
0: Itulah.
2: Yalah. Kita nanti ada yang nyambung.
0: Baik.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Ya, selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Nyang Ucu. Nyang Ucu ni semangatnya boleh tahan tapi itulah putus-putus kalau kita bercakap eh. Kita angkat lagi kita telepon ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Jo.
0: Apa tuh?
3: Kalah dengan
0: ayam. Kalah satu lah engkau.
3: Dia nak minta lagu tadi.
0: Terdulu lah maju yang ucu dekat satu.
3: Angkat tangan.
0: Dulu angkat tangan tadi itu ya.
3: Aku kat dia monitor kita lewat saja dia tangan. Padahal ni HP 2 dia. Kiri kanan. Mangkuk lempar je pun mangkuk nak masukkan Juju. Nak dulu beri aku panjang.
0: Besok kita cuba lagi besok ya.
3: Dengar juga lagu sedap juga.
0: Iya. Cuma judulnya aja kan agak diganti agaknya kan.
3: Minta lagu kamu kau begitu menawan
0: memandangmu tak bosan-bosan Senyum dan wajahmu tereret.
3: Suaramu yang basuh.
0: Tereret. Terkesan ya. Esok kita coba terkesan lagi. Hari ini apa? Terdahului atau apa nih? Ganti-ganti.
3: Terkesima, terkesan, tergoda, terharu. Iyalah, minta lagu yang lain aja lah.
0: Apa tuh lagunya?
3: Minta lagu terkesima aja lah.
0: Terkesima.
3: Dengan suara dirimu sih.
0: Oke. Okay.
3: Dengan nyapu-nyapu dalam, lempar sapu, nyuci piring, bekas lebih jujur, tinggal dulu.
0: Pokoknya lagu. Lagu dulu ya. Oke, okay, boleh. Ada.
3: Mengapakah diriku pada dirimu, Ju?
0: Mengapa diriku?
3: Salam Eju ya.
0: Sila-sila.
3: Selamat untuk Juju. Selamat bertugas ya selalu.
0: Ya. Yeah.
3: Lancar usaha, lancar rezeki. Lancar semua mau yang terbaik untuk Juju. Dan semua kita mendengar perempat sehat selalu.
0: Amin.
3: Siapa ya dapat tamu belum, Wai?
0: Pertama, Pak Hamzah Yusof.
3: Ayang Beb, pasal dia tak ada mood, tak ada semangat.
0: Kenapa pula tak ada mood?
3: Tak tahu, tadi masuk nanti. Dia takut terlupa lah. Untuk yang Uci yang baik hati, sehat selalu eh. Semangat selalu, selalulah. Pokoknya lancar-lancar aja nanti ke depannya.
0: Iya dong.
3: Sarina, sehat selalu, masuklah. Sehat selalu dengan bangurnya.
0: Masuklah.
3: Ada tadi Pak Hamzah Yusof.
0: Iya betul.
3: Lanjut cuma sikit lupa.
0: Lanjut.
3: Ada Nek Balki, sehat selalu. Nek Manda, sehat selalu. Nek Anjang, sehat selalu. Sama Bunda Permata, sehat selalu. Ada Mama Mut. Ada Kak Putri Bungsu. Ada, terus ada Mabrian. Kak Wir, dia monitor aja tuh. Tak pernah masuk, dia dengar.
0: Oh iya, kenapa? Tak masuk.
3: Tak ada mood. Ada Bang Gapan. Ada Pak Kumis. Siapa? Ini, tunggu. Ada Bang Iman, Bang Lukman, Mama Rika, Bang Herman, Mas Prabu. Terus ada Bang Maun, Pak Maun, Bang Maun, tak tahu semaun-maun lah. Kak Siti, keluarga sehat selalu. Bang Ali, golek-golek sekeluarga, sehat selalu.
0: Amin.
3: Yang lain-lain ada Mak Cik Mah, eh. Dari, pokoknya dengan semua. Ada Pak Ahmadi alias Pak Busu, eh. Yang lain-lain, ada Bang Udin jugalah. Semualah, lupa dah kami. Ada Mak Rosi udah ya. Dari salam semua, kalau ada yang kami tercecer, mohon maaf je lah ya, fotokopi je lah masuk. Cicir, nanti aduh. Yang belum masuk. Yang pertama tadi siapa?
0: Pak Hamzah Yusof.
3: Oh, yang WA tak? Jarang masuk deh.
0: Iya, sekarang dekat ini, telepon.
3: Tapi dah pernah dong dimasuk kan?
0: Dah, sering.
3: Ya. Gabunglah sini dengan suara. Tunjukkan suaramu.
0: Tunjukkan personamu.
3: Saya jangan lupa tadi salam semua aja lah Ju eh.
0: Oh iya.
3: Makasih Ju atas waktunya.
0: Sama-sama Kel.
3: Kak Deli sama Bang Bayu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Terima kasih untuk Kel Ajiong Emery. Jung sudah bergabung. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Kini kanan-kiri sampai melepuh tangan saya. Nak angkat nanti ya. Kita angkat lagi ya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Kejap ya, Mak. Halo.
4: Halo. Ah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada suaranya.
4: Tengah ya suara Mak.
0: Apa kabar, Mak? Dah lama tak dengar.
4: Kabar baik. Kiri ya? Kanan. Okey.
0: Oh, kiri kanan.
4: Baru nyambung yang ini ya.
0: Itulah. Saya pun angkat kiri kanan depan belakang ni. Lagu apa kita, Mak?
4: Lagunya apa kita ya? Lupa.
0: Ha, lupa pula.
4: Dah lupa pula lah. Sudah.
0: Habis
4: dengar yang betul tapi itu semangat betul.
0: Bukan
4: lupa lagu.
0: Bukan main merdu lagi apa suaranya.
4: Lagu dia ini aja lah Ju. Lagunya.
0: Apa tu?
4: Keong racun Ju.
0: Dasar kau keong racun. Okay.
4: Dah lama tak dengar kan?
0: Keong racun ya. Oke, keong racun boleh. Salam-salamnya.
4: Salamnya tadi ada Pak Hamzah Yusof, ada yang lucu, ada Kak Dang Merdu, buat Kak Deli juga, buat Pak Ahmadi alias Pak Busu, buat Nek Pino, Nek Manda, Siapa lagi ya, Mak Penaram buat Mama Muda.
0: Mama Muda. Malam-malam
4: dia ada masuk tuh sama Ardi, Mama Muda. Jadi Mama Mak masuklah di Pro 1 kan. Dia masuk, Mama Muda. Dia Mak nelpon lewat telepon biasa, Mak sebut ini Mama Tua.
0: Ada Muda, ada Mama Tua.
4: Nah itulah, ada Mama Comot kan, yang barusan lewat tuh Mama Comot.
0: Oh gitu.
4: Nah gitu. Baik. Itulah ada Mama Muda, Mama Tua, ada Mama Comot, ada-ada.
0: Bermacam-macam Mama eh.
4: Macam-macam lah. Yelah buat Bang Ali golek-golek Mak Lisa juga. Ikut salam Pak Hamzah Yusuf sama Kak Dang Merdu sama yang Ucu aja tadi. Boleh. Juju. Bang Udin juga Juju ya.
0: Okay.
4: Juju sama petang.
0: Sama-sama.
4: Selamat
0: tugas
4: ya selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian sudah bergabung. Kalau macam itu kita angkat lagi ke talent telepon ya. Memang kiri kanan ya. Assalamualaikum. Kejap-kejap ya. Sekunci pintu. Halo.
5: Halo.
0: Iya, selamat petang Bang Udin.
5: Selamat petang tetanggaku.
0: Iya, baru Mak Berlian kirim salam Bang Udin tadi.
5: Ya dengar Kak Berlian.
0: Iya.
5: Anak Kak Damerdu tadi kan.
0: Mm-mm.
5: Dapat lagu kan?
0: Dapat lagu apa kita Bang Udin?
5: Lagu inilah. Air mata tiada arti.
0: Air mata tiada arti. Cuma bersedih ya, tak ada arti air mata.
5: Biarkan saja
0: air mata
5: ku akan turuti tangkahnya kakiku kemanapun jua arah itu orang pergi.
0: Oke, siap. Ada Lewaldi.
5: Lewaldi apa? Lewaldi ya.
0: Lewaldi.
5: Karena mau dia hobinya Lewaldi.
0: Baik, nanti kita putarkan Lewaldi.
5: Iya lah, boleh lah. Salam pertama buat adikku yang bertugas ya.
0: Yep,
5: dan bahagia selalu.
0: Amin.
5: Ini hari ini panas tuh, banyak debu nih.
0: Dah muti ya.
5: Pedih mata sekarang ya.
0: Itulah.
5: Salam juga ikut fotokopi Kak Dang Merdu lah ya.
0: Boleh.
5: Yang lain pun nak masuk pun nak diputar lagu ya. Ada
0: siap.
5: Kak Berlian tadi ya. Okeylah. Salam satu untuk semuanya. Salam sehat, bahagia dan tak lepas.
0: Salam mesra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin sudah bergabung di petang hari ini ya. Oke, sudah semakin ramai di hari ini. Saya kalau dapat sampai jam 6 pun kita boleh dan Ria serap. Tapi macam mana lah kan, jadwal kita memang sangat tipis ya. Tak boleh banyak-banyak kan. Oke, dari telepon kita beralih ke WhatsApp lagi ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat ya, petang. Iya Mak Dini, apa cerita dan kabarnya ni Mak Dini?
6: Ceritanya tak ada lah Salwa. Biasa-biasa je kalau jam segini.
0: Oh, yeah.
6: Habis inilah asar ni, langsunglah buka radio dengar Juliju ini kan, siaran kan.
0: Betul.
6: Habis tu ini mencet-mencet apa, nunggulah. Kalau tak nunggu tak dapat kan.
0: Memang harus nunggu dan bersabar. Kiri kanan kan.
6: Itulah, kesian tangan Jo sampai nak melepoh ya Jo.
0: Sampai nak melepoh.
6: Tadi sikit lagi putus juga Mak Jo. Mak cepat tekan kan. Nah, masih masuk, masih beruntung lah Jo. Walaupun tak untung lain, dapat masuk masih untung lah Jo ya.
0: Masih untung.
6: Gabung dengan Jo, dengan semuanya, pan-pan kita. Ayolah Jo, Mak kita minta lagu langsung lah Jo.
0: Boleh, habis kita nak lagu lagi ni. Lagu apa ni?
6: Lagunya dari Wirnawati atau Omega Mustika Ju. Judulnya Kau Asing di Mataku.
0: Kau Asing di Mataku. Okay. Dari Omega Mustika.
6: Ada Ju.
0: Ada.
6: Ayolah lagunya ada. Macam salam lah sikit Ju.
0: Boleh, sila.
6: Salam pertama buat Julia. Selamat petang, selamat bertugas. Semoga Ju selalu
0: Amin.
6: Balik. Tetap hati-hati Ju.
0: Yeah.
6: Cuaca dah panas terus ni Ju. Semenjak hujan 3 hari tu tak lama. Ha, ini dah ada setengah bulan panas terus Ju. Tak apalah Ju. Apa je yang dikasih, terima je lah.
0: Betul.
6: Terus Ju, tadi yang pertama Mak tak dengar Ju. Mak
0: pertama,
6: baru juga buka
0: Pak Hamzah Ju. Yusuf.
6: Ayolah buat Mak, buat apa kata Mak ni Ju? Buatnya Pak Hamzah Yusof. Buatnya Pak Kumis sering terlupakan, salam setahun.
0: Salam setahun.
6: Buatnya yang apa tujuh banyak yang baru lah Ju, yeah. Pak-pak, abang-abang, pokoknya mak salam, tak tahu nyebut namanya lupa Ju. Yeah. Daripada kita ingat-ingat nanti kan lama waktunya Ju. Pokoknya mak salam, terus tadi adanya salam mesra. Pasti ingat lah Ju, ada dua nama kan. Terus Ju buatnya Mas Prabu lama tak kedengar suara, ke mana Ju?
0: Ada agaknya sibuk jualan tak tu?
6: Sembunyi ke mana dia Ju, nanti adalah dia masuk Ju. Tak tahan juga Ju dia Ju. Terus Ju buatnya ini Ju, siapa ya Mak Ucu tadi ya. Buatnya Kak Dang Madu, buatnya Mak Rosi, Kak Deli, Mak Rika, Dikara, semuanya Ju. Kan banyak nak dia sebut satu-satu Ju. Pokoknya semuanya mendengarkan Dikara, Mak Salam. Sikit lagi Ju.
0: Yeah.
6: Buat siapa lagi ya? Tapi ni lupa Ju. Buatnya Manjang Satu, Manjang Dua, Bunda Permata. Yalah Ju, buat semua je lah Ju. Mak Berlian tadi Ju.
0: Boleh.
6: Saya lupa juga salam setahun dah Mak.
0: Salam setahun.
6: Banyak sangat nak dia sebut. Lupa. Yang belakang pun kata salam mesra pun nak masuk. Lagu dah ada. Salam pun dari pertama sampai terakhir. Mak fotokopi yang dah masuk semua Ju.
0: Ya. Yeah. Kata Kak Dang.
6: Terima kasih banyak.
0: Kata Kak Dang salam untuk Mak Dini.
6: Yelah, salam balik Kak.
0: Okay.
6: Pokoknya untuk Kak pun setahun. Tapi semak mak selalulah nyalam ya Ju. Yang lain sering lupa. Kalau dia kan ingatlah Ju ya. Dia selalu nyalam orang juga semuanya. Salamnya ikut dia juga panjang kan Ju. Suaranya pun merdu. Dia tak nyanyi Ju. Tak suruh nyanyi sementara tadi Ju.
0: Yeah.
6: Nantilah besok pula ya Kak. Itu aja ya Ju.
0: Boleh.
6: Pokoknya mak salam semuanya tanpa terkecuali buat Julia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dini. Kalau saudara kami bergabung sebelum kita nanti ke Mas Jam, kita hadirkan dulu lagu pertama ya. Dabut 7 dah ramai dah ya. Saya pun nanti bingung nanti dia tak tahu pulak lagunya. Kita hadirkan lagu berikutnya dari Edible, Mengejar Badai. Tadi perempat RRI Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, kenapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kuih kah, laksa kah, putu puring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, Perawan Universitas Maritim Raja Ali Haji mendorong penguatan pengelolaan bank sampah berlian bumi air raja melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dikemas dalam workshop bertema penguatan kapasitas kelembagaan bank sampah sebagai upaya optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan. Ketua tim PKM Chaire Ramda Ramba Hersoleh mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan bank sampah mulai dari aspek nilai ekonomi, sistem pengumpulan, hingga tata kelola kelembagaan. Menurutnya, bank sampah tidak hanya berkaitan dengan aktivitas mengumpulkan dan juga menjual sampah. Beralih ke maklumat lain, setiap 5 Oktober 2026, dunia memperingati Hari Guru Sedunia atau World Teacher Day, di mana momen ini menjadi kesempatan untuk mengingat kembali betapa pentingnya peran guru dalam mendampingi anak-anak belajar, tumbuh, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Hari Guru Sedunia ditetapkan oleh UNESCO sejak 1994, di mana peringatan ini bukan sekedar seremonial atau ucapan terima kasih kepada guru, tetapi juga menjadi pengingat tentang pentingnya menghargai profesi, peran, dan status guru di berbagai negara. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: kokoh, melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut karena gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya.

0: Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Salah 1,3 MHz perlambat era ritmi Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Coba kita angkat lagi ya untuk hari ini di talian WhatsApp. Siapakah di belakang sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Apa kabar duduk yang mungil?
1: Baik, ya Allah, lengkap betul ya dengan jujur yang mungil.
2: Ya, Jo.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, kita juga sehat, panjang umur, murah rezeki, Jo.
1: Ini dengan Pak Cik mana nih? Tak ada foto profil, tak ada nama.
2: Tak ada. Saya pendatang baru, Jo.
1: Pendatang baru stok lama?
2: Tidak lama juga lah, Jo. Lama sangat, kalau lama sangat dia lemau, Jo.
1: Oh, gitu ya. Jadi siapa tuh? Kenalkan dulu.
2: Jalan-jalan ke Tanjung Batu, Jo.
1: Hewa.
2: Ke Tanjung Batu pakai perahu. Saya ada pendatang baru. Nama saya Bayu.
1: Oh, Pak Bayu. Dari Tanjung Batu?
2: Tidak lah, kan pantul aja Tanjung Batu.
1: Mana tahu memang Tanjung Batu.
2: Tanjung Batu Iman.
1: Oh, jadi ini apa Tanjung apa nih? Balai ke Batu berapa?
2: Nah, saya Tanjung Pinang asli.
1: Oh, Tanjung Pinang asli. Di mana tuh?
2: Tak seputaran RRI, tak jauh dari RRI.
1: Oh iya, Batu Kucing, SE6, SE6.
2: Di depan RRI ada SD tak?
1: Ada.
2: Hah?
1: Ada.
2: Belakang SD.
1: Oh, di situ. Berarti itu di belakang...
2: Jalan Perintis.
1: Oh, Jalan Perintis.
2: Iya, betul. Betul sih, jalan apa itu? Belakang apa?
1: Batu 4 berarti ya, tetangga berarti ya.
2: Tetangga, paling-paling kalau ke situ paling 20 langkah sampai.
1: 20 langkah, besar betul langkah itu Pak.
2: Iya, besar lah langkah-langkah Nabi Muhammad.
1: Masya Allah, 20 langkah sampai.
2: Kalau langkah Nabi Adam sebentar, 2 langkah sampai. Yang penting juga sehat selalu, Jo, ya.
1: Amin. Bayu sehat juga ya.
2: Semoga rezeki, taufik dan hidayah dari Allah yang terbaik lah untuk Jojo sekeluarga,
1: amin,
2: Jo,
1: amin,
2: ya.
1: Amin.
2: Yang penting dalam perjalanan Jojo dari rumah ke studio, dari studio ke rumah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu.
1: Amin.
2: Entah lagu boleh, Jo?
1: Boleh, lagu apa tuh?
2: Entah lagu kayak kemarin aja, Jo, aku orang tak punya, Jo.
1: Aku orang tak punya, sedihnya punya lagu ya.
2: Iya lah, Jo, orang memang kita orang tak punya, nak lihat apa kan, Jo, semua tak punya.
1: Punya kan, kita ada tangan, ada kaki, ada mulut kan, punya
2: lah. Kalau untuk tubuh lengkap lah, semua lengkap ada ya. Yang lain kan, kalau ada yang lain kan payah juga.
1: Oh
2: Jo,
1: gitu ya.
2: Kak Deli tak masuk, Jo?
1: Belum masuk lagi, biasa awal.
2: Kemana dia?
1: Entah si, apa gitu tak, cari kue tak?
2: Saya risau kalau dia tak masuk tuh. ada pantun Jo untuk Kak Deli dulu, Jo.
1: Boleh, silakan.
2: Pagi hari menebang jati,
1: hewa.
2: Jati ditebang, jati ditarik pakai pedati.
1: Saya.
2: Kalau tak dengar suara Kak Deli, risau lah sehati.
1: Alah. Kak Deli dengar tuh, Pak Bayu kata kalau tak dengar suara, risau hati.
2: Satu lagi, jalan-jalan ke Kampung Jati.
1: Hewa.
2: Kampung Jati ada di Kijang.
1: Iya, jauhnya.
2: Kalau udah dengar suara Kak Deli, perut lapar pun jadi kenyang.
1: Oh, Masya Allah. Berarti kalau tak ada beras ke rumah, dengar suara Kak Deli aja lah ya.
2: Suara dia aja, Du. Maka tuh kemana dia pergi, saya tahu, Du.
1: Oh,
2: saya ikut
1: gitu.
2: Biar saya kenyang.
1: Oh, iya.
2: Curiga. Biar saya tak masak, saya dengar suara dia kenyang pun.
1: Oh, gitu. Curiga saya dia.
2: Taklah, dia tu baik orang itu.
1: Baik,
2: enak berkawan sama dia tu.
1: Oke, baiklah.
2: Yalah, salam lah. Tadi ada Putri Pondok juga ya.
1: Yeah.
2: Sihat selalu Putri Pondok.
1: Amin.
2: Bang Udin tadi, ada Mama Berlian. Ada Mama Muda, sihat selalu Mama Muda. Rindu dengan Mama Muda, rindu dengan ini, dengan masakan dia sama kopi dia tu.
1: Oh, iya, sejapnya. Bagilah saya.
2: Rindu dengan Mama Muda, Makcik Emah juga. Kak Putri Mirica sehat selalu. Tadi ada Bunda Permata. Untuk... Ibu Hani untuk Bunda Yeni, untuk fotokopi Pak Abdul Yusof juga dah lengkap sama Bang Udin sama Putri Pondok.
1: Boleh.
2: Untuk Kak Deli, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, taufik dan hidayah terbaiklah untuk Kak Deli serta keluarga.
1: Amin.
2: Jujur pulang hati-hati juga ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Makasih banyak juga atas waktunya juga.
1: Sama-sama, Pak Bayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bayu dekat Batu 4. Pak belakang sini jalan Perintis supunya dekat tetangga ya. Oke, baiklah kita angkat lagi dekat talian telepon saudara perempuan ada sebagainya belakang sana. Halo.
3: Selamat petang
1: panjang umur. Dia kasih pantun dengan Pak Bayu tadi, baras lah pantunnya.
3: Pantunnya apa ya kita nak balas itu?
1: Katanya kalau udah dengar suara, kalau belum dengar suara Kak Deli rindu, kalau udah dengar kenyang perut.
3: Tinggi-tinggi pagi hari mana-mana ya?
1: Macam mana tuh?
3: Tidak berjalan. Hendak pergi ke toko Jati.
1: Saya.
3: Perginya pula bersama Bang Awan. Kayaknya punya gimana sih?
1: Kalau memang rindu di hati, bukan?
3: Cuma itu kan cuma kawan.
1: Oh, kalau memang rindu di hati itulah sebab kawan.
3: Bapak itu memang baik. Begitu memang baik begitu.
1: Iya. Besti.
3: Iya, besti di udara.
1: Betul.
3: Kalau nggak gini kan kita nggak saling kenal.
1: Iya, betul. Tapi udah ada jumpa dengan Pak Cik Bayu?
3: Belum pernah.
1: Oh, belum bagus suara aja lah ya.
3: Pokoknya semua aja yang dari pro 1 sampai masuk ke pro 4 ini satu pun belum pernah.
1: Oh, belum ada ?
3: Belum pernah semua.
1: Baiklah. Lagu apa kita, Kak?
3: Lagunya... Lagu apa ya ini sore-sore gini ya?
1: Lagu apa tuh?
3: Yang semangat-semangat aja lah. Goyang-goyang sedikit aja salah.
1: Goyang dumang. Goyang apa? Goyang... Ya. Goyang maju mampan, goyang bang jali, goyang nasi padang, goyang dumang, goyang senggol.
3: Tuh, goyang-goyang nasi padang aja.
1: Goyang nasi padang, pakai sambal randang, sama arang minang. Oke, boleh.
3: Ya kita salam sila-sila ya.
1: Sila-sila.
3: Untuk Yuyu sehat selalu.
1: Amin.
3: Lancar rezekimu.
1: Amin.
3: Dikasih umur yang panjang.
1: Amin.
3: Dapat jodohnya yang baik hati.
1: Amin.
3: Bapak-bapak pun sehat semua ya. Tuhan berkati keluargamu ya.
1: Amin.
3: Sama semuanya ya.
1: Doa baik untuk Kak Deli ya. Sama-sama.
3: Awal masih tadi ada Pak Hamzah.
1: Pak Hamzah.
3: Iya, Bang Udin, ada Mak Berlian, Bunda Permata, Kak Da, Mak Ucu, ada Mak Dini tadi. Siapa ya tadi yang masuk tadi itu ya? Ada tadi Bang Bayu, makasih doanya, thank you lah ya. Kita menjalin persahabatan di udara itu selalu.
1: Oke.
3: Ada Kak Siti, ada Nek Anjang, Nek Manda. Nek Alif, Nek Pania, semua sehat lah ya. Ada Pak Kumis juga, Kak Sarina, Kak Wir, Kak Mahmud, Mama Rika juga, semualah kita senggol lah ya, biar lagu juga terputar.
1: Sama-sama.
3: Thank you and...
1: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and bye-bye. Tadi gitu tak sih maksudnya. Baiklah ya. Kalau macam tu kita angkat satu lagi sebelum kita keputar lagu berikutnya. Dan juga perakiran cuaca BMK. Kita angkat satu lagi ya. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum Ju.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Balgis.
4: Ya, saya.
1: Iya, baru bangun ke?
4: Nak tidur, Ju.
1: Tam-tam macam ni lah nak tidur,
4: Nah, kebiasaan, Ju. Inilah memang.
1: Itulah.
4: Kalau budak-budak kan dimarah, kan?
1: Tak
4: tidur,
1: boleh katanya. Ya, dibangunkan tu biasanya tu.
4: Iya, itulah. Jadi ni ginilah je dibangunkan radio. Biar tak tertidur. Nanti kan kalau tidur kan dah maghrib ini kan jadian suka nangis kan Ju.
1: Iya, kepala pun jadi nanti pening kan.
4: Tidak, kalau saya ini suka nangis.
1: Oh iya.
4: Tak boleh tidur mereka. Emangnya budak kecil.
1: Entah,
4: Ju.
1: Entah macam budak kecil ya. Lagu apa kita Nek?
4: Lagu tuh apa? Masih adakah Rasa sayang di hatimu tuh
1: masih ada ke. Judulnya apa ya? Masih adakah cintamu ya? Atau masih?
4: Mungkin lah Jul.
1: Masih ada ke. Oke, ini kita cari coba dulu. Ya, kirim salam boleh, kirim salam.
4: Kirim salam Jul tadi buat buat Bang Bayu, buat Deli, semoga persahabatan kalian tuh panjang, berkepanjangan gitu loh Ju.
1: Amin.
4: Ampun lebih tujuh. Allahu Akbar, kalau nyalem-nyalem nih paling repot betul rasanya Ju lah. Tadi ada Pak Amzah Yusuf, ada Dang Merdu, ada Mak Berlian ya. Tadi Ju.
1: Betul.
4: Tadi ada Mak Dini. Ada yang Ucu, ada Nek Manda, siapa lagi juga, ada Pak Kumis, Pak Awang Janggut, ya Allah inilah, Pak Ahmadi, siapa lagi juga, semua-semua laju susah betul.
1: Mak Dini di KAS.
4: Mak Dini sudah tadi juga, ya. Sarina. Aida, itu yang lucu, kita juga itu yang lucu belum disenggol lagi. Untuk semua semua aja laju dari pertama sampai terakhir disenggol semua,
1: dikalangi
4: semua. Nah, itu aja tuh, terima kasih juga.
1: Sama-sama Nek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balgis di Senggarang gitu. Angkat lagi sebelum kita ke lagu dan juga ke perakhiran cuaca BMK Kaget Tanjung Pinang ya. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Sinta di Jalan Jawa.
1: Dengan siapa Bu Sinta?
5: Iya.
1: Oh iya, apa cerita Bu Sinta, sehat?
5: Alhamdulillah, baru sehat Jo.
1: Oh iya, baru lepas demam ke?
5: Kemarin operasi.
1: Oh, sampai apa tuh?
5: Ginjal.
1: Oh ya Allah, mudah-mudahan lekas pulih lagi ya.
5: Amin, Jo juga sehat ya.
1: Amin.
5: Masih bisa minta lagu?
1: Sepertinya bisa, lagu apa tuh?
5: Bu Dewi Persik, Suara Hati.
1: Suara Hati, oke boleh.
5: Salam ya Jo.
1: Sila.
5: Untuk tadi Nek Balkis ya Jo.
1: Betul.
5: Untuk Kak Dang Merdu, Mak Berlian, Manjang, Putih Permata, untuk Kak Sarina, untuk Kak Deli, untuk Mama Din, untuk Pak siapa Hamzah Yusuf ya, untuk Bang Kepati, Mak Bayu, pokok untuk semuanya ya Jo.
1: Boleh.
5: Ya. Terima kasih Jo.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Sinta dari Jalan Jawa. Sudah bergabung, kita doakan semoga Bu Sinta lekas pulih kembali ya dari operasinya. Baik, kita akan mendengarkan perakhiran cuaca BMKG. Kita dengar satu lagu dulu dari Mega Mustika, Kau Asing di Mataku.

Di balik makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG, terdapat 191 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

0: Ayu.
1: Selamat sore Kak Rifa.
0: Selamat sore, apa kabar Mas Ayu?
1: Alhamdulillah baik kabarnya Kak.
0: Alhamdulillah baik ya, semoga pekerjaannya berjalan dengan lancar. Silakan Mas Ayu, informasinya Mas.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari, siang, malam, dan hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun untuk udaranya itu sedikit kabur karena ada sebaran asap. Kemudian pada siang harinya diperkirakan ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal, terutama di wilayah Kabupaten Bintan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 93%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan Tambelan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter atau tenang hingga rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau waspada potensi sebaran asap yang dapat mengganggu jarak pandang dan menurunkan kualitas udara. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasi dan juga himbauannya, Mas Ayu. Selamat sore, Mas.
1: Selamat sore.

0: kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata.

0: Oi Ju, sepatu apa tu? Bagus sangat lah.
1: Jelaslah, punya luar negara ni.
0: Mana ada, bagus lagi punya aku. Produk keluarga kita ni.
1: Apa benda keluarga ni? Macam betul je.
0: Iya, produk yang aku pakai ni sepatu Indonesia punya. Desainnya juga gak kalah kece dari sepatu luar awak tu. Terlebih lagi yang buat keluarga kita sendiri, orang Indonesia. Itu yang paling utama.
1: Haa, betul juga. Nantilah aku beli produk lokal aja lah. Tapi kan aku belum ada duit. Pinjam kau dulu boleh tak? Kan kita keluarga.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita.

0: Gombong.
1: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara perempat, gunung ini memang tidak setinggi Gunung Daik, tetapi eksotisme panoramanya tidak akan kalah dengan Gunung Daik. Perjalanan ke Gunung Sepincan, Anda akan disuguhi berbagai macam flora dan juga hutan lumut dan hijau semakin menyejukkan mata. Kebanyakan para petualang yang ingin naik ke Gunung Sepincan bisa melalui Desa Pangka Barat yang masih dalam wilayah Kecamatan Lingga. Sajian yang memukau seperti sunrise maupun sunset begitu sempurna jika dilihat dari puncak Gunung Sepincan. Tak heran jika Gunung Sepincan menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit bagi para pendaki. Kita beralih ke maklumat lain. Program bantuan stimulan perumahan swadaya dinilai perlu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya melalui berbagai fisik perbaikan fisik rumah. Program tersebut diharapkan terus mendorong perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima bantuan. Pengamat sosial Sisi Polraja Jitanya Pinarianto mengatakan pemerintah perlu melihat kembali tujuan utama bantuan perumahan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari kondisi rumah yang menjadi lebih layak setelah direnovasi. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya, Pukul 18 Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara Prompa dikenal dengan sebutan Kota Gurindam 12. Kalau udah dengar kata-kata ini, siapa yang tak tahu kan? Orang-orang bisa-bisa tahuan kalau udah dengar kata Gurindam 12. Oh, ini Tanjung Pinang nih, Kepulauan Riau. Ya, walaupun sekarang nih saya kalau cakap dengan kawan saya, cakap, tinggal ke mana Tanjung Pinang? Ke mana tuh? Saya bilang kan, ke Batam. Oh, Batam. Orang memang lebih tahu banyaknya Batam mungkin karena pusatnya lebih besar dari Pempat. Padahal Saudara Prompa ya, ibu kota kan Tanjung Pinang nih. Tapi memang banyak juga wisatawan yang datang ke Tanjung Pinang untuk melihat pola penyengat dan sebagainya. Apalagi dikenal sebagai Kota Gurindam 12, Kota Tanjung Pinang merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Pulau Bintan. Tidak hanya dikenal dengan kota yang penuh dengan sejarah, budayanya dan juga ada istiadat Melayu, tapi juga termasyhur karena apa? Sudah pasti karena keindahan alamnya, pantai, laut yang begitu cantik. Pokoknya kalau kita nak tengok pantai, pergi aja ke Tanjung Pinang. Banyak macam-macam dekat Trikora, ada Dompa, ada ya Bintan, banyak lagi Saudara Perempat. Terus juga kulinernya yang tentunya khas. Apalagi kita tahu Saudara Perempat ya, tidak hanya pantainya saja, bahkan di sini nih kalau kita dengar dengan kata Kota Gurindam 12 nih, banyak pembagian-pembagiannya lagi. Ada Pulau Penyengat dekat Kelenteng atau Vihara di kawasan Kampung Bugis, di Kampung Senggarang, Telaga Biru Kak Bintan, Gurun Pasir, hingga wisata Kelong Apung di perairan Laut Bintan. Kalau ke Kelong nih saya belum pernah pergi lah ya, tapi nanti bila ada rezeki, bila ada masa, saya cuba lah pergi ke sini. Sebab saya memang dah lama nak pergi ke Kelong nih. Tapi dia kalau kita nak pergi ke sini, syaratnya kita kena payment tu, atau payment tu macam kita apa ya, list nama kita, pokoknya kita pesan tu, order tu harus 3 bulan dulu. 3 bulan sebelum kita pergi atau 3 bulan 2 bulan sebelum kita nak pergi di hari tu, sebab memang dia biasanya listnya tu sudah banyak. Bulan-bulan biasanya jauh-jauh hari orang dah pada booking kan. Jadi kena ada booking dulu ya. Apalagi sudah apa keanekaragaman sukunya bermukim di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, serta kondisi wilayah yang dikelilingi oleh perairan laut juga mempengaruhi munculnya berbagai variasi kuliner. Gonggong atau makanan laut khas yang hanya bisa ditemui di Kepulauan Riau saja, sampai dengan otak-otak, yaitu kudapan yang terbuat dari ikan, cumi-cumi, rempah-rempah yang dibungkus daun kelapa dan dibakar di atas bara api dari arang. Ragam kuliner khas Kota Tanjung Pinang tersebut dapat dijumpai juga dengan mudah pada beberapa kawasan itu, ada dekat Akuapata Lembu ya, sebuah kawasan kuliner yang legendaris yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, dan juga kampung otak-otak di Kelurahan Sei 6. Pokoknya kalau ke Tanjung Pinang kurang lengkap rasanya. Pokoknya kalau udah dengar kata Gurindam 12 atau Tanjung Pinang tuh ya, jangan tanya kak mana lagi, jangan tanya Tapakal Pinang pula kan. Maksudnya perempuan, kalau kita ke Tanjung Pinang banyak destinasi wisata yang bisa kita datangi, bisa kita kunjungi, apalagi keindahan alamnya yang begitu indah, menyatu dengan alam, dan juga keindahan makanan, keragamannya, beh yang sedap betul ya.

0: Intermezzo.
1: Kain sarung sekarang tersimpan di dalam lemari saja kalau kalah saing dengan celana jeans yang robek dekat paha. Anak muda sekarang kalau cakap Melayu lidahnya kelu pula. Tapi kalau bahasa asing, fasih bukan main. Kalau sebut pasal gurindam, kita dikata kuno, tua. Itu zaman nenek moyang punya cerita. Tapi kalau lagu luar negara yang tak faham maknanya, dihafal mati, dinyanyikan penuh gaya. Kita kadang malu nampak kampung sebenarnya. Takut dikata tak ikut perkembangan dunia. Nama anak pun sekarang panjang-panjang belaka. Hilang sudah nama Said, Hamid, Awang. Yang nama-nama tersebut bersahaja. Tapi yang paling kelakar sebenarnya, giliran budaya kita diklaim negara tetangga. Satu media sosial mengamuk, serang sana sini, penuh murka. Itu punya kami lah, jangan curi, jangan curi, kata kita. Lah kemarin waktu masih di tangan kita, pernah tak kita sentuh? Kita tengok barang tu sekilas je, pernah tak? Kalau sibuk marah, hak kita direbut orang luar sana. Padahal kita sendiri yang menelantarkannya. Sampai berdebu di rumah sendiri pula. Gonggong dan laksa memang masih kita banggakan. Tapi kuliner tradisional yang lain entah kemana. Luti gendang dicari kalau ada pelancong saja. Hari-hari biasa, kita pilih makanan cepat saji yang mendunia. Tanjak yang penuh filosofi di setiap lipatannya sekarang hanyalah dipakai ketika acara formal atau wisuda. Lepas tu, digantung jadi pajangan dinding semata. Makna dibaliknya tak pernah sampai ke dada. Gedung-gedung tinggi dibangun megah tiada tara. Arsitektur Melayu hanya diselipkan di ujung atapnya saja sebagai syarat formalitas supaya nampak berbudaya. Padahal jiwanya dah hilang, diganti beton semua. Saya bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang abai pada warisan yang ada. Lebih senang tengok gadget daripada baca sejarah lama. Sampai lupa tanah yang kita pijak ni punya cerita mulia. Tapi dalam hati terfikir pula, kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi yang tersisa? Budaya ni bukan pajangan museum yang kaku bentuknya. Dia hidup dalam cara kita bicara, cara kita bersaudara. Jangan sampai nanti pulau-pulau di Kepulauan Riau ini kehilangan jiwanya. Kalau tinggal nama di peta, tapi Melayunya entah kemana. Jangan sampai anak cucu kita besok lusa mesti belajar budaya sendiri ke negeri orang pula. Kita pun cuma dapat tertunduk malu rasa berdosa. Dulu kami punya, tapi kami lupa cara menjaganya.
0: Intermezzo.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Barang Siapa Mengenal Akhirat Tahulah Ia Dunia Mudarat. Gurindam 12 pasal 1 bait ke-6. Yang disampaikan oleh Ustadz Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 9 dan juga Ali Imran ayat 92 dibacakan oleh Asmirullah Asad. Untuk beduk azan maghrib, wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya itu pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abadah wa a'azza jundah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun anda berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur kita terpatri dari hati sanubari paling dalam atas kehadir Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa terus menerus mencurahkan rahmat nikmat karunia-Nya yang amat begitu besar kepada kita. Alhamdulillah sampai hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani setiap aktivitas dan rutinitasnya. Mudah-mudahan aktivitas yang kita mulai dengan bismillah dan ditutup pula dengan ucapan alhamdulillah, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat berkaitan salam buat junjungan kita, manusia paling agung, manusia paling sempurna, Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa melafazkan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bermohon dan berharap kepada Allah dengan banyak kita membaca salawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti. Dan Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW di syurganya, syurga al-jannatul firdaus. Amin. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya dimanapun anda berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah saatnya kita membahas gurindam 12 pasal pertama, bait terakhir, yaitu bait ke-6 yang berbunyi, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Pendengar di mana pun berada, Raja Ali Haji menulis gurindam 12 bait ke-6 ini, yaitu tentang orang yang kenal dengan akhirat. Kenal dengan akhirat itu dengan maksud yaitu bahwa akhirat yang kita tempuh nanti mulai dari kematian, kubur, kemudian hari kiamat, mahsyar, mizan, sirat, betul jauh, lama, panjang perjalanan akhirat. Orang yang kena dengan akhirat, perjalanan yang sangat jauh itu, perjalanan yang dahsyat, perjalanan yang luar biasa, dengan makna yaitu bahwa perjalanan akhirat nanti sungguh berat pertanggungjawaban kita ketika hidup di dunia ini, nanti akan dipertanggungjawaban di akhirat kelak nanti. Sebiji zarah pun kebaikan akan dinampakkan. Sebiji zarah pun kejelekan, dosa akan dinampakkan oleh Allah SWT. Bahwa kita hidup di dunia ini, apa yang kita tanam, itu pula yang kita tuai hasilnya di akhirat kelak nanti. Dan setiap kita merupakan juga pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawab di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenal dengan akhirat supaya kita hidup di dunia ini, ternyata hidup di dunia ini banyak permainan senda gurau sesaat. Bukan berarti kita alergi dengan dunia, tidak.
tapi dengan makna yaitu berhati-hati kita dengan kehidupan dunia, hijau, ranau. Jangan terjebak dengan kenikmatan sesaat. Jangan terjebak dengan kenikmatan yang sifatnya sementara. Bahwa dunia adalah sesaat, akhirat adalah selamanya. Pendengar RI Tanjung Pinang dimanapun berada, insya Allah Madir berkah dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Maka kalau berbicara soal akhirat, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya berjudul yaitu Huru Hara Hari Kiamat, di mana perjalanan manusia menuju padang mahsyar. Ada yang berjalan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ada yang berjalan dalam keadaan lapar, haus. Ada yang dimintai pertanggungjawaban. Dan ada pula manusia disuruh mengakui dosanya. Oleh karena itu, kenal dengan akhirat. Dahsyat bahwa kita hidup di dunia ini untuk hidup lebih berhati-hati. Jangan terjerumus dengan maksiat dan dosa. Karena begitu berat pertanggungjawaban di makam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menerima catatan amalnya dari tangan kanan, itulah golongan orang yang baik. Ada yang menerima catatan amal dari tangan yang kiri, itu orang yang tidak beruntung. Penyesalan datang di akhir. Oleh karena itu, selagi kita hidup di dunia ini, selagi umur panjang badan sehat, maka hiasilah kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga pertanggungjawab di akhirat kelak nanti, yang kita raih, yang kita dapatkan adalah kebaikan pula. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 60, kebaikan akan dibalas pula dengan kebaikan. Pendengar RI Tanjung Pinang dimanapun berada, maka seorang sastrawan pujangga sekaligus juga ulama berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, kebanggaan kita, sekaligus juga pahlawan nasional yang lahir di Pulau Penyengat tahun 1808. Peninggalan karya yang monumental yang sangat luar biasa bernama Gurindam 12. Beliau tulis pada umur 38 tahun. Sampai hari ini nilai-nilai Gurindam 12 tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan. Karena nilai-nilai dan relevansinya kita rasakan pada hidup hari ini. Yang merupakan isinya banyak nasihat, petunjuk ajar, sopan santun budi bahasa ada pada Gurindam 12. Pendengar RI Tanjung Pinang dimanapun berada, insya Allah Madir berkah dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Kita perantau di dunia ini, semua perantau mesti pulang kampung, yaitu yang namanya kematian. Tak ada kita yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Kalau sudah sampai ajal, satu detik tak bisa dimajukan, satu detik tak bisa pula dimundurkan. Tinggallah nanti kita menjalani kehidupan yang kekal abadi. Maka ulama mengatakan, bainul abdi wa bainul jannah, antara seorang hamba dengan surga itu as-saba'ah aqabat, ada 7 rintangan yang mesti dilalui. Yang pertama namanya al-maut, yang kedua adalah yaitu bernama itu alam kubur, yang ketiga adalah hari kiamat, yang keempat adalah mahsyar, yang kelima adalah yaitu hisab, 6 mizan, sampai terus ujungnya syurga dan neraka. Oleh karena itu, mari kita gunakan sebaik-baiknya kehidupan dunia ini, bahwa orang kenal dengan akhirat, maka dia tahu bahwa dunia ini tempat sesaat dan tempat banyak mudarat. Ada orang yang ingin menggapai dunia, dia kira dunia ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Padahal kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Maka diraih, digapai dunia ini dengan keinginan melanggar aturan-aturan dan norma-norma Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia sadar nanti di akhirat dibalas
apa yang dia tanam ketika hidup di dunia ini. Pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada, insya Allah dirahmati, berkah, dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Maka pada bait ke-6, pada pasal pertama Gurindam 12 Guban Raja Ali Haji, merupakan bagian daripada barang siapa mengenali yang empat, maka ia itulah orang makrifat. Mana yang empat itu? Orang yang kenal dengan Allah. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Yang kedua, yang empat itu adalah kenal dengan diri. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Yang ketiga, kenal dengan dunia. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Yang keempat, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Maka empat inilah, kenal dengan Allah, kenal dengan diri, kenal dengan dunia, kenal dengan akhirat. Maka empat ini kategori orang yang makrifat. Orang yang makrifat dengan makna yaitu orang yang betul-betul kenal, sebenar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pendengar, pada pasal pertama Gurindam 12 Guban Raja Ali Haji itu menanamkan yaitu rukun iman. Sedangkan pasal kedua berisi tentang rukun Islam. Pasal ketiga berisi tentang ihsan. Sampailah terus pasal ke-12 Gurindam 12 Guban Raja Ali Haji. Pendengar, maka pada pasal ke-12 Raja Ali Haji berpesan termaktub pada bait dua terakhir dan bait yang terakhir. Apa kata Raja Ali Haji? Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Mudah-mudahan bisa kita resapi, kita renungi pesan-pesan dari mahakarya Raja Ali Haji Gurindam 12. Mari kita jalan kehidupan kita di dunia ini yang sifatnya sesaat sementara. Jangan sampai terjebak, jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita terkesima bahwa dunia ini adalah tempat selamanya. Buat dunia kita jalani, buat dunia banyak cobaan, godaan, permainan senda gurau. Maka akhirat yang kita tempuh nanti, bahwa kita tahu bahwa akhirat adalah tempat yang kekal dan abadi, dan apa yang kita tanam ketika hidup di dunia, itu pula yang kita tuai hasilnya di akhirat kelak nanti. Mari menanam kebaikan-kebaikan, amal-amal. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Sambung silaturahmi, berbuat kebaikan selagi ajal belum datang. Tolonglah dirimu sebelum ajal tiba. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan

yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.

Rompet RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat menghitung waktu dan menit lagi Indonesia akan berlaga melawan Thailand di final Piala FIFA ASEAN 2026. Yuh! Apakah sudah terlihat sudah ramai orang di tepi jalan ya untuk nobar-nobar atau yang nonton di rumahnya, saudara perempat? Karena timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN 2026, tentunya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. No, ini sudah dipadati oleh para penonton tentunya ya. Saya pun kalau dekat Kak Sandi di Jakarta, saya tinggal ada pergi saya ya. Sambil siaran kan. Nah, keduanya tentunya bertemu pada hari ini, saudara perempat, di mana ini akan memperebutkan gelar juara perdana untuk turnamen yang mempertemukan negara-negara ASEAN Tenggara. Indonesia melaju ke final selepas melewati drama luar biasa di mana pada pertandingan terakhir grup A menghadapi Bangladesh, dan alhamdulillah Garuda menang 9-2. Sekaligus juga mengungguli Malaysia dalam produktivitas gol setelah kedua tim sama-sama mengoleksi 7 poin. Jadi kemarin sempat cetak gol itu hampir sama, karena kan Malaysia juga 7 poin, Indonesia juga 7 poin, tapi Indonesia akhirnya berhasil kemudian menambah 2 kemenangan lagi di akhir laga pertandingan. Michelle Baker juga menjadi bintang kemenangan Indonesia dengan mencetak 5 gol dalam pertandingan tersebut, dan Baker mencetak gol pada menit ke-11, 20, 37, 42, dan 90 tambah 7 menit jadi 97 menit. Gol lainnya juga dibawa oleh Rizky Ridho, kemudian Justin Hubner, Lucky Vittel Carey, dan serta Kevin Dix. Terutama Thailand juga lebih dahulu memastikan tempat di final setelah mengalahkan Vietnam dengan skornya 2-0 pada pertandingan grup B. Sarah Yeogen membuka keunggulan juga Thailand pada menit ke-10. Nah, Thailand kemudian menutup fase grup dengan kekalahan 1-2 dari Filipina. Meski kalah, Thailand tetap menjadi juara grup B setelah sebelumnya meraih kemenangan atas Pakistan dan juga Vietnam. Angkanya lebih besar. Dan kita doakan pertandingan di hari ini ya, yang menghitung menit-menit sedikit lagi, kita doakan semoga Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Ya, apapun hasilnya, kita sebagai warganya, penontonnya harus selalu mensupport agar tetap di pertandingan berikutnya bisa menjadi pemenang.

0: Yeay, habis gajian. Lanjut yuk.
1: Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh.
0: Cukup. Yeah, sisa gaji tuh untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.

0: Hello, Sral. Hello, hello. Sibuk tak engkau besok?
1: Ha? Apa?
0: Sibuk tak engkau besok? Eh, buka.
1: Tak sibuklah.
0: Ah, yoklah, besok kita pergi ke bazar.
1: Nak apa? Tumben sangat. Bukannya kau introvert?
0: Nak tidur. Ya, kita cari makan lah. Dah lah, tak usah bising. Besok sore jam 5 jemput eh.
1: Hei, dah kau yang ajak. Aku pula yang jemput kau.
0: Tak apa-apalah. Kau kan kawan baik aku. Esokan harinya.
2: Assalamualaikum. Ul, Ul. Ni aku Asral.
0: Waalaikumsalam. Ya, kejap.
2: Eh, tak pakai mandi ni kau eh.
0: Belum mandilah. Aku baru bangun, tidur siang. Kejap eh, aku tunggu luar. Aku mandi dulu.
2: Ya, yeah, tak pakai lama-lama eh.
0: Iyalah, sibuk je.
3: A few minutes later.
0: Dah siap ni aku. Dah cantik ke belum?
2: Cantik kan mama akulah.
0: Yelah, gurau pun.
2: Dahlah, tak usah kau banyak cakap. Marilah kita berangkat.

0: Ul. Banyak betul eh makanan kat sini.
1: Oh, iyalah. Aku nak cari makanan apa eh? Makanan orang putih tu. Mana yang ada keju-keju ke, pizza ke apa? Nak cubalah aku.
0: Dia ajalah yang bisa dinikmati. Takutnya tak cocok di lidah kita. Apalagi kita ni orang kampung.
1: Tak apa-apalah. Yuklah, keliling dulu kita cari jajanan.
0: Aku nak makan telur yang digulung-gulung tu.
1: Oh ni, ada-ada aja. Apa yang telur digulung-gulung tu?
0: Itulah kau tak tahu. Nama dia telur gulung. Bukannya telur yang masih ada cangkang tu terus digulung-gulung.
1: Oh, macam tu. Ya. Kenapa kau beli ini? Kan banyak kat luar. Mending kau cuba makanan yang tak biasa ada di luar tapi ada di sini.
0: Apa yang nak cuba? Makanan yang tak ada dekat sini.
1: Marilah kita keliling dulu, cari-cari makanan yang lain.
2: Korang lagi kat sini? Ngapain? Pergi tak ada ngajak-ngajak aku.
1: Ngapa pula kami mesti ngajak engkau? Kalau ngajak engkau, makanan yang kami beli tu pasti kau makan semualah. Habis, kami dapat apa?
0: Betul tu. Emang kau ni asyik nak sedap je. Makan kuat, keluar duit tak nak?
2: Janganlah cakap macam tu. Aku ni bukan tak nak keluar duit. Tapi kalau ada yang gratis, buat apa aku keluar duit?
1: Banyak betul alasan korok. Ayolah. Aku dah lapar ni, nak beli makanan.
0: Marilah, kau nak ikut juga, Rob?
2: Jangan tanya lagi. Kalau soal makan, pastilah aku ikut.
0: Tu ada telur gulung. Sedap tu, yuk kita beli.
2: Yuk, kau bayar, Herald, 5,000 je. Kelak aku ganti.
0: Leh, nyebut je nak ganti. Tapi, kelaklah lupa.
1: Aku tak nak lah makan telur gulung.
2: Kalau gitu nak makan apa, Ul?
0: Nak makan apa, Ul?
1: Tu, stand yang di sana tu.
2: Nak beli apa dekat sini?
1: Tu, udang yang kecil hidup tu.
2: Makan udang mentah? Macam mana nak makan udang hidup?
0: Macam mana?
1: Sedap ni makanannya. Bang, pesan udangnya satu porsi eh.
3: Siap, dek. Ini satu je, kawan-kawan yang lain tak beli.
0: Saya satu juga, bang. Nak cuba juga.
4: Aku tak nak lah.
1: Siapa juga yang nanya engkau, Rob? Tapi tumben juga eh. Engkau tak suka. Biasa semua makanan engkau suka.
2: Mana ada semua.
1: Eleh. Cuma batu dengan kayu aja yang kau tak dapat makan.
3: Ini dek pesanannya.
1: Terima kasih, bang.
3: Sama-sama.
0: Bang, nak tanya sikit boleh tak?
3: Nak tanya apa, dek?
0: Makanan udang macam ni, abang tu tahu dari mana? Perasaan di tempat kita macam tak ada jual yang udang macam gini, bang.
3: Kalau inspirasi jualan ni, abang tengok dari sosmed, social media. Apalagi, abang rasa di daerah tempat kita ni nampak berbeza.
0: Macam tu, bang. Kalau gitu, kami pamit dulu, bang.
1: Terima kasih, bang.
0: Terima kasih, bang.
1: Marilah kita cuba. Aku tengok dekat sosial media tu banyak yang review. Macam sedap je.
0: Marilah. Makanan macam apa ni? Udang kecil mentah-mentah pun nak dijual.
2: Amis lagi. Tak suka aku. Ini kalau kita goreng lebih sedap.
1: Enak loh. Tapi ada asin-asin gitu. Agaknya ngeri juga eh, kita makan hidup-hidup macam ini.
0: Apanya yang enak? Orang tak dapat makan macam ni.
2: Tak dapat makan. Makanan luar ni belum tentulah sesuai dengan lidah kita.
0: Betul tu. Sebaiknya kita makan makanan yang biasa-biasa je.
1: Maaf ya kawan-kawan, aku tadi ngajak makan makanan macam gitu. Aku pun tak tahu kalau benda lah tu masih hidup. Aku pun tahunya pun dari sosial media.
0: Ya, tak apalah Ul. Ini sebagai pembelajaran juga buat kita. Kadang rasa lidah orang-orang tu beda-beda.
2: Ha, betul tu. Apa kata Asral?
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

Menteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Setda Bintan meraih juara pertama dalam turnamen mini soccer ke Satpol PP Bintan ke-1. Satpol PP Kota Tanjung Pinang mendapati posisi kedua disusul Disdik Igornas peringkat ketiga. Tim gabungan BKPSDM dan DPMPTSW Bintan di posisi keempat. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bintan, Suwarsono, menjelaskan dalam turnamen tersebut mempertemukan sebanyak 15 tim, pesertanya dari sejumlah instansi pemerintah di Bintan dan juga di Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain. Upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di lapangan Tugu Siri Tanjung Pinang. Dipimpin oleh Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Latsda TNI Amrin Roshihan Hendro Tomo. Bertindak selaku Komandan Upacara Mayor Laut Habib Handiantoro yang dalam kedinasan sehari-hari menjabat sebagai Komandan Krisilia 858. Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo, serta para kepala daerah dan unsur Forkopimda di wilayah Kepulauan Riau. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Laksamana Muda TNI Amri Roshihan Hendro Tomo, menyampaikan tingginya kepercayaan masyarakat TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib dijaga. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertama masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.05 menit Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Gugindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.
1: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, batik tidak hanya dikenal melalui keindahan motifnya, tetapi juga dari beragam teknik yang digunakan untuk menghasilkan corak pada kain. Salah satunya adalah batik cap. Teknik yang memperlihatkan bagaimana keterampilan perajin berkembang mengikuti kebutuhan zaman tanpa meninggalkan ciri khas batik sebagai warisan budaya. Nah, batik cap ini dibuat juga menggunakan alat khusus yang dibuat canting cap, di mana alat ini umumnya terbuat dari tembaga dan memiliki motif tertentu pada permukaannya. Canting cap kemudian digunakan untuk memindahkan malam atau lilin batik ke kain sehingga membentuk pola yang berulang. Teknik batik cap ini berkembang di Indonesia itu pada abad ke-19. Kehadirannya berkaitan dengan kebutuhan menghasilkan kain batik dalam jumlah lebih banyak dan waktu yang lebih singkat dibandingkan proses batik tulis. Jika pada batik tulis motif dibuat menggunakan canting secara langsung, batik cap memungkinkan satu pola dicetak berulang pada permukaan kain. Meskipun terlihat lebih sederhana, untuk proses pembuatan batik cap tetap membutuhkan ketelitian. Pengrajin harus memperhatikan posisi cap supaya motif tersusun dengan tepat dan tidak tergeser. Suhu malam juga perlu dijaga agar dapat menempel dengan baik pada kain. Pembuatan canting cap sendiri membutuhkan keterampilan khusus. Motif yang sudah dirancang harus diterjemahkan ke dalam susunan tembaga yang membentuk pola. Setiap bagian perlu diperhitungkan supaya ketika digunakan motif dapat tersambung dengan rapi dan menghasilkan tampilan yang harmonis. Nah, seiring perkembangannya zaman, batik cap tidak hanya menggunakan motif tradisional, berbagai motif baru mulai hadir, menyesuaikan selera masyarakat dan juga kreativitas para pengrajin. Perpaduan antara motif lama dan desain baru membuat batik cap tetap memiliki ruang untuk berkembang.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Nah, saudara Perompat, mengenal lebih berbagai jenis alat musik khas Nusantara akan membuat kita menambah wawasan kita terhadap budaya dan seni bangsa sendiri akan meningkat. Nah, ini bisa menjadi salah satu juga warisan budaya yang memang saudara Perompat ya harus kita tengok juga, di mana merupakan warisan budaya yang mengharumkan nama baik bangsa di kancah dunia. Salah satunya yaitu angklung yang ternyata telah mendunia dan diakui oleh UNESCO sebagai alat musik warisan dunia. Kalau di Indonesia sendiri memang kita kan memiliki berbagai jenis alat musik nih, tentunya yang berbeda-beda antar daerah. Dikarenakan memang karakteristik wilayahnya yang kepulauan hingga mengakibatkan banyaknya suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengenal akan berbagai macam kekayaan bangsa yang bukan hanya alamnya saja, namun budayanya. Salah satunya itu adalah alat musik tifa yang berasal dari Papua dan Maluku. Meskipun namanya berbeda karena masyarakat Maluku menyebutnya itu dengan tahito atau tihal. Nah, alat musik ini tuh memiliki bentuk dan suara yang mirip dengan gendang yang berasal dari Jawa. Tifa sendiri terbuat dari potongan pohon yang isinya tuh dikeluarkan dan di ujungnya itu diberi kulit hewan yang telah kering. Nah, untuk jenis kulit yang digunakan itu biasanya memakai hewan rusa. Bentuk alat musik ini pun biasanya diberikan sebuah ukiran yang gunanya untuk menambah menarik untuk dipandang. Nah, sedangkan cara memainkannya sama dengan alat musik gendang, yaitu dipukul dengan tangan. Tifa sendiri memiliki berbagai macam jenis sedar perompat. Misalnya terdapat tifa jekir, tifa dasar, tifa potong, tifa jekir potong, dan tifa bas. Nah, tiap jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, sebab suara yang dihasilkan dari tiap jenis tifa ini berbeda. Namun ketika dimainkan bersamaan akan menghasilkan harmonisasi nada yang indah. Namun secara keseluruhan, nilai guna dari tifa sendiri itu sama. Penggunaan tifa sendiri biasanya digunakan untuk mengiringi tarian perang dan beberapa tarian lainnya seperti tari loso dari Maluku. Namun pada waktu sekarang kita akan jarang sedapat mendengar suara alat musik ini dimainkan ya, kalau tidak waktunya ada acara tertentu kan. Padahal sedara perompat, alat musik ini tuh bisa menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke wilayah di Nusantara.

0: Ini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Tengok tu, kawan SMA kita si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak, dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Kenapa emangnya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Negara kecanduan judi tu.

0: Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat di penghujung acara untuk segantang lada petang di hari ini. Terima kasih Anda sudah stay tune dan bergabung dari tadi petang hingga hari ini ya. Sudah berganti ke malam tentunya. Tapi jangan risau yang belum bisa bergabung, bisa bergabung kembali. Ya, dan juga tentunya nanti segantang lada malam akan bersama rekan kami Adi Yohana yang ingin berpantun, berkirim-kirim salam. Boleh sangat saudara perempat ya. Yang paling penting apa? Jaga kesehatan. Juga banyak-banyak minum vitamin dan makanan-makanan yang bergizi ya. Yang paling penting hati-hati di jalan, jangan laju-laju ya. Kalau tak hal-hal mendesak kita pelan-pelan saja ya. Kalau macam itu saya juga undur diri, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Bye-bye. Tetap semangat dan sehat selalu.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara, Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak,

0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku.
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu.

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak?
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menemukan

0: menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si buku mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
1: Hei Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
1: Baiklah. Aku ikut ya Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara, si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si Bugu dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
2: Mengapa engkau diikat di sini?
1: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
2: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
1: Oke. Kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya, nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
3: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
1: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
3: Benarkah begitu?
1: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur, tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4 dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di malam hari ini dengan saya Adi Yohana, tentunya akan temankan saudara pada segantang lada malam edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Di mana tadi telah kita dengarkan mini drama legenda dengan judul Legenda Si Bugu Yang Pandir. Dan sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Minang Baku Cindan di Udaro hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian dilanjut nanti dengan Langgam Serumpun Melayu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Serta Taman Penyair pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik saudara perempat, dalam acara Pelangi Nusantara Minang Baku Cindan di Udaro pada malam hari ini, kami hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai satu budaya dari masyarakat Minangkabau, yaitu Marawa. Nah, ini merupakan bendera kebesaran, bukan sekedar umbul-umbul. Saudara perempat, di setiap sudut ranah Minang, ketika perhelatan adat digelar, bendera tiga warna yang gagah berkibar menjadi penanda. Nah, itulah Marawa, yaitu bendera kebesaran yang bukan sekedar umbul-umbul ataupun hiasan, melainkan sebuah pusaka visual yang syarat akan filosofi, sejarah, dan juga identitas masyarakat Minangkabau. Bendera Marawa ini merupakan simbol yang merepresentasikan masyarakat, alam, dan juga budaya Minangkabau. Marawa yang terdiri dari tiga warna, yaitu hitam, merah, dan kuning, ialah urutan warnanya yang unik dan berfungsi sebagai identitas bagi setiap lihak. Warna Marawa sendiri ialah bersumber dari tambok alam Minangkabau yang telah digunakan sejak zaman kerajaan Pagaruyung di abad ke-14. Marawa ialah representasi keselarasan alam, masyarakat, dan adat yang menjadi pilar kehidupan orang-orang Minang. Marawa merupakan kebesaran adat Minangkabau yang paling sakral, terdiri dari perpaduan warna hitam, kuning, merah, dan juga putih, dan ini digunakan khusus pada acara upacara adat kebersamaan. Warna hitam artinya sifat tahan tempa atau cerminan dari kaum ninik mama, ya, pemangku adat. Kemudian warna kuning melambangkan keberanian yang identik dengan cadia pandai atau kaum cerdik pandai. Dan warna merah melambangkan keberanian yang mewakili alim ulama. Bendera tiga warna ini seringkali kita jumpai dan merupakan lambang pencerminan dari wilayah adat Luhak Nantigo, tiga daerah induk Minangkabau. Meskipun warnanya sama, susunannya berbeda tergantung pada luhak tempat acara diadakan. Susunan acara ini dipasang secara vertikal ataupun tegak yang melambangkan falsafah tagak samo tinggi, duduk samo rendah, yang artinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Perbedaan warna pada Marawa ini menjadi identitas yang unik bagi setiap luhak. Untuk luhak tanah datar, Nantuo, susunannya yaitu hitam, merah, kuning. Untuk luhak agam, Nantangah, yaitu hitam, kuning, merah. Untuk luhak 50 kota, Nan Bungsu, yaitu kuning, merah, hitam. Setiap kibaran warnanya menceritakan kisah tentang adat yang luhur dan kepemimpinan yang seimbang. Marawa ialah salah satu denyut nadi kebudayaan Minangkabau yang sangat agung.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budaya,

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Man. Tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Hehe. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah.
1: Man, dia like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak Kak Baso tuh, yang seminggu engkau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.
1: RRI Suara Budaya Nusantara.
2: Anak dara memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
3: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.

0: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara perompat masih setia mendengarkan siaran kami. Dan sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu, edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Di Langgam Serumpun Melayu, seperti biasanya kami nantikan kebersamaan saudara perompat untuk bergabung bersama kami untuk request lagu Melayu dan juga kirim-kirim salam ataupun hendak berpantun ya. Sila bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, terputus. Boleh disambungkan kembali yang tadi hendak bergabung ya. Kita angkat telepon yang di sebelahnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rezeki yang pertama masuk.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini belum tidur, biasa tertidur dulu.
0: Ah, itulah.
1: Siang tadi kan, sambil dia kerja, sebentar. Pejam tidur. Penat istirahatnya, pejam tidur. Nyandar-nyandar tidur.
0: Aduh.
1: Jadi siang ini belum ngantuk. Malam. Salah. Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Kadang apa kabar?
1: Alhamdulillah. Ini tak usah pantun lagi, Radi.
0: Tak usah pantun lagi, langsung aja.
1: Langsung aja kan, tak lagu.
0: Lagunya apa?
1: Harapan kecewa.
0: Harapan.
1: Dalam manis madu kata-kata. Dengan bujuk rayu.
0: Hai.
1: Aku terpedaya.
0: Aduh.
1: Teruk harapan kecewa. Salam Adi.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Salam untuk Adi Sabtu Gasak selalu di.
0: Amin.
1: Sebagai lancar kesehatan rezekinya.
0: Amin.
1: Selamat balik semua nanti. Yang keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terus
0: amin.
1: Nanti ada masuk ada Nek Manda, Nek Balki, ada Maverian, yang Ucu masuk ya, Kak Serina sihat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Terus ada Kak Arah Mbak Mak Dini dengan Mak Nah Aida, ada Mak Rika. Nanti ada masuk siapa ya, Pak Kumis, Bang Gapar, Bang Iman, Bang Luqman. Kak Wira yang udah dengar, Mak Putri juga ya. Yang dengar nanti ada Pak Maun, ada yang dari Jambi, siapa ya? Mr. Mahmud. Pak Mahmud famous Mr. Mahmud. Bang Pak Amiyah Yusuf nanti kalau masuk kan. Kita salam ada Bang Bayu sama Kak Deli. Mas Prabu juga ya. Terus ada nanti siapa kalau dah masuk lupa dia nanti dah ingat baru. Mak Rosi dia tak pernah masuk sama Nek Anjang. Arjuna mungkin kalau masuk malam ni kan kalau lembur. Tahu aja ya. Agak-agak aja lah.
0: Agak-agak aja.
1: Nah, terus ada nanti kalau masuk ada Mak Hitam juga. Mak Nora. Yang lain-lain aja lah. Kalau lupa mau dimang dekat Siti ada Bang Ali Golek dengan Mak Lisa Nek Long, apa Mak Longia juga. Itu semua-semua lah dia. Kalau tak tersalam, tersalam semua lah.
0: Salam semuanya.
1: Itu jadi makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Kan, tak payah pantun. Langsung aja yang belakang itu masuk. Yang putus tadi masuklah.
0: Masuklah lagi.
1: Adi menunggu. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kadang Merdu ya di malam hari ini bersama dalam Langgam Serumpun Melayu. Di belakangnya Kadang ada siapa hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Selamat malam, salam mesra.
0: Selamat malam Bang Udin, salam mesra.
2: Kita berpuisi dulu baru nanti salam-salam.
0: Boleh, sila.
2: Tapi minta lagu Mungkin Bersama ya dari Ahmad Jais.
0: Mungkin Bersama
2: Ahmad Jais.
0: Iya, ada.
2: Kalau Kak Dang tadi siapa penyanyi itu, Harapan Kecewa.
0: Harapan Kecewa, tadi Kak Dang cuma minta ininya apa, Harapan Kecewa dinaikkan Ahmad Jais juga.
2: Ya, ingin mengundang sama Jai Suga, boleh lah kan?
0: Ah, boleh lah.
2: Ya, mungkin bersama. Soalnya lagu populer populer mengundang sama Jai itu lah. Sama Jai Ramli itu kan lagu-lagu mengundang suka gitu ya. Lagunya enak nih, mungkin bersama nih. Boleh ya, kita coba berpisi dulu ya.
0: Boleh, sila.
2: Kita mulai dengan judul Tangis Sendu di Hati. Kemana ceritanya? Ini Karang Mangudin aja nih ya. Bukan dari siapa-siapa, tak Ilham Mangudin aja.
0: Ilham Mangudin aja.
2: Malam yang indah, bulan purnama, bintang-bintang turut menghiasi alam maya. Dinginnya malam yang bergelora, membuat hatiku rindu membara. Di semua ujung itu ya. Ya. Rindu hati tiada tertahan, siang dan malam penuh perasaan. Sedih hati bila terkenang, kasih pun pergi menghilang. Kini aku tinggal sendiri, menginangkan nasibku ini. Tak mengapa jadi begini, siang dan malam mekabiri. Luka yang ada dalam hati, tak seorang pun yang mau peduli. Gitulah kira-kira. Di ujung-ujung itu sama semua itu, tak berserak, tak. Iyalah. Itulah begitu puisi dari Modern ya. Ini baik. Karangan sendiri, Irasam sendiri. Oke. Semoga yang mendengar puisi ya terhibur lah, tidak menyinggung siapa-siapa, enggak ya.
0: Betul, betul, betul. Oh, gitu.
2: Ini sekedar untuk hiburan aja.
0: Hiburan aja malam hari ini ya.
2: Kalau pendengar perempat yang ingin berpuisi, ya bagus lah dibikin puisi kan. Kira-kira 12 baris apa 14 baris itu kan. Kalau pantun, kalau 14 baris itu 4 biji lagi ya. 7 biji atau 10 biji. Ya lebih kurang gitulah. Tapi kita ini puisi. Okeylah, kita salam pertama buat Bang Adi Yohana ya, yang sedang bertugas belajar dan ceria selalu.
0: Amin, amin.
2: Barusan tadi ada Kak Dang Merdu ya. Ada juga Kak Berlian nanti ya, Kak Serina ya dari Batam.
0: Yeah.
2: Abang Herman, Abang Bayu juga ya. Salam juga buatnya Ibu Natia, Ibu Sinta ya. Ada yang lucu juga, Uwir juga ya. Ada si ini, Ibu Naslasi, Kak Rina ya, Putri Merica ya, terutama Putri Merica di Raja. Ibu Irma, Ibu Yeni, ada Bunda Surami juga, sama Anjar dan Bunda Permata di Pulau Penyengat ya. Tak lupa di Pulau Karas, itu salam Aida Lestari dengan Mama Dini ya. Salam juga buatnya Makcik Ma. Ada Mahmud ya, Mamak Muda juga. Ada Bang Maun ya. Salam juga buatnya Nek Mandah ya, yang di Batu 13. Ada juga Pak Kumis. Isa dari Jambi ya, Bang Setiawan ya. Ada Bang Hamzah Yusuf juga ya. Dari Jambi. Ada Ilek juga, Mak Dani. Salam juga buatnya Bang Ali dengan Mak Lisa ya. Di Teladan. Nah, Bang Ali itu bisa masuk atau Mak Lisa ya. Salam juga buat Ibu Erna di Batu 13. Ada juga yang di Bintan Now ya, Mak Iya. Nek Pania dan Anyang Nur. Ada Bang Lukman juga ya. Dengan Putri Bungsu ya di Teluk Bakau ya. Ada Bang Jais juga. Salam buatnya Putra Kemala ya di Desa Penaga. Masalah Bang Putra Kemala ya. Ada ini yang dari apa, Bang Maun ya di Tuapaya.
0: Di Tuapaya Pak Maun.
2: Ada juga Dinda di Bogor. Ada ini Bang Ahmad Iduan ya. Tak lupa Chris Party ya, Bang Chris Party di NTT ya. Jona juga. Dia sering masuk perempat kan, Chris Party kan.
0: Sering, lumayan.
2: Iyalah, dia per satu perempat masuk dia tuh. Ada juga Kak Siska ya, Ibu Ani Rejaran Sultan Sulaiman. Tak lupa Kak Deli kita ya, yang di Batu 5. Ada Iman dari Gunung Batu. Mamak Rosi ya. ada Pak Demang, ada Ustup juga ya, Fauzi juga dari Batam ya. Ada siapa lagi? Nek Pino ya, atau Nek Bagis ya. Siapa lagi ya? Saya tak tersebut namanya, mohon dimaafkan. Marika masuk tuh, dia mengintip. Masuk dia rupanya, Marika ya. Iyalah, Kak Siti Bang Damak dengan Pak Sika Siti lah yang dari Tanah Merah ya. Iyalah, yang tak tersebut namanya, mohon dimaafkan. Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Bang Udin dengan puisinya luar biasa. Seperti biasa di Langgam Serumpun Melayu, memang sudah terbiasa membawakan puisi ya. Luar biasa malam hari ini. Di belakangnya Bang Udin ada siapa lagi? Sedara perempat tidak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam,
0: Mbak. Selamat malam, Mak Berlian. Apa kabar, Mak?
3: Kabar baik. Mak Kota Katik nak ke sebelah, tak dapat. Berapa orang aja lama betul nunggu siap. Ya Allah lah, masuk pula Kang Irwan. Aduh lah, kesini bangunin pula. Tadi putus, Mak, tadi kan?
0: Hampir putus nih.
3: Oh, hampir putus. Itu Pak Adi nyambut.
0: Alhamdulillah.
3: Mak datang, tak ada nak berpantun.
0: Tak apalah.
3: Rapi aja. Ini ada orang telepon pula nih. Bu Sinta nih. Bu Sinta telepon Mak. Yelah Bu, saya salam buat Ibu. Lagu dia ni apa gitu. Lagu Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun
3: dari Yan Junet.
0: Yan Junet ya, ada.
3: Rosnida kan. Yes, yang salamnya tadi yang miskol buat Bu Sinta, buat Kadang Merdu, buat apa lagi? Buat Bang Udin tadi ya. Buat Kak Merica, buat Kak Comot.
0: Iya.
3: Tahu kan Kak Comot?
0: Tak tahu siapa tuh.
3: Sebelum Bang Udin tadi enggak cemot masuk. Jadi ada mama muda masuk sini. Kalau di Prosatu dia masuk juga kan. Jadi pas dia masuk, mama muda kan, Mak masuk. Jadi Mak bilang sama Erika, ini mama tua. Mak jadi mama tua.
0: Mama tua.
3: Mama muda di sana tuh, Balai Rejo. Jadilah buat Bang Ali golek-golek, buat Nek Balkis, Nek Manda. Buat Babu, Kak Sainah, Kiu-Kiu, Pak Kumis, buat Pak Umar, Pak Gapar, buat siapa lagi ya? Buat Pak Amza Yusuf, buat Yusuf, buat Pak Meli, Bang Bayu, buat Kak Aida, buat Mak Dini, Mak Putri, buat Kak Agos, Mak Indah, Mak Nora, buat siapa ya yang di Tanah Merah mewakili sama Mak Pendagang Majalah, sama Kak Titi Bang Damak. Fotokopi salam Bang Udin tadi ya.
0: Iya.
3: Buat Putri Kerondong juga ni lah, nelfon pula dia Putri Kerondong. Lama dia tak masuk. Putri masuk ni sama Adi ni.
0: Masuk
3: semuanya. Mama muda juga masuk. Ni mama tua dah masuk. Mama muda lagi masuk. Kak Comot dah masuk. Masuk semuanya di sini. Fotokopi salam Bang Udin ya, yang lain.
0: Iya. Iya, baik.
3: Buat Adi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian ya, sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya Mak Berlian ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Ini Putri Kedondong.
0: Kak Putri Kedondong. Udah lama tak masuk.
4: Abang lupa lagi ya. Ini jarang masuk, kadang dapat, kadang enggak.
0: Oh, kadang dapat, kadang enggak.
4: Kan pakai WA.
0: Pakai
4: HP jadul. Bang jadul jadinya. Ini lagunya lagu ini kan, lagu Melayu.
0: Lagu Melayu, betul.
4: Lancang Kuning ya.
0: Lancang Kuning ya. Ada.
4: Salam malamnya ikut Mak Berlian aja. Kemarin aku telepon-telepon gak diangkat-angkat, makanya nah aku setel aja nih radio ini. Ujung Pinang, aku miss call sengaja.
0: Miss call sengaja.
4: Baru dia sharing. Sadar. Mungkin kemarin tidur kali tersanjung. Untuk Kak Wir ya. Untuk semua lah tadi ngikut siapa tuh yang banyak tuh tadi barusan.
0: Bang Udin. Berlian.
4: Berlian. Ya udah untuk ini Bang apa lupa lagi kami.
0: Adi.
4: Oh Bang Adi ya.
0: Yes,
4: selamat sehat ya Bang Adi.
0: Amin amin.
4: Kembali lagi pengen masuk. Udah nanti salam semua aja ya. Udah lupa orang udah lama nggak masuk. Makasih ya Bang Adi.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Putri Kedondong ya, sudah pun bergabung di malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik saudara perempat, masih ada lagi yang hendak bergabung di belakangnya Kak Putri Gedondong, ada siapa kiranya? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Andi.
0: Selamat
5: malam. Tengah tadi.
0: Alhamdulillah.
5: Lagi tinggal tertidur tak dapat lagu.
0: Ah.
5: Bang Andi, apa kabar keluarga?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mang Aida apa kabar?
5: Mang Aida gini Bang Andi ya. Ada sehat lagi, sehatlah. Disehatkan aja Bang Adi.
0: Disehat-sehatkan. Mudah-mudahan mudah-mudahan sehat betul lah.
5: Sehat makan obat terus tuh Bang Adi. Jadi kita pakai itu. Ada sehat, sehat. Ada obat dengan itu.
0: Ada obat, iya.
5: Sehat obat lah, tak ada. Sakit lagi. Memang payah memang badan ini Bang Adi.
0: Iyalah memang.
5: Nantilah Bang Adi kita cari obat yang betul-betul. Obat kampung tahulah kan.
0: Mudah-mudahan.
5: Obat kan. Cari ke Batam mana nanti baru mulai agak.
0: Mudah-mudahan.
5: Mudah-mudahan sehat Bang Adi.
0: Mudah-mudahan sehat, amin.
5: Ini nak itu ke Batam juga Bang Adi juga nak bawa ini nanti. Tak boleh jadi sakit apa gitu dalam badan ni. Sakit semua ni.
0: Sakit semuanya, ya Allah. Iya.
5: Yalah semoga sehat diri sendiri Bang Adi.
0: Amin, amin, mudah-mudahan.
5: Amin. Lagu Bang Adi.
0: Lagunya apa Mak?
5: Lagu dia apa ya? Boleh tak minta lagu Sakitnya di Madu?
0: Sakitnya di Madu?
5: Dari siapa tuh?
0: Dari Ian Junet. Iya baik.
5: Tak usah nak berhubungan lagi malam ni ya. Tukar lagu itu aja lah. Selalu juga pun.
0: Baik.
5: Nak pantun dulu kalau bisa.
0: Nak pantun dulu sila.
5: Pantun apa ya?
0: Pantun apa?
5: Jalan-jalan di tengah begini.
0: Wah.
5: Salah Bang Andi.
0: Salah.
5: Salah.
0: Boleh.
5: Nak menebang gimana ya? Nak menebang kayu di hutan. Nak membakar ikan selangat. Gimana ya?
0: Mana tuh?
5: Salah memang kalau Adi, kalau Ardi pandai nyambung dengan Adi, kalau salah lah.
0: Adi tak pandai.
5: Tak pandai itulah, maksudnya menderita lah punya sendiri menganya. Tukar aja Bang Adi, tak ada ilhamnya itu yang lain jalan eh.
0: Ya
5: gue nak Bang Adi ya.
0: Pantai
5: gimana ya. Jalan-jalan ke Kota Pari. Macam mana ya, singgah sebentar. Nak beli baju. Di dalam hatiku selalu menangis. Menangis orang yang selalu kau rindu. Gitulah. Enak sungguh ikan selangat. Dimasak orang dalam kuali. Kita aja tinggalkan dia sangat. Tapi sayang Lila tak sudi lagi. Lila ada pengganti gitu kan. Takpelah, Bang Andi tidak pandai balas, payah. Dengar je. Iya, itulah. Macam mana ya? Buah keledek dibelah-belah. Mari letak di atas meja. Adik ni sangat lelah. Penat sangat tadi kerja.
0: Aduh.
5: Konon. Salah. Salah Bang Adi ya.
0: Salah
5: buat Bang Adi lah dulu. Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga selalu farganya.
0: Amin. Amin. Ya Allah. Amin.
5: Buat yang tadi kat Kedondong ya, kat beli Kedondong. Dah lama betul lah tak masuk. Semoga sehat ya kak.
0: Betul. Amin. Amin.
5: Dia sering masuk kat lain tu ha. Sering dengar. Buatnya Mak Belian juga. Buatnya Mak Yang Ucu, Mak Teh, Nek Pino, Nek Manda. Buatnya apa ya? Bang Ali, Mak Lisa, Kak Siti Manda, Mak juga, Kak Wir, Kak Dang Merdu, Mak Rosi juga. Buatnya Pak Putri Marija, Bang Awan Janggut, Bang Udin, Bang Aljuna juga, Bang Jaiz, Pak Umar, Bang Lukman. Buatnya Mak Nora juga lah ya. Buatnya digagah lah. Buatnya mewakili Mak Jom, saya ingat setahun. Lupa tengok digagah. Buatnya apa Mak Lumpia. Buatnya Kak Warna juga, Mak Enam juga. Buatnya apa lagi tu. Semua yang mendengar siaran ini, senggol
0: semuanya. Senggol
5: semuanya. Buat Bang Adi, terima kasih banyak. Lagu dah ditunggu nanti.
0: Baik.
5: Lagu. Terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Ngaida ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk Mak Ngaida dan juga untuk semua sedara perempat dimanapun Anda berada, sehat selalu bagi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik sedara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat dengarkan terlebih dahulu. Sebelum nanti kita akan kembali untuk membuka sesi untuk terima telepon ya. Kita dengarkan Ahmad Jaiz, Harapan Kecewa.

0: intermezzo.
1: Hai, nak mana tu?
2: Ini ha, nak cari pacar.
1: Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki.
2: Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
1: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
2: Heh, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
1: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakap langkah betul-betul.
0: Intermezzo.
3: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata, mata.
2: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Din.
1: Oi.
0: Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi super menguat aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
3: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung, menjaga maruah tetap terjunjung.
4: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau. Limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau. Hijau berpatut banyak tuahnya.
1: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang. Suara budaya ke

0: Masih bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik Yukiu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sarina.
1: Iya, ngikut jalur ini. Dari tadi teleponnya putus. Sampai lagu diputar. Abang Kemala itu nunggu aja lah. Ini WA masuk Kak Adi malam ni. Ya dari tadi lah kakak ni pencet. Sampai lagu diputar Adi. Lewat WA pun susah, lewat telefon pun susah malam hari ni. Alhamdulillah nembus telefon. Sehat Adi?
0: Alhamdulillah sehat Kak. Kak Sarina sehat?
1: Alhamdulillah sehat Kak Sarina lagi ini. Makan kuat sama teh hangat Adi. Oh. Mendengarkan siaran Adi. Makan kuat Kak Sarina. Pantun ini.
0: Pantun sila.
1: Kabano. Apa ni? Pangeran kita yang tiga.
0: Alhamdulillah sehat semuanya.
1: Oh, alhamdulillah. Sehat walafiat lah ya.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin. Pantun.
0: Pantun?
1: Apa pantunnya? Perahu menuju ke karang yang indah. Salah. Mengannya perahu menuju ke tengah lautan mungkin supaya nyambung. Perahu menuju ke tengah lautan, menuju pulau karang yang indah. Kasih sayang jadi ingatan, rumah tangga bahagia berlimpah gitu. Amin. Pantun apa nak pantun teka-teki di?
0: Terserah Kak Sarina aja.
1: Pantun teka-teki apa ya di?
0: Apa tuh?
1: Pantun teka-teki Kak Sarina pastilah ada berupa hadiah. Apa dia hadiah di?
0: Hadiahnya pulsa.
1: Pulsa. Ingat masih ingat hadiah. Insyaallah
0: ya di. Insyaallah.
1: Pulsa ada tak seberapa, yang penting lancar ya di.
0: Yang penting lancar.
1: Nah itu dia. Kalau kasih banyak-banyak, kalau setahun sekali tu sama juga. Nah, mendingan. Ada je. Ya, saudara kita di Pro 4. Cuba jawab dengan pantun. Kalau pantun dia betul di telepon, kita ambil di telepon. Dunia dia gini dia. Tapi balas dengan pantun juga dia.
0: Balas dengan pantun juga khusus malam ini.
1: Apa ya? Pagi hari menanam melati, sore hari menyiram pandan. Benda apa yang selalu di kaki Adi? Tapi tidak pernah berjalan. Ya, saudara-saudara yang di Pro 4. Ya. Kasihna ulang dia. Pagi hari menanam melati, sore hari menyiram daun pandan. Benda apa yang selalu di kaki Adi? Tapi dia tak pernah berjalan.
0: Berjalan
1: tapi dia sekali-sekali. Ya, sarap berempat. Apakah itu? Dondang dia di.
0: Dondang dia.
1: Dari J Kamisah, Jelingan Manja.
0: Jelingan Manja.
1: Spesial buat Mak Nga Aida kita lagu.
0: Baik.
1: Salam satu untuk semua aja lah. Yang tinggal Kak Sarina, Kak Sina tinggal balik dia. Buatnya keluarga Adi, semoga dia beri kesehatan selalu, panjang umur, dilancarkan rezeki dan pekerjaan Adi.
0: Amin, amin.
1: Pokoknya berlimpah, bercurah, berjuta doanya untuk Kak Sarina atau Adi. Bu Adi, makasih deh.
0: Ya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Kak Sarina sudah pun bergabung di malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Dan seperti biasa ada pantun teka-teki dari Kak Sarina. Sila untuk saudara bagi yang hendak menjawab, boleh menjawab ya, langsung hubungi telepon ya. Diutamakan yang melalui telepon jawabannya untuk pantun teka-teki Kak Sarina, juga dijawab menggunakan pantun ya. Baik saudara perempat, ada yang hendak bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat
2: malam. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nek Teh.
2: Selamat malam. Penat Nadi.
0: Penat ya. Tuh Nek Teh.
2: Balik dari Rewang, rumah orang bersunat.
0: Oh, Rewang.
2: Iya. Ini selalu bareng aja, dia mencet-mencet tadi tak masuk, memanggil teguh ini baru masuk Kak Sarina.
0: Ini baru masuk Kak Sarina, alhamdulillah.
2: Maaf Kak Sarina, tadi tak dengar sangat pantun teka-teki Kak Sarina, boleh ulang lagi?
0: Boleh, boleh. Pergi ke pasar membeli pandan, singgah sebentar, pagi hari menanam melati, sore hari menyiram daun pandan.
2: Gitu aja deh, tak
0: belum,
2: aja.
0: Belum. Pagi hari menanam melati, sore hari menyiram daun pandan. Benda apa yang selalu di kaki, tapi dia tidak pernah berjalan?
2: Tak pernah berjalan, pagi hari menanam bunga melati, burung gagak. Mungkinlah

0: agak-agak itu namanya sendal. Tapi Kak Syarina kata kalau betul dapat kemarin Nete dikasih pulsa. Tapi sekarang tak ada pun masuk sampai sekarang di.
1: Yang mana tuh?
0: Yang kemarin tuh yang pantun kelelawar dengan
1: oh, yang kelelawar tuh.
0: Kejap. Nanti nunggulah sampai sekarang tak ada pun itu pulsa dari dia.
1: Nanti biar Kak Sarina respon lagi ya.
0: Padahal nomor nanti kirim nomor telepon. Maaf Kak Sarina ya, bukan nageh. Cuma orang tua biasalah nak nanya. Biar jelas kan.
1: Iya. Kalau
0: tak... Nek telepon-telepon Kak Syarina tak ngangkat pula nak nanya.
1: Oh, tak ngangkat juga.
0: Dari kan ada kasih Adi nomor dia kan.
1: Iya, Adi dah kirim juga nomor Nek Teh. Kan.
0: Tapi tak ada Nek Teh ingat.
1: Tak ada.
0: Maaf Kak Syarina, entah betul entah salah pantun tadi ya. Nek Teh ngagak-ngagak aja. Biasanya tak berjalan tu sendal. Kalau kaki berjalan baru diikut jalan. Gini pula ni pantun dari Nek Teh Kak Syarina. Kalau pergi beli celana bawang putih ditarah-tarah. Maafkan kami, Kak Syarina. Nek Teh, janganlah dimarah. Ya dia, janganlah marah. Kita nanya aja, biar jelas ya dia.
1: Iya. Tak apa.
0: Nak tanya langsung ke Kak Syarina. Kak Syarina tak datang ke Bentan, Di.
1: Tak datang ke Bentan.
0: Kalau tak pakai HP macam mana kita nak nanya? Tak lewat radio, Di. Nah, ini pantun lain pula, Di.
1: Pantun lain pula. Sila.
0: Beli minyak. Dekatnya panas. Buah keladi di ladang orang. Banyak orang memandang emas, tapi budi tidak dikenang orang, Di. Kalau tuan petik bunga kemboja, salahlah, Di. Kalau tuan pergi ke hulu, petikkan saya bunga kemboja. Kalau tuan pergi dahulu, insyaAllah petikkan saya di pintu syurga.
1: Amin. Mudah-mudahan.
0: Nek Teh salawat sikit ya, Di.
1: Ya, Nek Teh ni ada WhatsApp Kak Sarina ni. Nek Teh kemarin kirimnya nomor WA. Yang Adi kirim tu nomor WA Nek Teh.
0: Alat. Tapi anak Nek Teh dah kirim nomor telepon biasa, Di.
1: Kemana tu?
0: Dekat Kak Syarina dah kirim anak Nek Teh tu. Dia ngirimkan Nek Teh kan tak pandai, Di. Ya, dia minta dengan anak Nek Teh suruh dikirimkan nomor telepon biasa.
1: Ke nomor telepon biasa. Dah dikirim berarti nomornya.
0: Dah kasih dah Kak Syarina. Dia pun dah bilang terima kasih Nek Teh, kata dia. Dia balas WA juga kan?
1: Balas WA juga.
0: Tak apalah Kak Syarina, mungkin aja belum rejeki. Rejeki kan dah ada ngatur. Tapi Kak Syarina jangan marah dengan Nek Teh nanya ya.
1: Tuh, kata Kak Syarina nomor telepon tak ada.
0: Tak ada masuk?
1: Tak ada katanya.
0: Oh gitu yelah, mungkin Nek Teh yang keliru. Maaf sekali lagi Kak Syarina, 10 jari menyusun tangan. Nek Teh minta maaf lah ya. Kita selawat ajalah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad ya. Kak Syarina, supaya kita dilancarkan semuanya, dimurahkan.

wadunyana ilahana ya ilah.

Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami.

0: Ya Fatahu, Ya Alimu, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Fatahu, Ya Alimu. Allahumma sholli ala sayyidina
1: Allahumma sholli ala sayyidina
0: Muhammad.
1: Muhammad, baik.
0: Amin ya Allah.
1: Iya.
0: Salam cikal ya dia.
1: Salamnya sila.
0: Kak Sarina, salam kenal ya Kak Sarina. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa langsung nanti. Muka kita bertemu, mata kita bertatapan, tangan kita salaman.
1: Baik.
0: Dipanjangkan umurnya kita, dapat
1: Amin,
0: berjumpa
1: amin.
0: langsung, tak dengar-dengar suara aja, Edi. Salam untuk Bang Uden, adanya Bang Abjah Yusuf, untuk Mak Ngah, Kak Aida, Mak Rika, Mak Nora, Mak Lisa, Di tak ketinggalan, spesial tu, Di. Mak Lisa, Bang Ali, adanya Pak Busu, Mak Busu, Abi dan Umi Bintan Buyu. Abi tu keluarga Nek Teh, Di.
1: Oh, keluarga Nek Teh, ya.
0: Dia tu anak sepupu Nek Teh. Salam juga buat Adi, sehat selalu ya, Di.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Di.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Tak apalah Kak Syarina, kalaupun tak ada nomor telepon tu dikirim, mungkin belum rezeki Nek Teh. Nek Teh tak heran lah, rezeki tak ada kalau itu tu belum dikasih, cuma dapat neka aja.
1: Lagunya
0: Rezeki kan dah ada yang atur.
1: Lagunya belum diminta Nek Teh.
0: Nek Teh nak minta itu di.
1: Apa tu?
0: Masa bercinta di.
1: Hah?
0: Masa bercinta Andy Lala.
1: Masa bercinta? Oh iya, ada.
0: Masa bercinta turis surat panjang berjela. Itu
1: ini.
0: Di.
1: Ya baik. Mama, nanti kita
0: mama muda juga ya di. Bang Uden, Bang Herman, Bang Kemalai. Ada satu pantun untuk Bang Kemalai ni di.
1: Sila.
0: Kalau tuan naik ke balai. Beli pelita di tepi danau. Hai Bang Kemalai, marilah kita datang ke Bintan Enau. Kalau Bang Kemalai dengar, balas ya Bang Kemalai.
1: Balas Bang Kemalai.
0: Kemarin Nete nak minta nomor telepon dia semalam tadi dengan Ardi. Itu Nete juga di, cuma dia aja yang menjauh. Waktu dekat Pantai Cemara tu, Nek Teh kan berjoget dengan isteri dia, Di. Dia tak nak kenalan dengan Nek Teh. Padahal bini dia tu dah dekat dengan Nek Teh, Di. Jadi sambung lagi salam-salam ya, Di.
1: Jadi Nek Teh ada nomor telepon tak, Nek Teh?
0: Tak ada. Nek Teh nak ngubung dia kemarin tu kan, Nek. Nomor telepon Nek Teh rusak. Jadi hilang. Jadi nak telepon dengan dia, nak minta baru. Semalam minta dengan Ardi. Ardi tak ngirim.
1: Oh, jadi Nek Teh ada telepon, ada nomor telepon selain yang WhatsApp, ada?
0: Ada telepon ada. Biasa, tapi tak pakai pulsa. Nak beli pulsa langsung.
1: Oh, gitu.
0: Kalau WhatsApp, paket aja, Di.
1: Oh, kalau boleh disebutkan nomor teleponnya, boleh juga. Biar adik kirim.
0: Nomor siapa? Nomor Nek Teh?
1: Nomor Nek Teh, selain nomor yang WhatsApp nih.
0: Oh, nanti aja lah. Nunggu anak saya balik, Di.
1: Oh, Nek Teh
0: tak pandai nyari.
1: Tak apalah, Nek Teh. Nanti
0: dekat rumah orang Rewang, Di.
1: Iya, nanti kalau ada dikirimkan aja langsung, Nek Teh.
0: Iyalah. Minta nomor Bang Malai, Di.
1: Nanti Adi sampaikan ke Bang Kemalainya, biar
0: kirimkan ya, Di.
1: Baik, Nek Teh.
0: Jadi Kak Nek Teh hilang kontak jadi dengan nanti, Bang Kemalai. Jadi dia kan daerah Pengujan sana, Di.
1: Nanti Adi minta izin dulu ke Bang Kemalai, kalau Bang Kemalai
0: boleh,
1: nanti
0: boleh.
1: Nah,
0: tunggu ya, Di.
1: Kalau kata Kak Sarina, kalau ada nanti saya kirim katanya. Tak mungkin Kak Sarina tak kirim, dah
0: Iya.
1: janji. Gitu. Dan
0: Mungkin banyak nih Kak Sherina kirim karena dah lama ya dia dah berbunga di.
1: aduh.
0: Biasanya kalau kalau dah lama tuh bunga dia nambah di.
1: Aduh, lain tuh.
0: Nama kita kredit barang tuh kan pakai bunga ya di.
1: Baik, Nek Teh.
0: Yalah, salam satu untuk
1: lanjut.
0: semua ajalah di yang mendengarkan. Semoga terhibur.
1: Ya.
0: Yang mendengarkan solawat tadi. Kalau suara Nek Teh tak bagus, janganlah sedih ya. Karena balik dari Rewang ni penat di. Dekat asap-asap dapur kayu di. Kalau kita berasap tu leher rasa pedih di. Yang nak tekak tu kering. Salam satu untuk semua je lah yang
1: Iya,
0: mendengarkan.
1: baik.
0: Maaflah kita bergurau lewat udara ya di.
1: Bergurau lewat udara, ya.
0: Salah dan silap, mohon dimaaf. Satu pantun terakhir di.
1: Ya, sila.
0: Beli minyak banyak-banyak. Rumah Pak Pian, tepi selasih. Teh sudah cukup berpantun banyak. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Baik, ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Teh ya. Nanti kalau ada nomor teleponnya boleh disampaikan ya ke sini ataupun ke nomor Kak Sarina langsung ya. Kalau Kak Sarina tadi sudah sampaikan kalau ada nomornya nanti akan Kak Sarina kirim. Tak mungkin Kak Sarina tak kirim sebab sudah janji ya. Baik, saudara perempat, di belakangnya Nek Teh ada siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Adi.
1: Selamat malam, Yang Ucu. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Kita sihat semualah. Itulah kita hendak, Bang Adi, ya?
1: Amin, amin.
2: Yalah.
1: InsyaAllah.
2: Buat Mak Ngah Haida tadi. Rajin-rajin makan obat. Dia cepat sembuh. Kan, Bang Adi, kan?
1: Betul, betul. Makan obat.
2: Kalau ada obat, dikasih obat tu jangan dipandang-pandang, Bang Adi. Ditelan obat tu.
1: Ditelan.
2: Obat. Dipegang, dipegang kan. Nak makan tidak, nak makan tidak. Kan Bang Adi macam itu, Bang Adi, ya. Sampai dah lemah, wabak.
1: Aduh, lemah.
2: Kita buat mimpi. Sampai
1: buat mimpi.
2: Cepat sehat, Mak Ngahida, ya. Ajarlah anak besok pergi berobat. Anu tu, anu Mak Ngahida. Yalah. Pantun, Bang Adi.
1: Pantun.
2: Biasanya kita pantunkan. Kita hanya apa istilahnya memuji seorang ibu kan, Bang Adi, kan?
1: Iya.
2: Kesian seorang ayah kan, Bang Adi, kan? Lalu aja tinggal kat belakang, Bang Adi, ya. Iyalah. Maaf. Yang tak ada, Bang Adi, orang tua siapa?
1: Bapak lah, tak ada.
2: Dah lama, Bang Adi?
1: Dah lama, dah ada 6 tahun.
2: Oh, belum lama lah.
1: Belum lama, ya?
2: Belum tahu lah. Belum lama, 6 tahun. Kalau nyang masih berumur, berapa tahun ya? 9 tahun, gitulah. 8 tahun dah, orang tua dah tak ada, Bang Adi. Dah lama sangat, Bang Adi, ya?
1: Dah lama sangat, tu.
2: Yang aja dah berapa umur ni? Yalah. Mudah-mudahan ibu kita, ayah kita, yang masih ada ke, yang dah tak ada, kita doakan sama-sama. Yang masih ada, kita doakan. Sihat selalu,
1: amin,
2: Bang Adi, ya?
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Yang dah tak ada orang tua, kita doakan. Semoga orang tua kita berada di surganya Allah.
1: Amin,
2: ya, Bang Adi, ya?
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Yang nak pantun buat seorang ayah, Bang Adi, ya?
1: Cila, Nyang.
2: Yalah. Macam ini bunyi dia, Bang Adi.
1: Macam mana bunyinya?
2: Di laut dalam ikan keretang, Bang Adi, ya? Mulutnya besar langsung menelan, kan, Bang Adi, kan?
1: Saya.
2: Ayah berkorban pagi dan petang. agar keluarga tidak kelaparan kan Bang, Bang Adi kan?
1: Betul.
2: Ini lagi Bang Adi.
1: Lagi sila.
2: Kabut asap begitu tebal. Sampai sekarang belum hilang-hilang lagi Bang Adi.
1: Belum hilang-hilang juga. Ya Allah.
2: Hujan dah berapa hari Bang Adi kan? Tapi kabut tu bukannya makin hilang, dia makin tebal Bang Adi. Soalnya kan kalau di hari hujan kan dia tu mengendap ke bawah Bang Adi ya.
1: Mengendap ke bawah.
2: Ya. Kalau dah tak hujan, nah barulah asap kabut tu keluar kan Bang Adi kan? Apalagi kalau yang di tanah gambut Bang Adi ya.
1: Ah itulah.
2: Di daerah Jambi sana itu lamalah pokoknya jawab dia Bang Adi ya. Iyalah. Ulang lagi pantun Bang Adi ya.
1: Ulang lagi pantunnya.
2: Kabut asap begitu tebal.
1: Iya. Yeah.
2: Terbakar pokok di dalam hutan. Ayah mencari rezeki yang halal, Bang Adi kan? Tak kira panas dan juga hujan, Bang Adi ya?
1: Iya.
2: Tak kira panas, tak kira hujan. Ayah tetap bekerja, Bang Adi ya?
1: Betul.
2: Dia sehat ke, tak sehat ke, sakit ke badan dia. Pun ayah tak bagi tahu, Bang Adi ya? Yalah,
1: kewajiban.
2: Hujan turun. Sudah pun reda Bang Adi ya.
1: Saya.
2: Apa ni? Anak-anak pergi berkemah Bang Adi ya. Bila ayah sudah tiada Bang Adi ya.
1: Saya.
2: Nasihat hilang. Pincanglah rumah Bang Adi ya.
1: Betul.
2: Bila ayah dah tak ada yang nak bagi yang bagi nasihat lagi.
1: Betul.
2: Bang Adi kan. Pokoknya rumah itu terasa pincang kan.
1: Terasa pincang.
2: Kan? Tak ada yang bagi nasihat kan. Yalah. Pantun ya Bang Adi ya. Yalah yang minta dondang Bang Adi.
1: Dondangnya apa yang?
2: Minta dondang pakai pantun Bang Adi ya. Orang Melayu ni
1: boleh,
2: memang
1: boleh.
2: Dia bercakap, dia berbual, dia pakai pantun.
1: Pakai pantun.
2: Ini apa, berkayuh sampan, terang cuaca Bang Adi ya. Ini terang cuaca, terbalik Bang Adi ya. Pantun ini terbalik Bang Adi. Apa ni? Sampan di kayu di hulu Bang Adi ya.
1: Iya.
2: Di berkayuhnya pula terang cuaca Bang Adi ya. Di malam ini dengan Bang Adi yang nak minta lagu. Judulnya Lela Manja dari Datuk Siti Nurhaliza.
1: Lela Manja dari Datuk Siti Nurhaliza.
2: Lela Manja, kita nak manja-manja sikit malam ini Bang Adi ya. Yalah. Pantun pun dah banyak.
1: Yeah.
2: Salam dijamak aje Bang Adi.
1: Dijamak aje. Baik.
2: Kejap lagi pun Bang Adi dah nak tutup kedai kan?
1: Kejap lagi tutup kedai.
2: Tutup kedai. Dah malam dah tak boleh beli garam lagi Bang Adi. Orang tu marah kalau malam-malam beli garam Bang Adi, kau nak beli garam besok pagi. Pantang Bang Adi kalau orang tua-tua dulu Bang Adi.
1: Pantang.
2: Kalau masak lauk, kalau tak ada garam, itu ajalah tambah garam dia Bang Adi ya. Bukannya apa, pantang apa, dia malah dah malam-malam dia nak buka pintu lagi Bang Adi.
1: Betul, yang betul.
2: Ya, orang tua pandai nah. Orang kedai tu malah nak buka lagi dah malam kan. Yalah kita aja Bang Adi ya.
1: Ya, baik.
2: Besok masih ada di pantun?
1: Besok di petang, dangdut.
2: Oh, di dangdut dulu eh.
1: Iya.
2: Yalah, agaknya besok salwa agaknya eh.
1: Agaknya salwa besok.
2: Yalah. Yalah, buat Bang Adi sama petugas ya. Itu bunda, anak-anak, siap semua termasuk Bang Adi, Bang Adi ya.
1: Amin ya Bang, amin.
2: Yalah, gitu aja Bang Adi ya, insyaAllah. Besok dapat bergabung lagi ya.
1: Amin.
2: Pencet. WA pencet, telefon biasa pencet, dua-dua pencet Bang Adi.
1: Dua-dua pencet.
2: Anda kan gabung kan Bang Adi kan?
1: Iya.
2: Yalah macam tu lah Bang Adi ya. Kita hiburan kan Bang Adi kan?
1: Hiburan kita.
2: Yuk kita aja Bang Adi ya.
1: Iya baiknya.
2: Doa Bang Adi sama petugas. Baliknya nanti sama sampai di rumah. Dan yang terpenting jaga kesihatan Bang Adi ya.
1: Insya Allah.
2: Cuaca kita sedang tidak baik-baik saja
1: Bang
2: Adi.
1: Betul, betulnya.
2: Yuk kita jauh Nadi.
1: Baik Nyang, iya.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
1: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu ya, sudah bergabung di malam hari ini. Baik saudara, saudara perempat masih ada waktu. Kita angkat lagi telepon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Halo.
1: Halo.
3: Sambil kamu boleh jawab, cuba-cuba.
1: Boleh sila.
3: Pantun apa tadi tu?
1: Pantun
3: yang tak dibawa.
1: Yang Kak Sarina. Pagi hari menanam melati, sore hari menyiram daun pandan. Benda apa yang selalu di kaki tapi dia tak pernah berjalan?
3: Oh,
4: daun pandan dicampur ubi. Tak kolak di pagi hari, entah ya tak bukan yang ada di kaki, itulah namanya mata kaki.
3: Jelas tadi?
1: Ah, boleh diulangi lagi.
5: Bantu aja nih dia.
1: Bantu aja, boleh sila.
5: Daun pandan dicampur ubi.
1: Daun pandan dicampur ubi.
5: Dimasak kolak di pagi hari. Entah ya entah bukan yang ada di mata, di ada yang ada di kaki. Kalau tak salah itulah namanya mata kaki.
1: Daun pandan dicampur ubi, dimasak kolak di waktu pagi. Entah
5: cahaya tak bukan yang ada di kaki.
1: Entah bukan yang ada di kaki.
5: Itulah namanya mata kaki.
1: Oh, baik.
5: Itu aja nih.
1: Baik, baik, baik bang.
3: Ha, itu je lah. Mau cuba jawab aja lah. Oh, betul kan tak tanya bukan ni. Kata orang kan cuba-cuba.
1: Cuba-cuba.
3: Itu je dia.
1: Baik.
3: Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Sarina dengar ya.
1: Mudah-mudahan.
3: Mata kaki. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak untuk Kak Dang ya. Dan juga untuk Kak apa namanya, dan untuk Bang Jebat ya, nanti pantunnya jawabannya akan direspon oleh Kak Sarina. Baik saudara perempat, masih ada waktu, kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
6: Waalaikumsalam. Malam.
1: Selamat malam.
6: Yeah.
1: Nih dengan siapa nih?
6: Dengan Mak Rika.
1: Dengan Mak Rika di Pulau Ladi.
6: Ya. Yeah.
1: Apa kabar Pak Rika?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga Mak Rika.
6: Storing gue ya.
1: Storing. Boleh dikecilkan dulu.
6: Ini masih storing ya?

0: lagu masih bisa ya?
1: Lagu masih bisa. Lagunya apa, Malika?
0: Lagu apa ya? Lagu Mabuk Kepayang aja lah.
1: Mabuk Kepayang. Baik. Dari Wak Jing atau dari Dato' Ahmad Jais?
0: Dari Ahmad Jais.
1: Dari Ahmad Jais. Iya.
0: Salam-salam ya.
1: Salamnya, Cile.
0: Kan ini tak pandai pantun. Salam pertama buat Adi, sama petugas, sama malam. Semoga sehat selalu, keluarga.
1: Amin.
0: Kurangkan rezeki.
1: Amin.
0: Yang barusan tadi, dangut dulu ya?
1: Iya.
0: Buat dangut dulu. Buat Pak Umar, buat Kak Sarina, buat Amjah Yusuf, buat Yusuf. Buat Bang Bayu. Buat Kak Derli. Buat Cici dan Bang Dama, buat Mak Penaram. Buat Bang Ilek, buat Bang Makmun. Buat Pak Demang. Buat Mas Prabu. Buat Kang Irwan, buat ini apa lagi tu? Buat Pak Umar. Buat Pak Demang. Buat Bang Lukman, buat Bang Udin. Buat Bang Ali, golek-golek, buat Awang Janggut. Buat Nek Balkis, Nek Manda. Buat Nek Anjang. Buat Ngak Aida. Mak Dini. Buat Kak Jamila. Buat siapa? Buat Nek Pania. Buat Mak Cimah, buat Mama Muda. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Dia kalau dah masuk ni lupa-lupa. Buat Mak Belian. Buat Mak Dani. Buat siapa lagi ya? Buat ya, buat Pak Kumis. Buat Pak Gapar. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
1: Salam satu untuk semuanya.
0: Senggol semuanya.
1: Senggol semuanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Mak Rika ya, sudah bergabung di malam hari ini. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya, kita dapat dengarkan. Dan untuk pantun teka-teki Kak Sarina untuk kadang tadi ya, dari Kak Sarina mohon maaf belum tepat jawabannya. Boleh dicoba lagi kadang. Baik, saudara perempat, pantun Kak Sarina masih terbuka hingga nanti tengah malam ya. Bagi yang hendak menjawab, sila menjawab. Boleh disampaikan juga melalui WhatsApp ya untuk pantun jawabannya. Nanti akan disampaikan ke Kak Sarina juga. Baik, saudara perempat, kita kembali dengarkan lagu-lagu Melayu untuk temankan kita pada malam hari ini.

0: Wayang Bangsawan atau Teater Bangsawan adalah teater rakyat tradisional yang hidup di Kepulauan Riau dan Kepulauan Lingga, Indonesia, serta berkembang pula di kawasan Malaysia dan Brunei Darussalam. Teater Bangsawan adalah pertunjukan stambul atau komedi yang menggabungkan musik, drama, dan tari, serta mengangkat kisah-kisah di lingkungan istana. Cerita-cerita yang sering diangkat adalah kisah tentang Hang Tuah Lima Bersaudara, Sultan Mahmud Mangkat Dijulang, dan Laksamana Bintang. Menurut sejarah, teater tersebut dikembangkan oleh masyarakat Persia atau Parsi yang pindah ke India karena pertentangan ideologi di tanah airnya. Teater Bangsawan lalu berkembang di Pulau Pinang, Malaysia, dan menyebar pula ke Indonesia termasuk Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Tetapi teater bangsawan tersebut lebih lekat dengan kebudayaan Kepulauan Riau.
1: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Resensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Kalau kita berbicara soal kebudayaan Kepulauan Riau, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada tradisi Melayu daratan atau kejayaan istana di Pulau Peningat. Tapi ada satu fondasi penting kebudayaan bahari Kepulauan Riau yang sering terlupakan, yaitu eksistensi orang laut. Melalui buku Orang Laut, Masyarakat Kepulauan di Riau Lingga, antropolog Cynthia Chow mengajak kita menyelami kehidupan suku pengembara bahari ini secara mendalam dan otentik. Bagi orang laut, laut bukanlah pemisah antar pulau, apalagi sekedar tempat mencari makan. Laut adalah ruang hidup, rumah, dan identitas utama mereka. Penulis menggambarkan bagaimana mereka memiliki kearifan lokal yang luar biasa, mulai dari membaca arah angin, navigasi arus laut, tanpa alat modern, hingga memahami ekosistem pesisir secara alami. Buku ini juga mengungkap sisi sejarah yang menarik. Meskipun dalam tatanan sosial modern, orang laut sering dipandang marginal, secara historis mereka punya peran krusial. Pada masa lalu, mereka ialah benteng pertahanan utama, pengawal setia, sekaligus penjelajah yang menjaga kedaulatan maritim Kerajaan Melayu Riau Lingga. Cynthia Chow juga menyoroti realitas pahit yang dihadapi orang laut hari ini. Program pemukiman kembali ke darat oleh pemerintah, modernisasi alat tangkap, dan kerusakan lingkungan pesisir mulai mengikis cara hidup tradisional mereka. Mereka kini berada di persimpangan jalan, berjuang menjaga warisan leluhur di tengah himpitan zaman. Buku karya Cynthia Chow ini membuktikan bahwa kebudayaan Kepulauan Riau tidak akan utuh tanpa memperhitungkan kearifan bahari orang laut. Karya ini membuka mata kita bahwa laut adalah jembatan peradaban yang membentuk akar identitas dan jiwa kemaritiman masyarakat Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Yeay, habis gajian. Lanjut yuk. Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh. Cukup deh sisa gaji itu untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro4 FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudara Pro4 di mana saja berada. Temu dan bersua kembali dengan Hairil di Taman Penyair pada malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir bersama Hairil pada malam hari ini kembali berjumpa dan bersembang-sembang pada malam hari ini di Pro4 FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada narasumbernya. Macam mana kalau kita sapa terlebih dahulu ada siapa bersama Hairil ni kira-kira? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin dari ujung ni, kakak siapa di ujung?
1: Okay, nama saya Yurista Fatina. Saya salah satu dari komunitas Kala Melayu.
0: Kak Yurista dari Kala Melayu.
1: Iya benar.
0: Kabarnya sihat kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oh. Dari suara yang merdu pun muka pasti cantik kan. Baik, sudah ada dekat Yurista di sebelah saya. Ada siapa di situ?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum Bang Hairil. Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Ini dengan abang siapa ni?
2: Ini dengan saya Muammari.
0: Bang Muammari. Bang Muammari nama diberi
2: Bang Muammari nama diberi orang tampan dari penghujan.
0: Orang tampan dari penghujan. Kabarnya sehat Bang Muammari?
2: Alhamdulillah malam ini cukup sejuk.
0: Cukup sejuk. Cukup sejuk.
2: Karena AC mungkin.
0: AC AC dan hati mungkin sejuk lah Bang Muammari dari mana nih Bang Muammari?
2: Saya juga salah satu dari komunitas Kala Melayu. Samalah dengan rekan
0: sama, sebelah. Satu komunitas berarti.
2: Satu komunitas, Kala satu Melayu. Kopi, satu duduk.
0: Satu duduk, satu ruang, satu kopi Baik. Kak Yurista, dah berapa lama berkecimpung di Kala Melayu ini?
1: Oke, jadi Kala Melayu ini juga baru ya komunitasnya. Jadi waktu pertama kali komunitas ini dibuat, saya langsung masuk ke dalam komunitas Kala Melayu.
0: Oh, langsung dibuat begitu udah dibentuk langsung berkecimpung di Kala Melayu. Oh, rupanya ada lagi satu orang yang belum saya sapa nih, Zara Perempat. Kita sapa lah dulu ada siapa nih sebelah saya pula nih. Mungkin boleh dekat mic suara dia. Silakan.
3: Nama saya Al-Fazri Ihsan Rizki.
0: Al-Fazri
3: Ihsan Rizki.
0: Ihsan Rizki. Tenang aja bang, saya tak pembunuh orang kan. Slow-slow je. Relax lah kalau kata bahasa orang putih kan. Bang, panggilannya apa ni? Bang Haji.
3: Haji.
0: Bang Haji. Dari sama juga.
3: Sama Kala dari Melayu, Kala Melayu.
0: Okey, sebelum ke Bang Muammari, Bang Haji sudah berapa lama ni berketimpung di Kala Melayu ni sendiri?
3: Berkecimpung di Kala Melayu tahun lalu sih, bulan Oktober. Pada saat itu Kala Melayu mengadakan suatu event yaitu Kelana Kemana Volume 1 dan di situ saya ikut.
0: Oh, ada event sebelumnya sehingga bisa kenal kawan-kawan, bisa betul. Akrab kegiatan volume pertama tu kayak mana sih Bang Haji kegiatan itu setelah mengikuti itu sendiri? Asik tak?
3: Asik sih, karena di situ kita jalan-jalan
0: dan
3: jalan-jalan dan juga sambil belajar.
0: Sambil belajar.

0: 6. Saya satu pun belum pernah ikut tu.
1: Jadi cukup menarik ketika pertama kali saya bergabung di acara di satu komunitas skala Melayu ni, iaitu mempelajari tentang aksara-aksara Arab Melayu yang lama.
0: Oh, mempelajari itu je Bang Mamari eh. Kan kita ni kan orang muda lah, masih muda lah eh.
1: Betul.
0: Sama Kak, apa ni? Kak Yasri eh.
2: Kak Yurista.
0: Kak Yurista eh. Masih muda eh. Macam mana sih langsung berjumpa dengan komunitas skala Melayu yang mempelajari kayak tentang sejarah tadi eh. Seberapa bertantangnya tuh Kak?
2: Oke, jadi saya masuk skala Melayu kemarin itu yang pertama, kami tuh membaca aksara Melayu sebelum jalan-jalan per volume Kak.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi belajar dari aksara Melayu, sejarah-sejarah yang
1: sejarah pada waktu itu pohon-pohon perhimpunan kalau iya, tidak
0: pohon perhimpunan ya. Saya dengar-dengar juga pernah ada Kataman kemarin ya.
2: Iya benar.
0: Kataman ya, Bang Umari.
1: Kataman naskah Melayu,
0: naskah pohon Melayu.
1: Pohon perhimpunan Raja Ali Kelana.
0: Pohon perhimpunan Raja Ali Kelana. Mungkin boleh sembang sikit mengenai naskah itu Bang Umari.
1: Naskah itu yang setelah kami pelajari lah. Jadi tentang perjalanan Raja Ali Kelana gitu. Perjalanan Raja Ali Kelana itu di Pulau Tujuh ya kalau tidak salah. Jadi di waktu usia yang muda gitu, itu mengajarkan kepada kita yang muda-muda ini, ayo keluar dari zona nyaman.
0: Kita masih belajar ya tentang sejarah kita.
1: Jadi kalau mau tahu betapa kerasnya dunia ini, ayo keluar dari
0: zona nyaman.
1: Dari zona nyaman.
0: Okay. Kesimpulannya itu berarti mempelajari naskah itu, apa poin yang bisa dipetik juga?
2: Kalau saya sendiri itu belajar membaca Arab Melayunya Kepri.
0: Kepri ya.
2: Sebenarnya saya belum tahu, jadi semenjak ikut Kala Melayu jadi tahu.
0: Oke, baik, berarti kita sebagai orang muda sudah berempat jangan bosan belajar eh. Keluar dari zona nyaman terus pelajari dan sejarah masa lalu, masa silam yang memang hari ini mungkin tak banyak orang nak belajar ya Bang Mamari eh.
1: Agak dah mulai hilang.
0: Dimakan handphone.
1: Sudah makan handphone.
0: Wifi. Baik. Kita pada malam hari ini di Taman Penyair kita nak bawa apa nih Kak? Sama Bang Mamari. Tentang apa nih kita nak bawa nih? Dia pandai jadah perempat saling cekau-cekau dalam studio ni. Saya tengok.
2: Oke, kita akan membawa Hikayat Pelanduk Jenaka.
0: Hikayat Pelanduk Jenaka eh.
2: Yang dimana tentang kisah kera mendapatkan hukuman.
0: Oh, mengisahkan tentang kera mendapatkan hukuman. Bang Mamari sama juga?
1: Saya pun sama nampaknya ni.
0: Sama
1: Jadi mana dulu lah yang nak mulai.
0: Oke, kita mulai dari sekarang eh. Oke, silakan Kak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Inilah hikayat pelanduk jenaka. Kisah kera mendapatkan hukuman. Bagian yang pertama.
1: Dengarkan tuan suatu rencana.

Sebermula, maka tersebutlah perkataan Raja Kera itu. Setelah Raja Singa itu tunduk kepada Sejah Alam Dirimba, maka ia pun berkira-kiralah dan berbicara dengan segala menteri hulu balangnya. Maka lalu ia pergi membawa dirinya kepada Raja Buaja pula, mengadukan hal ihwahnya dan peri dirinya itu disuruh serang oleh pelanduk mati kena perangkap itu kepada Raja Beruang dan Raja Serigala itu.

isi rimba, sekalian dengan raja-raja dan menteri, serta dengan segala hulu barang rajanya itu. Semua sudah habis tunduk kepada pelanduk jenaka, serta mengikut barang katanya, dan peri ia beri gelarkan dirinya Syah Alam Dirimba. Maka kata Raja Buaya, Subhanallah, ajaib sekali hamba peri ia pandai berbuat dusta itu. Jikalau ia datang kepadaku, niscaya berpencarlah otaknya. Jika tiada demikian itu, aku telah tubuhnya itu serta dengan tahinya. Pada masa itu barulah ia sedar akan dirinya. Maka Raja Kera pun tengah berkata-kata dengan Raja Buaya itu. Maka Raja Indra Logam itu dan Raja Indra Kilat pun sampailah mengikut Raja Kera itu. Maka segala perkataan Raja Buaya dengan Raja Kera pun semuanya habis didengar oleh Raja Kedua itu. Maka serta sudah didengarnya akan kata-kata Raja Buaya dan Raja Kera itu, maka ia pun kembalilah dengan segeranya memberitahu kepada Syah Alam Dirimba, mengatakan Raja Kera itu sudah membawa dirinya pula kepada Raja Buaya, serta ia duduk mengadukan hal dirinya, dan pergi segala kata Raja Buaya itu pun disampaikan kepada Syah Alam Dirimba. Maka

0: Sekalian lihatlah tamasyanya tatkala hamba bertemu dengan si peduli itu. Karena sudah hamba tilik dalam sastrawan hamba dan di dalam jaja sempurna yang diajarkan oleh guru hamba waliullah yang keramat di dalam dunia ini, serta dengan doanya pun terlalu mustajabnya. Barang dipinta pun dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala akan doanya itu. Bahwa akan segala perintah Raja Buaya itu pun semuanya habis dikhabarkan oleh Raja kedua itu dengan Syah Alam di Rimba. Telah didengarnya perkataan itu pula,
1: maka Syah Alam pun bertambah-tambahlah amarahnya seraya berdeham-deham. Setelah sudah, maka Syah Alam diriba pun bangun daripada tempatnya itu, seraya berkata, "Tunggulah, tuan-tuan sekalian di sini. Hamba hendak pergi membuang air seni di balik hutan itu." Seketika itu juga, maka ia pun pergilah.

0: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau, masih di Taman Penyair pada malam hari ini bersama kami dan Kalam Melayu di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau bersama Bang Muamari, Bang Aji dan Kak
1: Yurista.
0: Yurista, sengaja saya suruh dia bercakap kerana dia perempuan seorang kat studio ni . Kak Yurista, membahas tentang apa tadi?
1: Hikayat Pelanduk Jenaka,
0: Hikayat Pelanduk Jenaka. Mungkin bisa dikisahkan lebih bahasa orang kampung lah . Sebenarnya itu apa Kak, kisah yang dia Kak sampaikan itu?
1: Oke, jadi kisahnya itu tentang Hulubala para kera yang dimana nanti kita lebih enak mungkin kita bacakan dulu baru kita beritahu dulu.
0: Baiklah, kita akan bacakan langsung lah nih. Kita akan dengar langsung dari ketiga-tiganya yang dari Kalam Melayu, yaitu Kak Yurista, Bang Haji dan Bang Muamari. Dipersilakan.
1: Telah lepas hutan itu, maka ia pergi perlahan-lahan ke dalam rumah orang. Telah sampai maka suatu papan, dilihatnya duduk bersandar di pagar rumah orang itu. Maka lalu diambil papan itu, dibawanya taruh kepada suatu tempat. Telah sudah, maka ia pergi pula mencari getah serba jenisnya. Maka ia pun berjalanlah ke sana kemari itu. Maka ia jumpa dengan suatu geluk getah, orang hendak menggetah burung punai. Maka tuan getah itu pun tiada pada tempat itu. Maka diambilnya oleh Syah Alam di rimba. Dibawanya lari dengan segera, kalau-kalau tuannya datang mengikut.
2: Telah sampai, maka diambilnya papan itu, di bawahnya kepada tempat buaya naik berjemur itu. Lalu diletaknya pada tempat itu. Setelah sudah, maka disapunya pula getah-getah itu kepada papan yang ditaruhnya. Hingga habis getah satu geluk itu. Setelah sudah, maka ia berkata seorang dirinya, "Hai Raja Buaya, rasalah engkau sekali ini perbuatan bapa tirimu." Setelah sudah, maka ia pun berjalanlah kembali kepada tempatnya. Maka telah sampai ia

0: Tuan Syah Alam di Rimba itu. Serta dengan hormatnya, maka Syah Alam di Rimba pun mengambil suatu kulit kayu yang panjang. Maka diperbuatnya suatu panji-panji alam. Maka ia pun pergilah kepada suatu hutan kayu. Maka kayu itu bernama pohon bolang. Setelah sampai, maka diikatnya pada ujung pohon-pohon itu. Lalu ia pun naiklah kepada suatu pongsu, berdiri berhadap kepada matahari naik, serta bertongkatkan kayu nipis kulit itu, serta ia beramal akan ilmunya. Maka segala raja-raja sekalian pun berhimpunlah penuh sesak menghadap Syah Alam.
1: Maka dilihatnya baginda lagi tengah beramal ilmu serta mendekap tubuhnya sambil berdiri. Setelah sudah, maka Syah Alam pun mengikat madah. Demikian bunyinya. Burung pala yang bertelur, sarang sarat di atas batu.

Berat syarat seperti batu, bertelur di atas batu. Diangkat sarang lalu pecah. Berat sekali seperti batu. Lekatnya perut seperti getah. Getah jala diserkap diangkat. Terangkat tak kala mengangkat. Mulut pun terkatup sudah. Sedia pengajaran guru, maka sedialah padaku berkat doa yang mustajab. Setelah sudah ia membaca mantra ini, maka kata Syah Alam dirimba pada Raja Gajah dan Raja Harimau. Adapun pada firasat hamba, tuan hamba kedualah yang dapat memunduh raja.

0: Setelah itu, maka hari pun tinggilah matahari. Maka segala raja-raja itu pun berhimpunlah di bawah pengasuh tempat Syah Alam di rimba duduk itu. Maka sekalian pun berbuat hiduplah kepada Syah Alam. Maka Syah Alam di rimba pun memanggil segala raja-raja itu hampir kepadanya. Maka segala raja-raja itu pun masuklah serta dengan hikmatnya. Seraja duduk menundukkan kepalanya. Maka Syah Alam memberi anugerah bersalin dengan selengkap pakaian keputeraan, keemasan akan segala raja-raja itu, serta merencanakan gelar akan segala raja-raja. Bermula, pertama-tama menerima gelar itu Raja Kambing dan Raja Domba. Keduanya itu digelar berharga kanan dan Raja Kedelai, dengan Raja Biri-Biri digelarnya Bentara Kiri. Maka bentara keempat itulah yang menunjukkan titah Baginda Syah Alam itu kepada raja-raja yang banyak itu.
1: Bermula Raja Gajah bergelar Bendahara Gentar Alam, dan Singa bergelar Maharaja Alam.

0: itu berlengkap. Setelah sudah, maka Syah Alam Dirimba pun memberi titah kepada seorang menterinya pergi melihat Raja Buaya. Maka menteri itu pun pergilah melihat. Setelah sampai, maka dilihatnya akan Raja Buaya itu naik ke darat duduk berjemur. Maka Raja Kera pun akan ada duduk menghadap serta dengan segala rajanya duduk menghadap Raja Buaya itu, serta duduk berbicarakan hendak membunuh pelanduk jinaka Haramzadah itu. Maka didengar oleh Menteri Syah Alam Dirimba itu segala kata-kata Raja Buaya dengan kera itu. Setelah sudah, maka ia pun kembali dengan segeranya menghadap Syah Alam Dirimba serta sampai lalu dipersembahkan segala kata-kata buaya itu kepada Syah Alam Dirimba. Maka Syah Alam pun tersenyum mendengar perkataan itu. Setelah sudah, maka Syah Alam Dirimba pun terlalulah amarahnya. Maka ia pun berangkatlah berjalan serta dengan segala raja-raja menteri hulu balang. Rakyat sekaliannya penuh sesak hutan padang itu. Maka Syah Alam Dirimba pun dinaikkan oleh Raja Gajah ke atas belalainya. Berjalan itu terlalulah ramainya. Seketika berjalan, maka sampailah kepada gigi hutan itu. Maka titah Syah Alam, "Ha tuan-tuan sekalian, duduklah pada tempat ini." Maka tatkala hamba bertempik, pada tatkala itu tuan-tuan sekalian datang.
1: Setelah sudah itu, maka sekalian pun duduklah pada tempat itu. Maka Syah Alam pun berjalanlah menuju Raja Buaya itu. Serta sampai, maka dilihat oleh Raja Buaya akan pelanduk jinaka itu datang serta di atas belakang gajah itu. Maka ia pun tertawa gelak-gelak serta berkata, "Berjumpalah kita sekali ini." Maka Raja pun Buaya menyuljurlah naik ke atas papan getah itu. Karena papan itu terlalu licin, maka ia pun lekatlah perutnya, tiada lagi boleh bergerak. Serta dilihat oleh Syah Alam, maka katanya, "Hai Raja Buaya yang tiada tahu akan diri, binatang Haramzadah, sekarang ini apa bicara kenalah di atas kamu, sekarang ini matilah engkau." Serta didengar oleh Raja Buaya kata-kata itu, maka ia pun terlalulah amarahnya. Maka katanya, "Hai pelanduk jenaka, sangatlah banyak honor engkau kepada segala isi rimba ini. Habis sekaliannya engkau taklukan. Sekarang ini rasalah bekas tanganku ini sahaja kutelan dengan tahimu sekali." Maka kata Syah Alam Dirimba, "Hai, mana yang Haramzadah yang tiada berbudi, sekarang apa upaya engkau sekali ini, matilah kubunuh."
2: Setelah sudah, maka Syah Alam pun menyuruh Raja Gajah memukul dengan kayu nipis kulit itu. Setelah sudah, maka Syah Alam pun menyuruh Raja Gajah memukul dengan kayu tipis kulit itu. Maka dipukul oleh Raja Gajah serta harimau. Keduanya memukul, menampar, serta dikerkah oleh harimau. Seketika itu juga, maka Raja Buaya itu pun matilah. Demikianlah hikayat pelanduk jenaka, kisah kera mendapatkan hukuman bagian yang pertama.
3: Baik, itulah tadi persembahan daripada Kalam Melayu, daripada tiga rekan kita, dari Bang Muamari, kemudian Bang Haji dan Kak Yurista.
4: Betul, betul. Saya, Tuan Amba.
3: Terima kasih, kakak abang semua. Semoga senantiasa.
4: Kami pun sama-sama ya. Bang Hairil malam-malam buta membacakan hikayat ni.
3: Pengantar tidur saudara perempat Kak Yurista eh.
2: Ya, benar sekali.
3: Benar sekali eh. Baik, terima kasih saudara perempat di mana saja berada sudah bersama Hairil dan Kala Melayu di Taman Penyair pada malam hari ini. Dan semoga senantiasa sehat selalu dan kita akan berjumpa di lain masa, lain kesempatan. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di esok di Si Ganteng Ada Pagi eh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Mu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjuk-Mu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surga-Mu dan Engkau selamatkan dari siksa api neraka-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu sekaligus menjauhi segala larangan-Mu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surga-Mu dan Engkau selamatkan dari siksa api.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026. Moderator Radio FM 101,3 MHz menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Perompatan Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudara Perompat. Kembali lagi bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Pagi. Edisi Selasa, 6 Oktober 2026. Gimana Saudara Perompat hari ini kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan juga untuk saudara yang lah bangun dari tadi, mungkin tengah ada yang menyiapkan sarapan pagi, nengah buat secangkir kopi, bersiap ke tempat kerja, atau bahkan menyiapkan anak-anak untuk memulaikan aktivitas, atau bahkan yang masih tidur ya karena semalam habis nonton pertandingan Indonesia versus Thailand, juara FIFA Asian Cup 2026. Itu pasti banyak sangat yang merayakan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita hari ini bangun dalam keadaan hati yang happy dan juga jangan lupa untuk kembali ke dunia senyatanya ya. Jangan perlu kebablasan tidur Saudara Perompat, sebab masih ada banyak sekali hal yang mesti kita kerjakan, yang mesti kita buat, dan mesti kita tuntaskan tanggung jawab kita. Kita tak pernah tahu ya Saudara apa yang akan kita temui sepanjang hari nanti. Ya mungkin ada urusan yang berjalan dengan lancar, ada pula perkara yang memang membutuhkan sedikit lebih banyak kesabaran. Yang penting kita jalani semuanya satu persatu dan jangan lupa menyelipkan doa dalam setiap langkah, serta libatkanlah Allah di setiap urusan kita. Di pagi hari ini kita mengawali hari dengan mendengarkan pengajian Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Suci Sauma Ramadhani dengan surah At-Tahrim ayat 6 dan surah Luqman ayat 13. Dilanjutkan nantinya kita mendengarkan hikmah pagi yang disampaikan oleh Ustazah Rosmawati dengan tajuk kepastian kiamat dan bekal amal soleh di Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Nusantara menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guindam yang beratur. Ini Guindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita

dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita merenungi salah satu surah dalam Al-Quran yang penuh dengan peringatan dan nasihat, yaitu surah Al-Waqi'ah. Allah membuka surah ini dengan firman-Nya yang berbunyi,

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Yang artinya, apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat mendustakan terjadinya. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1 dan 2. Ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa hari kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tidak seorang pun bisa mengingkarinya, karena ia merupakan janji Allah yang tidak mungkin dipungkiri. Maka dari itu, dunia yang kita tempati sekarang bukanlah tempat tinggal yang kekal, melainkan hanya persinggahan sementara untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan abadi nanti. Dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menjelaskan bahwa manusia pada hari kiamat nanti akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan kanan atau Ashab Al-Maimanah, yaitu orang-orang yang beruntung atau para ahli surga yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, golongan kiri atau Ashab Al-Mash'amah, yaitu orang-orang yang celaka, yang mengingkari Allah dan mendustakan risalahnya. Dan yang ketiga, golongan yang mendahului dalam kebaikan atau as-sabiqun. Nah, mereka adalah orang-orang pilihan yang sepanjang hidupnya selalu berlomba-lomba dalam amal soleh. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 10 dan 11, Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang artinya, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 10 dan 11. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak puas hanya menjadi seorang mukmin, apalagi yang biasa-biasa saja, tetapi kita harus berusaha menjadi hamba yang selalu mendahului dalam kebaikan, karena merekalah yang mendapat kedudukan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang berbunyi, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari beriman, di sore hari menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari beriman dan di pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya demi sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini sejalan dengan pesan Surah Al-Waqi'ah tadi bahwa amal soleh adalah bekal utama dalam menghadapi hari kiamat. Waktu kita di dunia itu amat singkat, sementara kehidupan akhirat kita itu lebih kekal, bahkan abadi. Nah, barang siapa yang memperbanyak amal soleh nih, nah dialah yang akan menuai keuntungan besar di hari kemudian. Ada pula riwayat yang masyhur, meskipun derajatnya diperdebatkan oleh para ulama, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Walaupun hadis ini diperselisihkan kesahihannya, namun hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa surah Al-Waqi'ah memberi semangat agar kita selalu ingat akhirat. Orang yang hatinya senantiasa mengingat hari kiamat tidak akan diperbudak oleh dunia. Dan orang yang menjadikan hari akhirat

0: sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan mencukupkan rezekinya di dunia. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surah Al-Waqiah kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa hari kiamat adalah sesuatu yang pasti dan bahwa manusia kelak akan terpecah menjadi 3 golongan. Kemudian amal soleh itu adalah akan menjadi penentu kita masuk golongan yang mana. Jadi tergantung amal soleh kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita jadikan amal soleh sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Jangan sampai dunia yang sebentar ini membuat kita lalai, sementara kehidupan akhirat yang kekal justru kita sia-siakan. Na'udzubillahi min zalik. Marilah kita berdoa, semoga Allah meneguhkan hati kita di atas iman, menjadikan kita termasuk golongan kanan. Bahkan bila Allah berkenan, kita bisa termasuk orang-orang yang didekatkan kepadanya. Semoga surah Al-Waqiah ini menjadi pengingat dan motivasi bagi kita nih untuk senantiasa berbuat kebaikan. Sehingga kelak kita bisa menghadap Allah dengan wajah yang berseri-seri. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan dan yang saya pelajari sehingga bisa saya sampaikan kepada para pendengar Pro 4 ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau dibetok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan marwah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi

0: Hei Ren, Ren, itu Lani tuh. Dia kerja di kantin rupanya. Cepat betul ya dia gerak. Padahal pakai tongkat ya. Ya bisa lah. Tangan dia kan dua. Semangat dia tuh yang 10. Tapi kan Ren, memang tak susah jalan sambil bawa nampan begitu.
1: Susah sikit je. Tapi bukan berarti tak bisa, Mina. Kau aja yang berfikir begitu.
2: Itulah, kadang yang buat susah tu bukan tongkat dia,

Pada Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.

0: Oi Ju, sepatu apa tu? Bagus sangat lah.
1: Jelaslah, punya luar negara ni.
0: Mana ada, bagus lagi punya aku. Produk keluarga kita ni.
1: Apa benda keluarga ni? Macam betul je.
0: Iya, produk yang aku pakai ni sepatu Indonesia punya. Desainnya juga gak kalah kece dari sepatu luar awak tu. Terlebih lagi yang buat keluarga kita sendiri, orang Indonesia. Itu yang paling utama.
1: Haa, betul juga. Nantilah aku beli produk lokal aja lah. Tapi kan aku belum ada duit. Pinjam kau dulu boleh tak? Kan kita keluarga.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat, lokasi makam Embung Fatima cukup dekat dengan makam Raja Haji Fisabilillah. Beliau ini ia permaisuri yang di Pertuan Muda Riau 9, Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Tempat wisata di Kepri ini termasuk wisata sejarah yang cukup sering dikunjungi para peziarah dengan niat untuk mendoakan. Makam Embung Fatima berada di wilayah Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Kita beralih ke maklumat lain. Koordinator Rembuk Pemuda Kepri Muhammad Khairul Ramadan mengatakan, Rembuk Pemuda menjadi wadah bagi generasi muda dari 7 kabupaten kota di Kepri untuk berdiskusi, menyampaikan persoalan daerah, dan merumuskan aksi yang berdampak bagi masyarakat. Kegiatan yang digelar di Mid Valley Coffee and Eatery Tanjung Pinang diikuti sekitar 100 pemuda dengan membahas isu infrastruktur wilayah kepulauan, UMKM, ketahanan pangan serta peran pemuda dalam pembangunan. Kepri menjadi provinsi ke-29 dalam gerakan Rembuk Pemuda. Sementara hasil diskusi akan dirangkum dan dibawa ke Rembuk Pemuda Nasional di Jakarta pada 31 Oktober 2026 serta disampaikan kepada DPRD Kepri sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan OPD terkait. Demikian, terima kasih. Kembali baru jumpa di Hawa Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

103.3 MHz Perompat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi, Sedara Perompat. Masih bersama dengan Salwa menemani Anda di acara Kimelau Gepri dari pukul 6.15 ini hingga nanti ke pukul 9 untuk Indonesia Barat. Di pagi hari ini nampak-nampak memang macam senang jahati masyarakat Indonesia ya. Selepas semalam ini seluruh jalanan tuh kayaknya sepi, Sedara Perompat, karena banyak orang yang memang melipir ke kedai kopi, kemudian juga ke area-area yang buka nobar ya, dalam menonton apa tuh semalam tuh FIFA Asian Cup 2026. Dan alhamdulillah Indonesia berhasil keluar sebagai champions dari perempat setelah menumbangkan Thailand ini lewat drama adu penalti dengan skor 4-2. Ini memang the power of doa masyarakat Indonesia ya, dari perempat ya, di tengah huru-hara yang selalu ada, tapi memang disatukan kembali nih oleh sepak bola. Tapi saudara percaya gak sih, ada yang memang pernah ngelewat pernyataan gitu, kayaknya saya tak payah nonton karena kalau saya nonton tuh kalah gitu. Saya percaya dengan pernyataan seperti itu. Itu semacam mitos gitu ya, dari perempat ya. Tapi setelah saya lakukan, emang iya, kalau saya nonton tuh macam-macam kalah Indonesia, tapi kalau saya tak nonton, alhamdulillah menang ya. Jadi kita hanya lihat-lihat dekat live orang saja, yang sedikit-sedikit lewat aja, oh masih segini skornya, atau enggak lewat story-story orang-orang saja ya. Tapi alhamdulillah ya, sedara perempat ya, Indonesia memang mendapatkan sejarah baru nih semalam ya, tanggal 5 Oktober 2026. Tentunya juga sejarah besar bagi sepak bola Indonesia, sekaligus mengakhiri puasa gelar selama 35 tahun nih bagi skuad Garuda di turnamen Asia Tenggara. Dan nanti tahun depan di bulan Januari juga ada laga lanjutan ya, saudara. Ini semoga melawan negara-negara lainnya akan dapat hasil yang terbaik ya. Walaupun kita cewek ini, kita juga update nih kalau yang seperti ini, apalagi juga mengharumkan nama bangsa. Siapa yang gak bangga kalau macam gitu kan? Nah kalau Anda sendiri ini gimana nih menyaksikan pertandingan laga final semalam itu? Apakah memang nontonnya dekat rumah saja dengan menyaksikan dekat aplikasi YouTube juga ada ya, saudara, yang live? Kemudian atau memang ingin ada euforia-euforia atau suasana yang berbeza nih ketika menonton bersama dengan kawan-kawan kan? Sebab kalau nonton bola itu memang paling seneng itu ketika ada sorak-sorainya ya, ketika mencetak gol ataupun juga ketika ada adu-adu sesuatu gitu kan, lebih terasa vibesnya ketika nonton bareng dengan kawan ya.

0: kill. Maniac.
1: Mind

0: nolak terus. Engkau nih, semua-semua tak boleh. Semua-semua salah aja.
1: Ya macam mana tak salah? Engkau lebih pilih kerjakan hal-hal yang tak jelas daripada kerjakan skrip singko yang dah deadline tu. Macam mana nak kaya? Kalau belajar pun kau malas. Rajin tu pangkal kaya, bukan malas pangkal kaya.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanja punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu. Tanja bukan sekedar ikat kepala. Tanja ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanja dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanja, seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota maruah lelaki Melayu.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompak Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, di tengah kemudahan teknologi kecerdasan buatan, menulis karya ilmiah sekarang tak hanya berhadapan dengan tantangan mencari referensi saja, tetapi juga bagaimana menjaga kemampuan berpikir tetap berjalan. Bagi penulis karya tulis ilmiah berprestasi, Kori, AI justru menjadi teman belajar nih, selama penggunaannya tetap berada dalam kendali penulis. Ia mengatakan, kalau kehadiran kecerdasan buatan ini tak semestinya kita anggap sebagai hambatan, saudara, apalagi dalam proses menulis. Menurutnya, teknologi ini juga bisa dimanfaatkan pula untuk membantu proses berpikir, mencari gagasan, hingga memberikan masukan terhadap suatu karya. Kalau kita ibarat kan ya, AI itu sebagai kalkulatornya deh, saudara, yang biasanya kan itu untuk kita bantu hitung-hitung. Tapi kalau dalam penulisan karya tulis ilmiah ini memang kita sebagai penulis perlu paham dulu nih topiknya ya, menentukan arah pembahasannya kemana, serta menuangkan pemikirannya sendiri sebelum kita minta tolong lah dengan bantuan kecerdasan buatan. Karena memang AI itu sebagai alat bantu kita untuk menjadi sesuatu, untuk kita brainstorming. Tapi kita harus tahu juga, saudara, kalau memang kecerdasan buatan ini harus kita kasih makan juga ya, saudara ya, karena memang penggunaan AI kalau kita lakukan secara berlebih justru ada pula resikonya yang bisa membuat kita terlalu bergantung dan pada akhirnya kehilangan proses berpikir yang seharusnya menjadi bagian penting dalam penulisan ilmiah. Nah, menurutnya kecerdasan buatan ini lebih tepat digunakan untuk berdiskusi, mencari alternatif diksi, melakukan brainstorming, ataupun juga membantu memberikan sudut pandang lain kalau memang nantinya penulis itu membutuhkan kebutuhan.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Masyarakat Melayu Kepulauan Riau memiliki cara tersendiri dalam merekam sejarah, menyampaikan nasihat, serta mengekspresikan perasaan, yaitu melalui tutur kata. Sebelum tradisi cetak berkembang pesat, sastra lisan ialah nafas utama peradaban maritim ini. Melalui buku tradisi lisan Melayu Kepulauan Riau karya Suwardi MS, kita diajak menelusuri bagaimana ujaran, nyanyian dan cerita rakyat menjadi pilar utama pembentuk identitas budaya masyarakat Kepulauan Riau. Buku ini menginventarisasi keanekaragaman bentuk tradisi lisan Kepri secara menyeluruh. Mulai dari pantun sebagai media komunikasi sehari-hari, gurindam dan syair sebagai sarana pengajaran moral, hingga bentuk tutur lisan khas seperti mantra, nyanyian panjang, dan cerita vlog, dan cerita folklor pengantar tidur. Semua dikupas berdasarkan ciri khas bahasa serta nada tuturnya. Suwardi MS menegaskan bahwa tradisi lisan bukan sekedar hiburan saat senggang. Dalam kehidupan masyarakat Kepri, sastra lisan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, sarana diplomasi dalam adat perkawinan, serta media penyampaian tunjuk ajar agama dan etika moral dari orang tua kepada generasi muda. Penulis juga menggarisbawahi tantangan terbesar tradisi lisan hari ini. Karena sifatnya yang bergantung pada ingatan dan lisan para penutur tua, tradisi ini sangat rentan hilang jika tidak ditransformasikan ke dalam media baru. Buku ini mendorong perlunya kodifikasi dan revitalisasi agar tuturan lisan tetap relevan bagi anak muda. Buku karya Suwardi MS ini membuktikan bahwa bahasa lisan Melayu Kepulauan Riau menyimpan memori kolektif yang sangat berharga. Memahami tradisi lisan berarti mendengarkan langsung suara jiwa, kearifan, dan kehalusan budi pekerti masyarakat Kepulauan Riau yang diwariskan lintas generasi. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Senang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, rasa minder dan kebiasaan membandingkan diri dengan pencapaian orang lain ini juga ternyata pernah dirasai oleh penulis yang bahkan sudah melalang buana kemana saja, sedara. Ia juga mengaku kalau masih selalu merasa tertinggal ketika melihat teman-temannya telah mencapai berbagai prestasi. Nah, ternyata perasaan seperti gini ini bisa membuat seseorang ini tak kunjung memulai karena sibuk sangatlah mikirkan apakah dirinya lah cukup mampu ke atau tidak ke. Nah, kemudian ia pun juga belajar mengubah ukuran keberhasilan dengan membandingkan dirinya dengan pencapaian sendiri di masa lampau. Sebab kadangkala ya, saudara, kita tuh sibuk overthinking sendiri dengan kepala kita yang selalu ribut nih, bahkan insecure juga, ya kan? Pada akhirnya kita mesti menjadikan pencapaian sebelumnya sebagai patokan untuk kita berkembang. Ya misalnya dulu kita pernah juara kelas, lalu juara kelas gitu kan. Kalau dulu hanya juara kelas saja kita bisa dapat, atau juara umum dekat sekolah aja bisa kita dapat, maka sekarang ini kita pula bisa juara dekat acara-acara pemerintahan ataupun juga juara-juara apapun lah yang bisa kita lakukan. Karena pencapaian orang lain itu gak pernah berpengaruh di hidup kita, saudara. Jadi kita mesti memperbaiki diri kita, bukan dengan membandingkan pada diri orang lain, tapi dengan diri kita yang kemarin. Nah, banyaknya ide ini justru kadangkala membuat seseorang sulit menentukan mesti mulai dari mana, sehingga ia pun memilih menuliskan terlebih dahulu apa yang ada dekat pikirannya tanpa terlalu memikirkan hasil akhirnya. Jadi memang pengalaman ini dilakukan oleh Corinne selaku penulis yang awalnya hanya coba-coba secara hingga akhirnya menghasilkan sejumlah karya dan juga mengikuti kompetisi dari tingkat provinsi bahkan nasional. Jadi baginya menulis sedikit demi sedikit itu dan juga terus memperbaikinya ini menjadi kunci untuk terus berkembang tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain terus-menerus.

0: You, cuba kau tengok dekat situ. Macam kenal je.
1: Haa, macam kenal. Siapa eh? Oh, itu kawan kelas kita lah.
0: Oh, budak tu. Rajin betul dia.
1: Haa, rajin memang dia. Selalu macam gitu. Bukan hanya dekat kelas saja dia selalu dapat nilai tinggi. Tapi juga di luar pun, dia rajin. Tuh tengok, rajin kerja dia.
0: Oh, emang eh? Dia tak macam kita. Dahlah tak kerja. Nilai di kelas pun kurang. Apa lagi kau? Cuba tengok tangan tu. Dah sampai penuh dengan belanja.
1: Tak apalah. Bukan sering-sering pun.
0: Tak apa ke. Tapi kau nak belanja tu, pakailah duit sendiri. Bukan

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landskap alam, kehidupan sehari-hari dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.